0: Alright, kalau higo gana buan, ki gana buan. Jadi sokong gana lagu cakaran. Cinta nanti naga cinta ego shek artam akagenge. Ibu aten betul tambah mutko gogi sutu agonge sutu gogo sahagi ne mama ne bobo yondan de bobo ganya boyot kotor goger tuget. Ago time men kopo katuan kabisa. Kalau mama ni mabat tangi kabisa. Kalau mabat tangi kabisa. Kalau buan dah nyinggo kinam kual otebit. Kalau kinam kual otebit kabisa. Kalau gota mau tengen ngalibak boyon kogalian. Kalau kinam kual otebit boyon dah nyin. Kalau lagi wal dah otebit pondo nyin. Kole ko kinam boyon de nyin a ku ngoit kago mo mishe kole ngoit kago mo mishe kabisa kole ko koisi pe tu shega manje ko sipke che mo mis kabisa kole lo le ngi mishe kole la ngi ne mi kai kai so chabo mi tu kole nga muta mo chabo mi tu ya bai lo guru yo so lo ko ge asaka in boyot kinyo ge elian kinyo kyo mishe twan lakini kole kinam otebet boyon de ni ne kinam je mi ko mishe kale me kwa mishe kabisa boyonda ni ago kaisi bunen sabari shangan go sipke kala go na mai bonda ni kwa chebere simit extra yani che much ko iti ne kwa kya mishe yi komanda biba go bir simit go bir go bir go bir go bir kabisa simit ko gage kale gor go it kora igere chote ni yani boyor no ni gere go goru yo so kye bese nyinga ba kitanda ko mo indo taban simit tebye si gere go anai gas ko chu text igere ko wal text ko no le sarai ka ber ber ge ba ka chunde bonda nyun ko wala go tebit ko ni tok maga gari ki ko le so kwa mune asigai anam o abaga boyonda ni go kebwan bam because kwa gera wala gi ne sibu ko go nam che menyu ne gango ko itu che mo mi shei ai ni gango nyoko nam go bir simeti ai ni gai nam go ko ngetin ko nam ko gaguru yose ko chote ni ko magine sibu ko ko manda yenga go me go nyone ko le so amune no to se ga yole ah ina ba ga imbo yonde ni go torge bwan bang turu nyo cho mi talks commission ko le tos mi magosa ne kwale le manene yone to go le kwari ba ga ne ga amache ke mwachi ngo lion amache ke mwachi ngo lion ne bota jata ke nga genge lakini na ile nge mwachi ngo lion bo yonde ni kawaida ko mi te soko soko go mi ga bisa en nya ge tugul awen soko ko ga mwage le boro tet kama kawaida ini ngeta supu na mapema aginyoru chin agi chenchi gegi nesarun asupui kuborotet eninye raisi kon misi kwa gedawlen star 274 ago kitne mite soko enbe tutabrani kitne mite soko kitne mi soko nego gita unenga bisa goba andekche vo 50,000 ago ni chakona vas nebochi age tukul kutika se teta umungare nego kialun bandega bisa chekinde urorit konyirorit ya omnyotin ita une ni chane bandek kogi gochi vigata pik tisab kichok pik tisabi konyo ruchitugul bandek chavo 50,000 kwa gede ule ni star 274 tiliga tit kichok chitugul wa sisi ki agi yange enbe tutabrani tom kwa ngechavi kecha ngechak po rotet ngechakal chin kwa gede bri star 274 ash Samuel
1: ewe buru hiya buru kwa baro ni
0: yes
1: kwa baro ni ina agnet ko kiedio sa dora chito nega gulle tuget kiyo chilo kali amangala lo ponde ni ni gulle de tuchi e lo goi tuchu ijere si mo tilione no gie de vitu ni go ongala ogile mo ni gale cho tsuro yu na guno so I ye wa ni gundi isi bo yo to gie bure ndaba ko in ne oyo ngo me bonde no go banda kumbondo ndo kerge o dabu dabu o to tuget a wa do gurega so o ngolol gi de a go buje ke o mo mo le ngolol gi o tare me zet a wore ke bisa bondo no ta wona go le bagos a go I we ri ogi ni kan li anga bi bi tuget kan li ame ga si ni no ba tuget ko baru tu I no nga go si ba ne ke ni si bo I ke ke u si ta de bi a we ke bi za de ri lo ge ga The man you don't forget to get together to get the man with the COVID, being long, or you want to go to the music.
0: Oh, I'm going, music. Briska!
2: Amuru!
0: Yes!
2: Yamuna, Amuru!
0: By viability!
2: Ganda, I'm not going to be. At the Ori Kiboya, it's Ori Kiman Kiboya team. So you ever get to get to the Rima Musai Nora? Uang kita siang ni leh kanya, kerja semua, nan barang ini semua itu awal ya kerja leh serius cakap dah, Allah, cuma kau kan nama buat apa tak? Aku meitarre barah, meitarre masuk lu show barah cion no, ikan lu show ni, Pichu keso mani na yo ya ni engo tunisie to in Bruce. Koyo che ki keso manke iguyo ge. Amu this is permanent thing. Ya ni no mama temporary permanent. Koyo che na witness go bore to na ni bore witness chegu. Ko koyo ge na ile u ome wo chori boyo ntani e. Ko ma solution nyo iri bote. Mi se na away na mu joti i walage ya ni. I mu joti wal ngalale. I mu joti wal amituogi. Tu es que nega boyo kwisu ke nega ani buri tabi je ku mama ne tembe kwega ga ku ne boyi sie ga bita ne ba ngo ke ne nye isu ati so ye wa in ye la tu go she iri la ga sai ne ani ani ngo mbara we di iman ro gi ne o ga mu ale mo gi mu che ge ri ke ne mu che iri chita ga chita ne mu che ga bisa ango to mo mi gi ne gi fere ga ya ne ne gi yo ni ge ngo ko mo gi mu che ge ri ke bru spe na na mu o Mogi muja kabisa. Yo jo gero mama ni nana muo. Nga ndange muo weji lego wala tebe. Wala ginye ngelieta. Wala tebe to ginye. Tuwa erwa yada niko le uwana. O uwano a sere te kwanye. Ogo mogi nyanji. Ogo si tabine si mo. Saa ise kata. Aya ogo si ndabare. Ndo isu warango. Iga wala ile ni ngabisho no kwa babjo chete. Nga mre. Ngi ine se ino tite. Ingo nanti ngale ke tamu tamu. Oh no man go sugar na ile sugar boy ye le baka sai le baka tawo nyona boy ye kwela kwana bi na kanya ngereka ke bunu anu ma solution jana ibureka ali ngala ji wari anu ale ke gororo dari ti ti ke me dige dari ti shanga ara ta blo dari ni la ara ta blo o me ajeronu eno bi ba go ti ke mari ngo koi misi
0: koi ngo koi misi mama rechina en kembu
3: Munebrus.
0: Hey, come again.
3: Kongwe gabisa yena vas mega igo non uan megitka tare brusa bruska. Kigiri vege a umano o brus. Kamu mwache mama nona lebi. Kama chini ni tewe ko iwe kiajio sana. Ni kahi lebi boyo tenge sa sini ni tewe. Agi sa gabisa ito uneni le boyo i sa. Jongi so ay gabi sa kuka sa boyo nda ni ay ngele ka sa gipsen kwete. Kuchye ripsa yan jay wendi ibe ripse kuma nyolu chono ma solution chono ibe ripse. Solution ko ngalaldua na gile wongu o geri chote ni lionen. So kuwendi boyo nda na ngutko wala tebe nyene negan ngutko nini. Aya agi rip kita ke kora I rip kutimu. Aisi kutimu nina yungu mara I waluche ase ne. Aki wala togo shoku kutko cha milionen ii wala togo shoku iburge chiste po yota kutilio isi wala togo shoku mara ugiri wali iwalu mara igwaya achen mara iwalu waya ii wala togo shoku kubarani so kine kwa macha amacha wale njevyo sani kine wale tukuliko saet igini saet kora ako tarikite itinge miripsho nga mana inanga mga priska kongo yere chinae
0: Ongoi missing. Emily Rono, pongesi Emily Rono. Richard Mutai, pongesi Richard Mutai. Kidion Kilel, pongesi Kidion Kilel. Picha wana kubi kichoka chutu kwa wago nyurchike na fast. Kama na kichotike chek sumbogu suko rgeta kaiweke baadae na mbaba andai entike chek cheko mimi. Kiti na mite soko nguni. Kiti na miso koko michi negi maiko tegot kabisa. Nego sage kabisa. Mara atko nyingo gigo biri. Anagiko lego tegot kubar chingega lega blog chepo sugul. Tomot kai kutuwa foundation. Pig angwan. Pigangwan, kutinge lakini chutu gila soko, agoto misigi, agogi machitegot, ana kutuko mga chutu soko, ogi machitegot, kumigi bati ni chepa 100,000. Lakini kukiku ni kura bishek, asiba angange. Kukiku ni kura bishek, 100,000. Agotika tishek angwan. Chitoki chone neigi lege ene tile tika tishek ata. Tika tishek somuk, kutinye chance kumbea tuchitana katili tika tita genge, anagona katili tika tishek oeng. Tika tishek angwan, chemi soko. Na hata niko muono lechin, Tildiga chutun soko 100,000 pigangwane gotingana nyile tomga inyorugi en soko kone mung navas kotinga ura ile imache itego at kego ni 100,000 ibangane nge star 274 chutun soko asupu ina mapema asisiki star 274 chutun soko asisiki yegite setai choice capture the choice Chamge, lo sauti.
4: Amai wa lo sauti, si ma ngali ya unekuru kai gasani.
0: Yes.
4: As kongoi kamsa, kama cha mwaka nole yi. Inge ni lengot kota kumingi ni mama non. Kwa wata walele ni araba onda ni ganyun ba uwa ibeji. Ibu kwa kogi iko kongya, iko kongle sabu weche. Ama cha iburi na ile mure ni kwa chugiche, ache ina ime. Ako ya ni tohu ime nye wati. Kota mocha mama nole menye kongu, mama ege ngala. Kiki tiyo ni mama cha mwongwanyi. Kwa mama isi kiti kinko para lala saina kebebe. Angamuni. Saita kwa sinye uka kertuke kwa yoti. Imi wala shepke mwonu ya niri wakini. Imu uja wala atpo manga kwa wisa kwa wisha. Ite iribe kora. Oko tinde la nyegeti parak me muje we kwa nina na mwawu. Te la nyegeti parak si te wabe ni kiti suku kia eme muje. Kine kimache kiti oge mwawu ni kwa iripko mwu. Number two, why ngalal e ngalal e megarar. Number three, yona agensu. Why irib logo, mebagay logo, koseretia nesi iwe, ibe irimanu ngotiat, boke te tugeti indi uja. Yone, nore tile, ni ganyan, nekwa andati yukori, tigere tuwa, ke obwan. Oko tinyere, chikil, ki obwan nonyi. Yoni eribe manu ngotiat, ibunu wano. Kotor ko igema, le sinye ito uikwa. Iriba le misi tingolini e kwanye jige anananda. Iverbe neba kwangu. Ya waga si subu iwa menge ni lengko. Toto misi tugu ke maege aige ya eh. Iverbe nea. O te iribe waga sampi. Mami ine yo eh. Wala ke no wal tapia. Matino kele ane. Bruce chamu angitio ama po lengko kwa ninyone. Ni mama niki ya wala sebe shio ke sampi tarete. Koko komu nye Bruce kifurele ya gori. Koko komu. Ama cheki ti amale arambe ko gasta muto ko moy family ni waga tumate o tugul poleni ko kwenyo
0: ngongoi missing ruta ma genge ruta sinendai
1: aya respect kongoi basin amese ko sa mambi kitabu tabe ni saia kitabu tabe saia en tinte maksimo ni name na genge agatasta Gumurit kau itu tak tip temi 24 bahasa Swan, awak 20, gumurit 20, gumuah balik kau tak teriak, mandun, kuga bogi, awak buat jamah kongete, endu kita setak, tuya setak setak guni, kuga dicuci sampai tembi, kina mahu aja biasa nona, kume muka iri cipta nu bayisian 5.1, ika tinggi metal gule, zaman guni bunyang guni ne bayi bedang, kuga kopi natamu. Jadi orang itu boleh kau isi file komandan tuan eh ini dia nak kita nuaijin. Tiap hari mungkin tap tap engkau di tengah balik kau korwai kenyur kau ini. Sekarang kami gonggong, mampu kau sekarang. Number two, kini kami jitu kau nyang kau tunggu tunggu bicara. Kau hitam kau ribeng ngongo. Aku hitam yang di kau tap engkau kau nyang kau kau rib kau tak kami kau tap tap med. Kau kau mai kau rib kau pesan nego le kau riba. Agera lewu chong aleki chon awoin amma ko chen boise ko tegi bo din da ben to we ak chu mes ko te ben ko legi ge indi ni un ne atte ne un on ara ko te ri sai lu se ter ka me neo por to sun gan ji ta ge ter ko sun gan ge ter ko ji ta ko ore ta ni bonda na nyin ko ite ko le special mami poi muran ya la ko ko non tu wil bi ben wa ja la aya awoin Kau kurir sahing itu kiamennya. Kau kurir agak tu lagi. Kau lagi langat ini kiamnya aje. Mak boy, bu non kau ni cepat sekali. Kau beri bintu je. Jadi kau net ke dua je cah. Mak boy ceng. Kau ni training 9 months. Matu ya kau anda ni. Kau ni kau aiti. Kau ni tageng je. Matu ya. Kau ni niri sahing ni tu terus tercetak ni. Nampak boleh ni. Kau boleh faham ni faham terapan ni faham. Tap kalau sih negara red, tu sih tap kuan dah, tu kan orang lain. Ini dalam mana way dia, kongo itu tak
0: senang day. Kongo yang kami sarai rano kita mengkategori terliginya kita ke mai tos kini kongo juga kerum boleh family. Yes, lepas tiga hari tak kongo kamu alat sih kami sana itu soko ini neu sekil kibrob, cita neu Samuel, cita neu Abraham Jeruyo, cita neu Bernard Kiplangat. Kotinge lagiri nyoru gien soko. Imagine not kuhu kiplangat kuhu nyoru langat en show nota nebo fan. So amu tinge ngaloli. Chita neu Beatrice. Kuhu kwa nyora muten shila rabisha kidogo kule 4,000. Abisha chu 100,000 kubwa chiga basa. Mi chiyo sinye negi mea kotego. Na igero tengo kwe tionga basa ile. Iye ndo mina muna gito kitore chiche kotego. Anago igere mi chine gitego. Kabisa ngo miuyane. Kona machukumu alak. Maatako shape kote. Ana maatako ya chi finishing. Maatako tar. Kong ngit kichogot koselilin. Amache yonchi nafas chichota agine kuchutsoko. E ninguni. Yonchi nafas kotildiga chiche kichosomung. Aginye chita netile tige titagenge ne uin William. Kwa gerele William kuki ito minyorugi ya nisoko. Lani gete tige titagenge. Kwa gamu alugu titile tige titagenge. Iye kumwa tichu tisoko. Kemboy Finsen. Kete tige tishako inga wage mita na aginye gomye. Agere mori ndrono. Kemi gomye. Lani gete tige titagenge. Tige tige tishako inga. Isaac Langat. Isaac Langat na wasira 46. Ago liti 221. Kai tiga titi na tayi komanda. Kai tiga titi na tayi. Pongezi Isaac. Kanyor navas. Kosiki. Star 274. Tutunsoko tildiga tita siziki. 100,000 iba angange. Aga mwono wale intika tishek somog. And 2 minutes kichok. Kena yole ngwa big somogu chenye urchinge 100,000. Kaba angange asupui na mapema. Rachel Soy.
5: Ya mamu wasenga lejo ni maidia na razina kwa mamu wasema tinga laka mwaku wanyone kwa mwachoba wala ni mingeni nari muche yeri mwure niki mani ya ni isi kwa tejita hivi ni marivi ninye kwa ni kwa mwako mwachi nako wagi mutun wale amarivi ne wale amagiri kwanyuta wase ni tae mwanyone kwa kwangeta munu wakazita kwanyi kwanza yonga kwa ilangat kwa iloka zuhul ala yungata uloka Imagine our Ungarai, it have all logs, woolly, eerie cheetah. That one marble laying Gogara, Amunio, never do a lay Laganya. There ain't less than the time, or is an anega, Ivanga Lega, this thing, and a rabbi was ever Matonga touching Gagasa. But don't touch the Yadi Mojan, Amunus go put the body, he lay Mujeri cheetah, Mosidis. We have this, won't go in an.
0: Thomas.
6: Yes, I'm here, Bruce.
0: I'm here,
6: Reggie Zoyo. Ano kwa mumbere ni Bruce, ano kutumari kwa mumbere leti tingana kwa kono kwa suburi vivigo. Amajwa lejima manano kaya nga tuchi, matiko nami mbrej ya puchi, matiko nami mienda zakaru huku, ala za, angirigo kwa hondo nono. Ongo nono mara kutubu huku mangu kui kucho kwa ni tubu mara hiri hiri tuga hapuge, ila magucho, magucho, maore nono, so chumbo hondo nono ni mwaji hondo nono ilei. Kuwa mi mokosa ina lana wei riti nye lakini ndere kebisha ni kebe di ta tuan ili muche iri po isi
0: mungo ising barbari
7: Bruce washaili walinena ya kwamba fimbo ya mbali au nyoka hangi wako na jebi wa tani ani imeche iri po yota sikuri wei amne Ibu nama o temen o tiada sekarang urup. Ani ujung muka kau itu mura muan kan? Ini riba boyot. Kau ni lah jemah korban no entuk. Kau ni mana jemah orang ni? Ni boleh metu. Kau lah korban no entuk lembu metu. No basuh siap. No entuk lembu metu korban no tuan lah. Asal riba sport kan? Kau ngan kabir kau limbat kau ngan kau siung kroy. Ngan kau limbat tirat limbat meri. Ni kita ni dia tu jauh tu dia boleh ni dia jepta inyo ni ribot di kuda safari gomai, buat kau tanya safari gomnya mana, on fire, agi dia kau ni truck lagi truck ni, si tora ni tu tempoh tanah ni tora ni korai, si nai laga wan, pah, agi apa nai ni tu, enak tera wajah mampar orang punya.
0: Orang boy missing, barbari, Wesley, anjung kenapa?
8: Lemahnya mulai.
0: Cemke.
8: Ini kita jerat macam mana ini? Yang mana ini? Pemicu dari ini betul betul berapa orang ini? Oga bukan? Macam ni saja ini, macam ni bukan? Ingin ni jerat apa? Bukan kami punya. Ini orang ribut, ingin kita dapat kita bicara. Tapi aku yang kau tidak boleh lihat ini. Aku ribut ini, aku ini terlalu ribut jadi aku. Maksudnya ini macam ni, ini macam ni, ini macam ni, ini macam ni, ini macam ni, ini macam ni, ini macam ni, ini macam ni, ini macam ni, ini macam ni, ini macam ni, ini macam ni, ini macam ni, ini macam ni, ini macam ni, ini macam ni, ini macam ni, ini macam ni, ini macam ni, ini macam ni, ini macam ni, ini macam ni, ini macam ni, ini macam ni, ini macam ni, ini macam ni, ini macam ni, ini macam ni, ini macam ni, ini macam ni, ini macam ni, ini macam ni, ini macam ni, ini macam ni, ini macam ni, ini macam ni, ini macam ni, ini macam ni, ini macam ni, ini macam ni, ini macam ni, ini macam ni, ini macam ni, ini macam ni, ini macam ni, ini macam ni, ini macam ni, ini macam ni, ini macam ni, ini macam ni, ini macam ni, ini macam ni, ini macam ni, ini macam ni,
0: Ongoi missing, ongoi missing. Mache kenyoro loga abe metsi kewegen keger loik chemi gazeti shek kemi chana kitinge teni ola gini kabwa tu kicho kolenji so koko na fast kone ngung. Ima chinti gazeti shek chaga te dat komanda koma amanda wala piko speak ya chutu soko. Agere kage ger tabi gata pick 16. Pick 16 ima chini negi gonyorgi en soko ago chutu. Soko koko bache age tool neto mgaigo sikigi en soko. Kote kile to mgaigo nyorugi en soko. Koni chako na fast ngung. Na fast ngung kabisa negara aran. Tildi gazeti teni ngune. 100,000 na kote gazeti shek somo. Aga mwal kote tili tiga tisha kwa ngini ya chan tina mita barak star 274 nyori chinga 100,000 ogi ndi unempesa ngomore genyo ru message na wako congratulations siba nganga itego tunonga isi rigele mapati tildiga titkit yok somo gi kogoni na faz isikim star 274 chotun soko tildiga tit agi tildiga tisha kusomo kogoni na 100,000 iba nganga.

0: money. Like you were press release, I was with William Samaruta from 6 8 to 16. Line you go give me. Come boss and your toge. And you come to and call him mommy. Call him. I just go give Uhuru Kenyatta. So you get like. Kago to kato kige gora. I'm ready. Gonna bossy asa.
1: Yes.
0: Malaga manek tinget.
1: Yes. You get like. Not a banana blues. Kato ngalega bula toshik. Ago kiga mu an banana blues. Alaji manda mana agetul. Ne katinga ngalega bula tet. Ome bati le manda mana nagararan. Manda mana ngingi ngene nagararan gona bamo alamu ine. Kya boku peta kya bana. Kya jamii giro kubending gore. Kungi kasi le mita manda mana. Kumi situ aswasi. Ibu kasih mengkita mui mereka saya kui meni kele mitai jitu naga kebel legat mereka saya le mitai jitu naga kebel legar itu anak guna batak tariye. Nada mana mana ni kan yang kita apa yang kita bakal lihat. Tapi ini tinggal naga kuting ke akis siasa bana Bruce. Kau kudelek aku ngalal dagut mising gandoi ini le mitai kita ngurung nyata ke aku kita nata nui.
0: Masa kita cuci cuci kila Arab ceria ceno liap Nairobi.
1: Arab ceria nama Nairobi. Ernest.
0: Ernest, tahu sekarang saja.
1: Ernest.
0: Egasich, ana megasich.
2: Awas orang abisah.
0: Kenapa sih punci Brian Mario?
2: Hahaha. Gue gini ngalah, hello pak. Nah, gue kasarian, dog. Gue ini, ni nak cong ganji kiri ini, nampak tu, tu dah dah ini. Nah, nama ni, awak itu melihat apa, lembaga, filex, nampak apa, macam ni. Itu tetap kalah nego to wind india ya tipo marathon plan pole pana engabo leo ni cheki abo and it get started with Ibrahim Bruce ngeno lo ni lan inge no mangu alenge langata south road mami gari to tagengo bwana Bruce engale chiko mwan bo sida no mwan ki ne mangu global Amunen pergi nawa US lagi, agiran. Kau rekai local, punya kau walle ngalai kejang ni atai. Kau iyalah urusi cerita ilmi cerita berbagai nenek plan ni. Kau berbata sangmuan. Indo asrigalle asrigalle ngajarat. Kau tawarat tiga si dah cewu tu amete. Kau bangun nabi asrigalle kita apa yang jago ngatu tik cebarome jepai amel. Segigi atas asrigalle nawa kenyai. Kunda sapi dis, tunggu cecang, jauh muan dekok sandel. Neka muan IMF kuleo aje ini. Ia aje tu boleh buat muan aini. Anangge sapi dasen gitu production. Kunci gigere buana, kasar kalau kita si gigere election. Kunci sesau di tapuan tam, gabtu sangale aju. Muni entahun, kemari kanyu kele ini. Kita buat ini sergali ini. Di tolak tuhul go nyonyolan tu. Eka serta abu urugi kulah sekali tu tindo sida cekik katu. Eka serta abu urugi ni sida negi global negi bapa ande. Eka serta tu ika sapi dah sengkap sa uru. Ande bapa ika gilo ita tu kejis napa unga 90 shilling. Kuingin gula tak tinggal eka serta abu campaign negi bapa 2017. Orang tahu orang miet kata sama, mami itu cuma ayah aku orang predictnya ngalai ke kita mau hangat kata pembeli yang lele ni, kalau kita serikat le, tu aku ada muat peta muan, tu aku orang miet puana, maknanya next dia lehu, koma ni koma tinggal orang betul kalau ini, betul buru aku nangganya bersih dan itu puna arah kasan, tu aku mami ngalah terus, orang itu orang nak muat sih muat.
0: Gongoi missing. Makono.
3: Makono.
0: Makono tena. Yes.
3: Jamke tinge.
0: Jamke.
3: Eji. Na mwajibo le baro kumbawi mira kubo to maturity. Nego mesan. Kocha isilibu ulibarunda. Uibe kame tingo. Nego boyo ni tuto kwanda. Ango mwenye tukul kampa unerunda ya wanita. Mwajibo ni mwte. Uchipu nganjo mwte niyo. Kau mata orang lain ni, boleh cakap sama. Mujur kau dah, aku tengok kau kui, union, kaki mira anggunan yang kaki bahasa ada. Mau ni agen agen bi kecam bi campuran itu kalau kita binji, mi ok, so gemoy pol. Pas ngalai alat cewa ubu cini, kui, kau ngalai kau macam gigure ini cuci, gay. Amun itu kau yang cakap orang itu jaya jaya gitu, utus semua muan. Muan ni kau utus sesuatu kali, kokites en yoto biikab chetelelchin mwanik chekoyochany ketepsen kelei kolya sotes mwanik kokwankwanyech en yu ko biik chekutese mwanik ani chito nekosom loan akoib lorinyin ak nyokebelchi kokokibelin amun kalyanai kokibele karishekab biik amun katese mwanik chuto obetes kokiwoche tugul kele nebos mwanik botechweb karishek kekal karitab chito karishek chekororon chekwole biik chelelach tomo ot kinde nemaplet alak kebel kebel ot chebo sukulishek kekonech hasara neo ne bel lorishek ara kokurengee nai belset cheu chuto tinget ak brus kurengee ne chuto ak ng'alekab strike kimwo any biikab kenya ongenerekyi serikali ongenerekyin biik chekotese mwanik ako nerekyi ne imoche ibel karit ko karishek kwak moche bo raia moche bo nesereti ara ii korir chito wek en yu kole ba karit kokobo besio oeng nobwo ako ko kakibel buch aya kakimoe kora kebwat or keteb kora kele borioni ng'alechu kichang kikabit besio kele kakimwanik en bitonin chematakinai tendering procurement nyekikibundoito ko kiking'alalen ak kiwokwokyoni akobet kikitumda mwanichoto kikiwekta koba yekikibunen kikiib kora kee kikibangan kiliban kotoret ng'alekab mwanichu serikali anachoto chikiliboni tos ate question chetos kitebe ngunonany en yu kele kabenditai bono tukuchu ko yekiwechowekee icheket biik chekokiribtosi kakitesene mwanik nguno chebo bodaishek koribtos en yu kotinye akichek tinye loan akichek chekoyoche kowekta komokulonye chimochome chi kolany nguni en beit nebo sai kemi tabu karisha chemi ole matatuisho kemi tabu bore kolabat chi kosor chi nenywan en yekowendi sipitali anan kolabat kosor tugun cheko emergency ne en yu bebel karinyin kele iwendi ano iwendi ano ako loboti chito emergency moe kesor chito kilobote chito sipitali inam karinoto ibel boto mgonjwa ibel boto chito nekitoret nerile kachang'a tengukwokakeni kilobotee chito kwo bitonin kwo kosoma iker oret kora ako kakekoi tikitit kilobote chito en olin sijui kwo walya keker moche kekompea keker emergency ako kimoche keker kora kit neu yonitoekemi betrol stations komotinye makosa motinye makosaishek betrol stations amun kiyoto sikekonorchen mwanik sikonoren ano bomwai chogo en ga kikonoren chiket kikonoren abare mwanik tugul keibu ak nyokinde strong tank nebo petrol amalipu ka sikobel biik kindos petrol station kibebel kora korichoto kora chebo petrol okomokotesekee petrol kokitese mwanik ongeng'alal ak keteb tuguk chenet konomegee ak elenyolundoito mokilene kele molio komyet amun koyonien chombo konik konetik kotieni kityo akosich barabara akobore akiyetu okot takitariek kotieni kora akobore akiyetu kimoche imaninyon mobelsote ichechu kakibelsot konechu ako nibore iker over 90% kora en ole kokibelsoten bakobit bakaptekul kobor kele mi siasa chekokiyoe kakeyai siasa kele kakicheng formula ele kiwondo William Samoei Ruto simochut tutan choto chekisibi kisibi kora unset kotain kibaketili ololioli koiku ter then mwisho shamanda kibesio keritesi Bruce ak tinget kelen ongen naikuru ole Rift Valley nenyon kiekwota nebo kolenjin kokit naikuru ichaldat kepepepep kotai kuon kikikoitot kaunti noto ukikwo nebo Arabwa Munyoru kuon kikwo tulwonin kobakach komakomi Rift Valley kaunti nebo Nakuru.
0: Ongoi missing, ongoi missing boyot. Lakini tingetenda ikoshek tiptem ak tisap hikomiten ireyu bandek chebo 50,000 kokikochi ak na mama kotoi mung'aret kokiolchi bandek kikoni ko bandek kabisa nyone rorit ako tururun yonge tiketit nekawo turun menyoru ko rabishek ako kikochi ak na mama enu tinget akere ko tiketishek sogol tiketishek sogol chebo ak na mama nita nabas nabak na mama intenge otikosech bandek chebo 50,000 itaune mung'aret en Lombo area nita kura isi kuri missing imagine tika tisha kwa ingi chung mama aga tulne ingo seti buti moche bandek chibwa 50,000
1: yes
0: *274#
1: *274#
0: *274#
1: yes *274#
0: *274# tildika tita agi tildika tisha kwa ingo ingo kiso amchi nita akina mama ago ya taten mama aga tuul kwa chutsoku
1: yes
0: kutiltika tika titi ninyo urchinge bandek chibwa 50,000 kuto une mungare tanago ya biyashara neba leta kalda eta bandek tildika tita eni nguni kiko unuki chok 4 minutes *274#
1: *274#
0: agi siki ye gite setai ita minute korit
1: arab
0: shongroi.
4: Chamke, Simon ak Bruce.
1: Chamke, Arab Sige.
0: Chamke.
4: Very well.
0: Hello, Sige, Arab Sige.
4: Yes.
0: Yela lage leji la poet wi go mwang.
4: Tanda ni go nago le ah. Lain go go itu lakwet ku maga itka lakwet.
0: Keto ache.
4: Ong kabar kyo ni nyon. Ye bare ile ne ni go iga ston.
0: Yes, wen ju bom wani garo, garo bara sige.
4: Kita nyune na go na nyune na kabisa and forever utiongiri mut. En ngalechwe mwanik wana Bruce Aktimun kuhin kogeom agewege ngalolin agewege mkiyome gibu ntutufu last match of course agewele mi maswani keo minnegi walwe because kagi yangele it is something ne global kango global apori onono katesta ko walbeita mwanik ene legibu ni kei mwanik agoi Mombasa agatukul kwa hivisa agatukul kwa baguri kango londe ni chechok e Mombasa for instance petrol ko 117 shillings kuchichibari kumangu kulokuna ini ilabeu now Pange la be una ni. Inyo ke tienji. Ke tienji. Eh. Ay konge. Komure 240. Shillings li tai. How did it happen? VAT. Ko 8%. Mi taknege bare petroleum development levy. Number one. No. Neba so mo komi nege bare. Import declaration levy. Nebangwan railway development levy. Nebamud petroleum regulatory levy. Nebala anti adulteration levy. Tiga barang semua kita jima kita tahu jauh kau yang mereka kau coba mud. Nelayan tunen kita sih lagi barang merchant shipping levy. Now, in the chapter, Togul, Koyegu 72 shillings, 0.09. Aki nyogin daan, nebari road maintenance levy, 25 shillings, 0.16. Only 214. Now, igere ille, ni terabishe galak, apart from chukuga gittes, en el lago que estén en Boriet o Teva. Con mi taravilla gana la cheite 97 shillings. Chuta chua aquí no me guíe, me guíe mucho que anchasen su samlevo. Fain, que me guíe con tan taxas que hay en tu guíe, tu guíe. Yo me guíe para casi llegar en capilán. Yo me guíe para que ahora me van a ir en petróleo no otro. Pa' coca me soy este, con sirven de coquipus, de coquipus. Nama tak hebat tu, cuma nak pun jawab macam getar, engkau ni jek semua, kau ni kata getar, asing itu aja engkau ni jek mu, kau macam hebat mu, aku orang tak berhenti, abaras kau macam itu, abaras kira bahan lah korang, kau kira berhenti, kau kira kau tabu, orang macam orang kau lagi ingat tabu, nanti nak kira getar. Let's not bite more than we can chew, but all the same. Notwithstanding that, the strike is a solution. Pichwa jumi maandamano, kwa kino kenge, mamuani kanjo, kwa tinye kora, kibugi. Gamuni, kalia, kana suko hapke kwa kichu, elta ele mige nyonda, kwa yota ele kala lembori. Ake buwan, kalia raya suko zireteke, raya, Kako raya muanit, oke sanggun kan ibel di karit. Peraya nengah serite raya. Ya muat bejo lagi geratan, abra itu kok, lekuk motor kita ne, ne mitab, ne hu ne. nekonyolilekitu kwayot kokomotor omane nekimuti kwayoto now kiseret kany che olredi koseretos kinam ne rayani chuyoe nguni chuyoe ibeeloti tugukab ingo kong'o nguni tuguchon konolio kergeba chito kora nekorupkei kiakere klasit komiten akosobinde chebunyo anan ot ngekuren kekoyo chebunyo now kolal boriet kosuryo Kibaki ak ake nemiten chebunyo kekoyo komongen Kibaki kou yu mengen William namonateke akoebe kokpongo kerkee kora takchomosote kangnatishek nomosekee komi komie amishe komie akomie ak chepyosenyin ak laokchi chito noborchinike yon itoe laeshoen kabisa betut nemie lakwet ko lakwet ako nenyun and forever.
0: Ongoi mising, ongoi mising. Arap sige taikoshek chakabatai lepa studio ko taikoshek ata sasa mamut ko kakikochi nafas ak na mama lakini ogere mama na tiketishe kama na kitio Chris Pirir nebo 0701 hauliti nabai nyin 133 mwisho kukanyur tiketit imagine out of tiketishe kisokol ko kakile nafas kwa ak na mama agere cha mwure ni kitio kachutla ini kakirta sangi ama cha wagoni kitio taiko shek somo kichegen ingoiti tega at nebo 39 mama atul negoson ogitinye kwenu tab 30 ak 20 shilling kwenu tab 20 ak 30 shilling kwa imuchi til tiketit negoni bandek chabo 50,000 kita unmungaret at bandek chabo 50,000 ako lazima kot kitu nule imiten tildigetit kogechu tusoko star 274 agitil kitu tigetishe goeng mama age tulne ikoso nengung nafasa nenguni ako nitako nafas kitu nebo 3 minutes jemite time star 274 chutu nsoko tildigetit osisiki ye gitu setai ya sakine chita mau arab sang
5: yes tumge
0: Chamke.
5: Kongoi mising kabisa. Kimiten en ngalekab demonstrations. Chekotestai en betutab amut. Koinam, kimwoe kelelen koinam en betutab amut. Ako ngalechu kokotoo kotesetai. So long as kotom koyonji en serkali. Ak inemuchi komwa akobo ngalekab ele subsidizendoi so ngalekab mwanik. Wana Bruce mongen kutichamuan aplein ngaliot nekitungo mwa William en kasarta nekisome ngejeret because kondoi chukitindai tukul ko wana siyasa ako kisipi ngalek en manifesto chechwaket chekikamwachi biikab emet amache aplein ngaliot nekitungo mwa president kingo deputy president
0: Arab sa, magosa kse komnye sauti na. Magosa kse sauti.
5: Okay.
0: Yes.
5: Mara komite ngwe simoit na boisien. Lakini kimwa William kole angot komandoen mwanik emetab Kenya. Kole kolian sikotesak beit en emetab Kenya ako raisi en emetab Uganda ak emetab Tanzania. Kamwa kora William kole en kasaratet ko kiyamege kichungusan sekta nebo petroleum ak energy. Ako mwachi William en betunotet biikab Kenya kolenji nyolu kotinye kowal maswali sekta nebo energy and petroleum. Now the president neki deputy president kasaratet neki kusuwani serikalit neki bachu pili kogimache kuk president is now the president of the Republic of Kenya. The question is Bruce. Angot komiten kine nyolu kwa serikali neki kamwa William kukinyolu kwa Uhuru Kenyatta enga sariginye konyolu kwa William Nkune ko president of the Republic of Kenya. Serikali niki miten kuma miten pesiet ak nekimwawech William kolenjech nyolu kosubsidizen kosto aisurut en mwaita kalia mosto William ko president of the Republic of Kenya. Shida nebo mwaita kotinyege ak kila kitu nemiten en emet momi korot nguni netom ketes kokites kit age tugul
6: makele bonwekab oret kityo. Mwanik ko neyoe kila kitu, nekete emet. Kete ngwoy mwanik. Kolia makista isurut, even to 0%. Sikot komiten kine nyolu keyai, en kasarta nenwach nguni. Kotko nyolain mwaita, kotko istoke boriet nemiten en Israel. Ak en emetab Iran, kolia maiki serkali, akotinye kimnatet. Kebeberwek kiumen tax serkalit kotiana kiumen kebeberwek kechang tiana rabisiek kesiche serkali mwaita negen angot kotesa mwaita asira nemiten en emetab Kenya Bwana Bruce nerektos biikab Kenya ako kotogere ele ng'ololdo waziri nebo energy and petroleum kotogere kora ele ng'ololdo waziri nebo finance bichu kokibunu ODM kwakere ele ng'ololdo kabisa koyoe biikab Kenya konerekso kabisa bichu kobongonotin kotar William bichu kobongonotin iman kobo two-term en William anan one-term kwakere ole bichu komabongonotin kotyo kosupporten serkalitab William because they don't have a lasting solution Kilian William simabura kondoik chemiten tugul chekisakulete mesenyin kokiyai maandamano en emetab Kenya kikinam maandamano kong'eten 2023 en serkalitab William kibelote tuguk kikeker William ini kabisa komur ako kere biikab Kenya komur chito nemur lakini biik chekabar William kemwoe kila en redio nikele biik chebore William ko kondoik chekisakulete mesenyin biik chebure mesetab William akot komiten kit nenyolu keyai nguni Bruce keyai ng'alekab mwaita ingeyai maandamano wikit agenge siker economy en emetab Kenya kwakere kongong'olole William en bitonin tesetai maandamano en emetab Kenya kurorie William komiten bitonin kurorichi ne ako lole korenyin tesetai maandamano kaiker barabarosiek momondoo lookab sukul wei Bwana Bruce korom kasit en Kenya ni kabisa nenambokwok betut nemie
0: Hongoi missing Arab sang en mau amache inam yon chi aga tugul en soko kwanza kabak na mama nafasi kewe kanyo mwono nengine ni sivune mite soko ega sagine Nathan ewa lel banga Nathan
7: chamge we Bruce Pitt chamge katu wantu mwenmele chungwe garae magatu mwe kwa yugu nusu yegir na lwe chungwa ki korogu mga ngeta angalale en Bruce Pitt kumego maandamano nini mwemul kumego maandamano nini mwemul we ichechu kokochut kora siya mego ngalega mwane oi mwuzi serkali taburu kanyata netombe utie ngunu de pagia kodiga kitas mwane paka 250 mwagir bebel supermarket kabilani mwagir gebel lorise kabilani mwagir gebel damisha kabilani kwenye mwagir gitutuku kenta onise pana isye oi mwuzi yaani tetetaa serikali inyo yaano tabuni wane kengeriki iba mwato kosi julium ample time kosul time poisyoni kwa wiiwe mwane kichu kwa kazu ya kora api manwe ma mwane kichu cheket wane iwe kali yaani iwe mwami tukasya kisumu mwami tukasya kirichu mwami tukasya kildurit kani yaani kebel kongete niyo mwolori oka mawon mwolo kani namae mchorkwe karibu kirengi telemenyo woyo atenu akeba kajit baka para kuli kangeti kero piche kori chiliam wazi uministae majority leader kipjumba murkomen ato tapo aten ako togeri kino tese tae serkali togeri miten bii misapote kibruzbe nemi wisha nipo shi baka ya jake tukul jee mwani ju mae koko yegi si jake bota mi kap kwa leja ki chuni ka buru yosi chuni ka tukul kogiri ile tukul gelebe nongko koma karise gobur karise kwa yonka ile poteng kariti we ima ngune ii mtuge tap chito ima ngune ii ee ovi ni kotur ke moke ni kora buru yeti kore kwa kasele kogili ile lepsi gizinde timoni nipo kwa leji ni moni kote se kapa ngung mwani ni vizyo si kendo tiye nyono ata ki taa kwa leen koko yoti we kwa kwa leen chukwa cheta chukwa kita si orgi ya leen tukul yonti nye bigibigi geti nye kogele kaya koman tukul ake lei serikali keso merikali kele obozwe ibe ni ibe ni emu amu kengono serikali emu chone kwa kwa kekun kabara saiz kele kaya koma kubitana tuku chutuku ako hii jungu za kwa serikali mwato uburu kwa rako tuku wa moti nye roti wa serikali ojubuza gara rigati ga jagwani ngile ne rigati ga jagwani tete tane blana ni juji blon mani maandamano ena raka ako lupuka nyembe tuta ya ngotoro kwa koko taipa yeme totoro kwa koko ibu kakuka kukalia kikita juki nyala kaitas pante kitu kutirombo kikakitas kila kitu tukaru kikali kila kitu ya sirikali taburu kenyata niye kuli ambuta oko oko jurga tukutukul kongete mpata laiko kongete ne komite ngwenye tukaru kuma wantikis chiyo kwa itu vote chikia uru pande kukunu kuma 150 kwa narombo kwa itu vote chikia uru apa anagini kwa zila aki ndala muwe aki mpe no toke kengo mye kuru yeta kwa lenchi toke kengo mye kibiyo mkosi kwa ngalane kwa mye kutoma tuta ame uriye kutoa saite kwa mye kero akwa yuri kwa mye kuru yeta kwa reko kwa zile lenchi waka mnyeti kwa yuri kwa zene chamira kwa tesa hata akutaya yati kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa ojunde wa ila misha omemisha wa jine ni waraje maja jine sita tuku tu jan tuku jan ya jengi ya jiboru ya tapuwa lenji kaya ya ni mkumi tuku ya mwa yengu wa rasa kali mwenye tuku rana nata na ili mbange tuwele kuze
0: ya sagere well done bor kalo mita banda avridi kama sagele michi neko vete ngip tagech kure so isa uti kalo guilo achirapa shuse gogo ilich gosi ako ili ko tishe ko eng ki chote timta mau agi bochin ko gi manda bo met ki musela gi ki giger negerke en muno to nen kumalo chine ko ger khamwa ten kete sheta bolis anan ko visita chief anako nyumba 10 en wichugul si gabsa negere ga ila era bashu si ako ili ch kabuti shek na go tishe ko eng igota kike olimpo pomet imwaite en kabolisi asikebirta simet po chiche olimpo kebeberta nebo kureso ikerebeberta nebo kiptagich alright labati kasarta komising labati kasarta taigoshek kebatele bostirugo taigoshek arta maglon ago nafasa kene nebo murinike nyugubo kabisa miten mbusi chaba 20,000 mbusi chaba 20,000 ago kikochi big ata kikochi big 17 kegonin kabisa Gigonin big 17 ko gigonin rabishek 20,000 tiaga tool ak na mama ko kanam chike bandek chebo 50,000 ko toy mungaret ko gigocha chek na vas murini gen nguni ko tildigetit ago na vas ai nemi ko bochi ne tom ga go nyoru gen so ko tigle I murini ne gichu tukila soko kiritia manganda ma chatu mota cha murini kechi to soko ni gerbi che changen soko en programs tumul ko ak na mama ko gigochi na vas agi chek murini gen ro yune bo ko tildigetit agi nyor chike 20,000 tiga 17 ago chi gora ne tilet ketet ko shagoyang matike tita genge netile tikite tita genge kugebet kasarta chutun soko navasa akina mama wamuita gidogo navasa kwa murene star 274 amatawa gira wale ngongo kabisa ne chep chep ne chutu soko yes David Simotwa agere kwa gindex nengung David Kiai Nyorugi and Bishop agere kwa rachita nguren Joseph Sigira kwa ginde taba nengungiri Nyorugi Chon Maluk yes agere Chon Maluk mita gomye ketil diga tita genge aga tike nengun koi green agere tomga inyorugi yen soko Chon Maluk utko gechi tuna tai yes agere chita negure ne Stanley Siror koginde taba nengun Stanley yen yor togiri inyorugi yen soko Bernard kechua agere gomita nengun tro katike nengun koi green Navas ko tiga tishek 17 Navas ko babo ishega na mure niki chegen ago itile tiga tishega yung osi nyoru chance na wai wechiga 20,000 chao naginde unembesa ke bangani suri enbe tutabrani star 274 chutun soko tildiga tit star 274 Patrice Cheruyot na wasiro 712-114 mwisho Patrice Cheruyot Kenyo runafas igu chitana time itildiga tita wakare Patrice igiri tildawari 647 iti ya michutu soko laini tomka isi kini pongesi tiga tita nata Patrice kesi kim linda tiga tisha kata utama nagula ama chako ni chota ego shaka nguwane ngote tiga hati nabwa 52 ngo mechutu soko kukage gira star 274 chutun soko osisiki yegite seta star 274 tildiga titi inyor chige 20,000 ibanga nge kikasakina iso enu wa singishu iso
8: jamge Bruce
0: jamge iso jamge
8: amuna una bandarabi my friend
0: jamge bye bye Nairobi yagi chungalega bandaboret Ongoi missing Daniel Siglai ponge sidan Siglai ni oni chagi kasiki agere Philip Maritim kasiki agene konyorchige nafas na nyini agere chita ngure Chospat Kelong katildige tishek agere bi chaga git kagi kamwasiki ni onagi chek chaga chutlagene mwasiki yoni ngele tom gai nyorugi en soko gone ngum nafas P21 chaga agi sto en soko ama chama mongi chaga bwa tonale ticket check tago mim kwa ticket check CC ticket check CC ago 20,000 nafas ko gaba mureni kitoki chege nagira agne akna mama chaga chutro Tiliga titko gebre star 274 chutun soko asisiki ye gite setai hela sakene well done cupcake well done
9: kongo missing of saying the Bruce Peter the manmele kongo ente kubo nesh embe tuta praine igere of saying the Bruce ngale chutaga kuku gurumi kapta saile ne tas Kenya ini gere enyu kunegit ku chuto siasa gi age tugul ko tamogi kuitos amun kot ko kamandamano ko nebo ngalek ab mwanik ko bane belet ab karisiek ab saainde brus igere nguni ko niger ko bel karit ab poliek ko in MP nebo Kisumei igere nopo kontakta nebo oran nebo Rirone mwon chito ni koyai kasit ne kararan en cheutok ko koi biik kapsa oret inyoru ngunon ko kakebel en karit Igir Funaga Nino, Amukum Kutesta and Adacho Theatre, or Mita Kuru, Kuru Nigir Kapasaina Kurutown, Kutubina Kuturbuta of Jotaga, Akonam, Kuriga, Fiari, Nigir Kapsail, Kumacha Kurum, Don Muksa Kapsail, Bruce, A Neru, Kugan Gave Mandamano, A New, Kugatan Dinti Mandamano, Nabo in Carlias, Lugurgubar Gir Mananga, A New Kugurgo Cuba, South Africa, Ergo Cuba in the Kupet Kuyong Kaskamaita in the Mun, Nigir Kapsail. Emu, Koyumetap Kenya, Kinto Siasagi Tagatugul. Ogun Niger, Emu, Ugutin, a legba in Kafeti, Kuna put a start to one Kapasaka Guru Megiton, Jenny to Kunanko Tisar Gala, Ogunita Magosa is a Kapasaju, Kuda, Lakwanan, Lagin Munurta, eight lines, Lagin the Niger Kunana, Kutugun Kunan, eight lines, Saint Joseph, Kuchuji and Kuno Koyker, Atore, Emu, Niger Kapsailand, or Moser, Koyakataka, nice kill against the Tayano. Connion Enga. Lajbo Mwanga in Trutaga, Kunabi Gasut Kumoi Pichugula, Kango to Tau Limperwanda, Kunit Kurise, Lenin Kony would disell in Limperwanda, Kinegal 259, Negir Kapsail, Eser Galita of Kenya, Kubu Megapsa President, Ukundi in Lako in the Tain Trutaga, Nugurinun, Kochen Naki and Kenakil, Tukuchu at a style, Kumagul with a style, Sergalin Bara Ruta Negan, Kiko Testai, Ugute Sergali Segalaga, Nojaki Point of the Again, I get like the Tayano. Again, Kunukan in Yun, Engelage Bumana Gapsa in Puzo, Kunukotin money in Kadever with Kachang, Negir Kapsay Lesser Kalita, Kuchimagundi subsidy, Leminun, Kungwaji, the Nibuna Jump of Fataliza, Kinkurava, three-way of Pesabonga, 7,000 Tiki Kalin and Kasababuru, Okuturbaka, 3,500, Kukaigan, Kizuki and Chegat, Kinan Ye, Kinitan Murion, Nigimuai Gapsa in the Puzkil, Kotiba Chito. For 3 years, in you amate by Kuchin and Chicho at in 3 days. Oti by Kunon says it in 3 days, Kumucha Gopuatin in 3 years. Kingdom Yenele, Kukawa President, Kunaki Uti and Echegat, of Yuki Gir to Kinakitana Kukas at Ten Ulumu and Gumzima, Nagoni Yuneng and Lechutaga, Kukumani Chikotate to Gapsapuza, Kovanega Rishagavi, Chigil, Kukumani Chikotate to the woman the Tugger, Kovanegu Chagini Parabara. Nenyonu kunon, kuniwe noran bonakuru, Iger to Platin Lompamulo, Kunit Kugiger Kapasa, Niger Konaisa Chichang, Ugutlaini Nikogir in Joro, Kilgator, Tayan Kunon Taga, Kukaka Kapasa, Niger Kapsail, Ugut Pig, Chugumucha Kupenda Taga and Jutaga, Kukotoga Sanegi Piaja, Agata Stan Kunon Kotagan in Matata Isha, Enu, Kunam Kutuno, Sana Yon, Yonkaganus Luisio, Namoginito Kunon, Chief Tildaga, Sugu Wonka Tega. Ultaga, don't move to Gapaza, Kitoga, Tigil, Kitin, the Tayano. Amateur Lingit Ogo in the Tang woman, Weldon Bori in the Chichon, Kubet Kapsa in the Cruiser, go in the Kubet Man, Timiki, and get Kiswetu, Kita Magret, Enion, Niger Gapsail, Kogi, Tarasta, Gapaza, Kenji, Jotam, the Mugosa Gapaza Gugazier, Kigir Gale, Kogitore family, Amukoko, Ankaikan, Kapaza family, and Pogameja, and Kabeva Rampa in. Kiswet in the Mugosa Gapaza Muki or Kigorani Post Nether, Kitor at Kapasa family, your mummy thank you to go back soon on the other, or Mokink and Lemi, Kuima Gapasa family. So with the Stagis or Jimmy family, I will be Kapasa Kichota. So a majority.
0: I'm going missing. Well done and Capcat. Yes, chi name I choose to soko, how much in Amgenion, Sangamon, or Lenin AC Wen, Soko, Mamigine, Atat, Mamigine Kildo, Mamichi get it open and Soko, and Guni Tulia, Turamon, or Lenin AC Bu, Young Gossip or Yacht, Councillor, Chundu to Councillor?
10: Come here, when I came one, Kumachon, in the little village, and I told you, you said, Go out to get more to go there, call you, you got Siapa tahu itu? Aku mungkin raja juga tidak tahu benda mana orang di sini. Amu ni, jangan bilang jisbarai lagi. Agak. Kau ni siapa betul tu? Kau agak agak kias kias lagi. Agak ini lah. Apa macam ni? Jadi agak agak ke? Siapa lagi? Aku kita itu hera aja ni makara arat aku mauta ya negara ini dia nada kita itu abu tu, amu tu mau dia sebara budi, tapi tu mau dia bungun, tapi tu mau dia pun bahamili ke jantan bungun, jangan fokusan. Kita ni tu dia sekarang ni, kau mato lah ya tu juga di kau makan keuju, kau mati lah jangan ni dia, makwa sebab kau mati tu kau kau kita ambil barang ya tu jangan disiaga, oh tu dia apa jual ni lagi macam ni. Kawan saya sih kalau aku siapa, kalau jauh kau mana, kalau jauh dia tahu dia pergi jauh sih baru, mau urut. Ingin le, kau agaknya kalau sih tu, aku mahu dia agaknya le urut le. Kegera, jadi kegera pun itu baru dia jauh urut le. Ingin lagi kau pergi jauh ni, lagi ayah urut, awak urut, kau urut ni. Kau pernah lagi apa? Dia kita tahu orang mau pada saya pun aku kerana aku tak kuliah. Kimi dia siapa tu yang sekarang ni? Kimi betul tu siapa orang kerajaan itu pun dia nak aku muncul game kan risetnya jauh tapi aku muncul siapa dia? Asingkan dia nak itu ke awak tu ni baru jual lagi ni. Eh nak buat pelara arah punya nanya awak tu betul tu. Di sini boleh tak tu boleh buat dia tu kecil tu. Lainnya itu lagi, kau ni orang luar negeri ni lagi tu tax, dia buat tax ni. Kalau kau keluar orang itu terus sendiri, ni sendiri sama je kita jadi sampai kan dia mesti sejauh ini, awak sepuluhnya nak dapat dia ni, dia tu yang lima ni mana kita uneh nur, kita kita kita sistem dia kau mungkin dia mana mula jauh terus buat 8%, anda kita kau bisa kau, kamu bisa ni, kamu baca TV, TV kau tu segi tangan tu. Dah agak ni, nanti tak sih terus orang betul, dia agak ni terus, agak ni terus. Nanti saya kata sih sendiri, betul sahaja. Aku jauh ni, aku muaita, aku berat, tak tahu mana pun isi. Kalau aku dia tu bukan jitu, kalau pun mana juga dia tu jadi. Kalau ni beri dia kalau aku dah setakat dengan dia ni sih. Kalau aku sih dengan orang orang ni, kalau ni beri dia sih tak tahu mana tak sih jitu. Kau mahu pun macam orang tu, kau isi nak kau nak tarik. Amma ta da kirga da gori na state men a gita go komna bulle kuma ne ngala don ga guna da koma mun da marista da jiro ma da man amma din ji ore ga mun ne amma bolle en ya yo sai nugo ti den li don ga na li mare ni sa de puse si obo to bolle ko di ara de goro a go da ti mo mu ko le mba mi no
0: hole hole en family speaker pen eto
11: Oi lu samge
0: samge speaker
11: agona bomba ni bwana Bruce koi mima ji chango betu enje bizeti on kimaje ke som kabisa gele ngo mi chine gige ko toret kabisa that family go struggle ngo cheng nemu atne gele gi chutos no so kimaje ke som kabisa gele ngo mi chine gige Obrisi imut kau jangan bayar orang agak sih semua nuenion, orang agak sih negel kau ke tep kapas. So, semua ni lengkap ini tu, suka turian kau rasa family. Pada bila nak berus, ambil jangan nak nafas ni. Kau lagi ngelol doa nanya kau niu. Kacau mes kau gigi kau kasa gugur cemun, panjang mua yang kisuil sama nak kau kan. Amun is kaki gaya agak kau rasa engkau. Mau nafas ni nak koran amu ajar wenyun kat polo alenji muncah ajar wenyun. Amu potakari ni nak ini nak gokbel. Eh no limpa naifai siapa nak gue betul gak suam makat. Eh namkari ini gote ni lekut turu tunggu kat gokbel. Macam alenji ajar wenyun. Oleh. Kari no lupa kasih ni tu. Tor tiem ni tamu gue betul gak amitu agus. Kosiki gugur si koran aja. Hari ini gawat pun ada naifah sya, terus transis, kemudian bi ini baca esum ini guruin polo, so macam ni lelaki kot, orang yang tulian gitu, orang yang lian, orang yang tulian, kau ni bukan anak rus, kaki tercehana ni guru ni serikat list, emak dia guru guru kali, Ain tugul kerwaen boisionik ko makegere. Akiwek any nguni kikaikaikei kora eng gaa. Eleo bendi maandamano sikolian. Okamwa amut ale koriepkei murenik chebo mwanik. Ko ngoriepkei murenik chebo mwanik en olin bo Russia ak America. Ko eng kasarta nekibo Uhuru Kenyatta ko kielewani bichu kole koriepkei murenik en bitonin eleyobu mwanik. Ko kangoit Kenya mwanik ak ingoik kali konam murenik chebo Kenya ak alak akoyochi boriet serikalit. Ako en iman komakibolu mwanichu en Kenya. Kotep kityo kot kolal ptiririt en olin bo bitonin nekokakta sektait nebo mwana. Now kewega any en gaa kikaikaike kotor kekere ko agenge chitab Kalenjin neborote ko matiriot kelionjono makenam weron ak kiya kabisa ke kouon kaikerchi chebungu yoe ne maandamano kikata kemwa kele matingosamis muriango bo kot nebo so lenjech any kolionote mure lakini kikimwochi bichuchoket kelenji oker komie topiman komie kosto ko mwanik kora momiten chito nemachil ak en serikali momi chito nemachilose ngetes mwanik lakini on takepiman kosto ko mwanik anan koik banyi on takepiman komie kimwochi akechek serikalini kelenji yon kikoito development okochini bichunito koit kasarta nekamoe keteteonji serikali ko echek cheteteonjin kibore matolianonwe ako en iman ineiwe komakiker kii ele bo echek ngetese bei nebo mwanik komoche kechopchinen bichun kora barabara moche kechopchinen bichun kora beek moche kechopchinen kora bichunito sitimet lakini kasarta nekibendi maandamano komobotech kii ot makimoken kii lakini biik chekichopchin tuguchoto kora oretab rironi kobel chito karit nekoyoe oret at the same time kemuitoi chetomo keker kii tom kai kebe maandamano ak kekonyishei kora ketinye komong'unet.
0: Ongoi ongoi missing speaker pen en takikosiek lo chekaba takilibo studio labwati kot missing kasarta takikosiek chekaba takikosiek lo en sait oeng ako nafas nemite soko kabisa koyatat en chi agetugul kararan kabisa nafas nemite soko en nguni chi nemi tabandab radio oye komatibet kasarta kakikon rabishek chebo stock 100,000 ngele stock 100,000 ko kakikochi kityo piik muut kityo chenyorchinge stock chebo 100,000 ako nyoru ko rabishek asibangange chi kityo nekatil tiketishek oeng konyoru chance nemite barak ingionien biik alak ako nitago po chi agetugul nekaichutu soko kongeten ako tomisikyi kongeten ngenget anan koichutu soko en betu nebo amut amesikyi kotikile koichutu soko en amut ak ra kongeten kangetoi en betutab rani ako tomisikyi oye tiembaat nengung til kityo tiketishek oeng ichegen tiketishek oeng kokebiri *274 koni nafas nebo isikyi inyorchige 100,000 chekindeun mpesa ibangange en ngalekab stok iolchige stok tuguk chebo tuget anan biashara tul nemoinab rabishechu kobo mungaret yon kakile stok ko kakimwa kele mungaret chutun soko til tiketit ko kebire *274 tiketishek mut ako chi nenyoru kone tile tiketishek oeng asome kityo chi neko inyoru kii en soko alenji muiten akinye asikosi chi neko kochut kila soko kotom kosikyi *274 chutun soko til tiketit asisikyi yekitiseta 100,000 stok noto ko number one ako tiketishek oeng cheitile *274 ash Walda Giget nebo 0716-644 ichito netage kerta sang ko kakimwa kele chi neichutu soko ak ngile kirinyoru kii komatichutu ko Walda ibeti wi nafas nengung keboishen kwenutab 20 ak 30 shilling kare keboishen 29 shilling Walda aga kikerten sang Dominic Kipkirui Rotich kakikerten sang ak nye Gloria Chelangat kakikerten sang Donald Kibrotich kakikerten sang ako kire chito nekikuren Chastas Arab sang ak nye kokinde taban ingele bichu kokikonyoru kii en soko ongemwa kele mi kii soko en nguni kotieme akichek nafas lakini moingen kole mautien kompyuta kole chi nekirinyoru kii en soko komotichutu yon kokile bo chi nafas netom kai kosikyi *274 ash chetun soko asisikyi harap sitene
12: chamke Bruce
0: chamke
12: ungewe
0: bwana
12: ungewe nafas nawe guno
0: Kwa kire oli

0: acara dia kondisi awat dia untuk kain di awat dia nak kongsi. Macam je, macam kawan ni aku bangga lekut manis, angga lekut saya agam. Nagi malolin aku manis, kamu manis, orang dia agak terkawal pergi. Lepas itu saya di sana tur, lepas itu saya manis, ini kan terasa segaru. Selasa mahu terasa itu pandai, selasa mahu terasa juga, selasa mahu terasa aku main. Tiada cara kerja itu lagi, ini macam manis. Oh, nalejang ko gaya jujur, dia semua gaya gandaun dia pun lekai gai, gai gai, gai gai u putih. Sebenarnya dia pun semua tergantung si muai. Tapi nunggu si mata orang tak licik ni agit tak seperti ini. Hehe, om gopun, om gai kita mencari ko orang tak ketuk pun, ani dia boleh kau kopian. I boleh mengira lagi kita. Nyan mon itu kubutu cek ayat naik orangnya tiap kali gini orangnya gerib sergali ni awamnya itu jangan upulusi jambo hari tap kamuri incipole keba sumbrui amunat itu dari minister ini ada ama jom ngah ulus dari minister ni agi ibu kunjung kritu yang ikhwaichi negi le nampak pelgu sama aku cobui. Oh, tiada. Kau macam dapat pelgut. Kau kau untuk tuul coba segi sahaja yang pelgut. Kau itu untuk pelgut. Negeri ini kurang. Kau kecina rabu tu. Kau mungkin kau sih nak kau irawat ya tak? Kau sebab kamu cakap juga saya jingga. Kau nak mengajar saya mungkin dah komen. Kau kau sih nak kau irawat apa berapa? Madu nerek sejauh ni nengko ni cipta konis. Kau mesti irawat berapa? So orang yang ni mahu lagi Tadi kini ke berada ni nunggu kau ni ngejengkai ni tak berasa. Nunggu buri ni ni berasa. Bapa muda tu sih jangan kau kancil lah. Kau ngoleh cipta kancil lah kau ni. Kau bye bye ni mau mulai lagu tak cipta. Tapi ni ngoleh cipta kau ni. Anak lu mana nyuji jom mungkin di tua. Kau jangan semua buri berasa. Tapi ni kau kiki. Awak tu mana? Kalau tu jamu mahu Arab City ni, awak ni kita anak ni, tu jamu ni nuwah mam baru degi. Kalau semua orang itu kicau, awak ni semua kan? Wong yang nalar gile president Arab itu, mai si kita, macam gile president Arab itu. Wagas ni gam suatu. Kita tunggu nalar Arab salat, wadah mix salat itu, kuli Arab mui ke megi buri mutu kufur rahim. Abu ki ikan alale, nengkeh nyatuku lagi ikan alale majono, tamu tuku berais pagai musi tara ara mur. Kuki mu Arab salah. Pagar jasa ikan alale ni aku cos gue dia boleh ni breast na boleh ni gue di. Bagi tien kerjaan, bagi tien waktu kerjaan bagi absurd. Boleh kita ni lah boleh cium, bagulah kita mata ilah bagulah mata ilah bawamur. Mau tengal ejo. Kuki ni amu tuku aku bawamur. Aki kimi ne wunne au bagi gati wogi ne niki giruwa ine tapka maki anara proko Age minge tik Age mwa gungwe irifte niki gungalimu anara proko Agu nyongwe giruwa ine Akwa nyongwa yoti mwunye nganisa Ugo bagi gati Ama chowe ago kwe guna tonon au bo gati shote Dabuja mwafi hapilji lage tildu yetan Mito tujeno wakiti nipaka maki anara proko ishe Jumlah yang halal aku bagi cahaya ekor. Kau ni cipta ulkuan dah nyinggung ni bapak mungu malu so cicilan ini rap rutai ibu dia bapa mung arap kau ni bagi ini bapak mungu. Oke cengkau ni, kau ni tilu je tak megeg cengkau ni kapisa. Kongoi new agak tivi.
1: Kongoi missing boyot kansola. Kau ni sen cicil agar ane mangkau ni. Agu amachi namchon en soko namchinyan en soko chi age tugul gotrole ne tiketit ne tetat komanda en soko e gas boyo tab Nairobi chibu chamke chibu
2: ole itoko mi gal sona ego nangi so iga tu ani mheshimiwa ex kansola ex president ex kipagi president mi gajere tora buta agu to motinji Tergasitip orang lagi abin, development, bukan asit, kami ada development. Kalau kamu ane, ko kitoso protesek simbaze awo ndo kora lebi chukinyo kundo rijir chief kia kiri kinda mbali ame ndo kwa ntwala pase na nafaye pase dosti kwa usajuto kwa usajuto mkuto kutayane kumye itu pichu kwa la aldo skunele ni machi haki na nyuane chup kuma atuwa presite kekwe hukibu ji 3.9 maito tukwale nji yaani teki lide ni kukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukuk election age. Ko kole mo amache nemi nguno kole mo ajwe kasit nyoni le mame ke kuek president ibirchi mugine. Ibirchi. Ako ngo magiribi ko tu bichu age nda baita. Ngo ngo tunga hale kale kabelani me to so me kura ngo lale ngo lale. Kabelani ko bae mi. Ko bae mi ko bae mi. So gine ka buate kale ka mwani kwaki tyore ku iwe mu timbaga. Kongeet kwa raki kere kase chukuki Bruce chukuku ure ni chukichwa chini. Kwa karit kialika ni natu 1.5 million in Japan. Konyo kwa kialita eni kwa iture kupo bilio. Jano konyo kwa hindi taxes. Kwa chef ya kine kisa taxes kwa hivaa kita kare kwa chukichwa chini. Kwa hivaa kita free tuti. Ako nye jivaa diesel kwa tuwein kwa 10.5% to 20%. Kwanga jiru petroli kwa kakta eni hundi kukwiri ndapan. Taswa mwako mbubi, mwako mbote mbi nga laga apkari isheki bayi hindi petroli. Taswa kere Ethiopia kwa petroli mingu ingo sirikanya ni tatu. Nefwa ingora, ene Ethiopia, kwa ntata 12% ni anandui paseni nga laga apkari. Kwa chupaka nyaki kwa ndepo kwa nmishu, ugibe sarapini kecha. Some of temani kipe ndia nga jipe ndi inje. Kuki ingi taksen, so iti kwa taksen. Kwa nga kwa tepja kwa lele presten kwa gima vato, sarakali ini gima vato gini ten gina bayi. Give everything to the cabinet. So I got it, Kenya, gang it, Kisuling up Kenya. It again about what the way I go on Bishop Matas to Bobo to Lusimi. Magagi, Coger Olympic Tangela, Coger Tigaro, Coger Gawanguare, Coger Westland, Cogerano. I got Pomet, Gora, I go for Oka, Pompet, Lumitago Queng, like I've been Aki, or maybe your memory gives money. So my Mandaman Dom Wazani, where you take the most of money to whom a TG gives you. Mungu pawarke kilugu momentus, so kama cha na kipus mani, agitega kipus kisa taxes, magilele kipus kisa taxes chivar levy, road levy, agita chivo 16% kijiji, nuga agita kuvu tomate kile mami jimta kuzumbua nevera, na manga la gapte bili watu kusta kumiye na limbo India, wina la la mutu, alimba TV next week, kwa ndi ni kuvuri apartmenti, kuvu mukombe poyo, amishi kumiye. Ogo kwela kumye, ale mitindi zimangu ikse Kenya. Ogo kwa namuka ya kwa namuka. Ogo kwa wabili bili wabrusu. Aanyo wabili bili bili chuo. Ogo kwa mbaja bili bili. Bago lili.
1: Gara bili bili. Ngele nye jibibu wami ame bili bili.
2: Gara na ito takinyaki na bili bili kendo lan tegele bili bili takeke ya brusu. Yeno lan bili bili kini. Tike mendo kwa bili bili. Kongo inda manda imane. Na nisi na kekeri si inda unini. Kongo kwa jamu ta unini. Ogeche jilipai ingogu na magilo itu gaita wa lakini angito apete nisikigi ayo koro me manda mano mafuta isuke kuna wata niki maje mami jinito mga lalenga laka preste kibire liki mfeli tiriso dhumi kutienga ya wea sendiru kutukiru li matako wea yiga asimu kukunda hake obirchini wakwe maginda ya eche wate jake ibirchini mami jita usikia namazi ibirchini
1: ongoi misinga eche wibenta yiko shake tipte maksa si cheka batayele wa studio eka sanginye tafanya nini ya narok
3: Chamke Bruce be.
1: Chamke.
3: Kungo ena pasre. No ni kon petu ne gara aran me ni ge gone ge ger. Kale ki wata sa ne mi rap ke jamut. Ai ni wagwe ki ge ki boy mo Bruce be. Ako mo jo zambi cho ga le jino ni ko mo ore ne gara aran ne ga bi be. Kale jibo ma ni ko mo ji cho ga nya. Kale jibo ma ni ko mo ba Africa. Kale jibo ma ni ko mo ki jo shi chu da ako mo ki ga ye che we so ge ti ni ma ni ke cho ga ti to nyo lu go be che chu. Kita baca juga lagi ni nanti jangan hati kau guna atau nono. Kebalik apa bimuan ni kan? Dan dia tu lapan tu kan? Kuma apa bimplay ni nak ikaran ni? Lagi ni kau kiki kau baca kau guna nota kekanya ke? Nanti tu kau baca kau baca semua orang ikanya ni memang Kenya. Kita baca ke? Lepas itu tu libu ni memang Kenya. Mana mana nanti stang kuni ni memang Kenya. Kuma mana mana lepas ni lekam guna ni kau baca. Ingat bici ni apa ni abah rep tu lemah bimuan ni memang Kenya. Gabe sabo bunye ki barge meta mitili barge olimpo marekani kunja kirak au yawe matunye ketete tiraruke nyunda eleva tabu numwani lakini mabori eta mwali kimeni kage na gele mi ziana pa ziaza Oborietab mwanik inoni kakenai kele mi chi ne latinik en kwenet ireu. Okimache kele security team. Kimakelen CS nenyon kichima Murkomen. Kotuyo kito en kito nemiten bandab oret nengolole ngalekab maandamano. Nema ngalekab maandamano chichi kakochuti siasa kiten ireu. Okimache kele uraweribibu nebo malikab emet. Ngalekab chorset nekichore tukukab bik en karishek. Kemache kele batinye ka ngalekab mwanik achona nchechu. Nap kogere mutu en ngalekab banukab oret. Kokomi karishek kikogere chokitokeni. Ake miri tukuk chemi barak en karit. Mwatawe bandab oret nekilelen kotonosa karishek kinde taban karit en oret sikobit imanda mwanik. Iker komosta ake inon kakebel karitab Paul Biko en olimbo Naivasha. Okimache kele belani kakibel imeni kokakitone ako kiakewany ngalekab chenchioin. Kot ko kingwanit mising. Kot ko ngutakisobe mwoke mara kiputok en ngalekab chensis. Kwa kakimai kewek rikimi nato kukalia. Kimachi kele intu kichuma Murkomen kutono ni mara. Ako waru utafiti na njine nebo ngalega security. Ako ya uchunguzi negara nku mye. Ako wale tare ngale choto kena mkwa nani tukul nizi maandamano neni ya kindeko ngabi. Kwa kwa ispanwe abore kima atake na kelita kingene. Nizi kunzile uche chorseche mwakina kele kumbi chorseche nika chesa angu neti lo. Kena chori kena chiko pendi panwe abore kima kotemu ngalega mwani. Kutubina leketi taa kwenye kilonga yesu kataari nguli. Kukitake ya election wa 2027. Oma kumache kimuriti haka akubia haparu yeshe alak. Mwakumache kimuriti haka vya Kenya chikika cha mkani ya tesho. Mwakumache kimuriti haka leki ya testa ya 2007. Kemache yelezi kia komesha mapema haka ya ratichu kwa ikindeka nne kumyeo. Kuburujite yoye chomwa na tarengo liyorani. Kipesi taa nguli yengalole ngalega kwa ishere ni wa testa ya kwa abdola lai. Wakumache kimuriti haka kimuriti haka kimuriti kema jele watasa baisho ni chelo tisa nkirao kima kotele chitu kuchitake tukule miyon awe guneri kia na kele ngwa ne maginde yano ngwa ne maginde yano tu nginda tu batonga mikonye nkitkora oka tami nekipen zonu ugebra nyugi ugebuche uchebalia men asige wetike kampen chwa 2027 lakini kutom kele kampen zi kwenye leko watasa nkwene dilo kogi chom nye vik tukul cheki mbala kima kuchom tospesho kogi yao mevik tukul chini itom kwa kutuyeji nguweza kwa kutuyeji nchukua kenge kita maje ele kimote kaliane uliton omitak
1: ongoi ongoi mising hee kekasa kene brotich ya mwa njet brotich
4: chamke adeli wa ya mwune
1: chamke brotich
4: ee chamo na mwaji mwke yungoja ngobete ngobete mwajot kane achike mwaji mwke ongan ala togu nebongo mwke ichongo yi Kau ni tanya orang ni, bunuh dengan mereka, kau ni bunuh nak kuat di cuci mereka, macam macam macam macam macam macam macam macam macam macam macam macam macam macam macam macam macam macam macam macam macam macam macam macam macam macam macam macam macam macam macam macam macam macam macam macam macam macam macam macam macam macam macam macam macam macam macam macam macam macam macam macam macam macam macam macam macam macam macam macam macam macam macam macam macam macam macam macam macam macam macam macam macam macam macam macam macam macam macam macam macam macam macam macam macam macam macam macam macam macam macam macam macam macam macam macam macam macam macam macam macam macam macam macam macam macam macam macam macam macam macam macam macam macam macam macam macam macam macam macam macam macam macam macam macam macam macam macam macam macam macam macam macam macam macam macam macam macam macam macam macam macam macam macam macam macam macam macam macam macam macam macam macam macam macam macam macam macam macam macam macam macam macam macam macam macam macam macam macam mac ngetii eng ngony. Komanachi ko kakonerekyo biik kora. Komakokere komaboiboinchin tuguk chebune biik. Ngamun kaker kole serikalit kokakosisike amami walutiet. Yon kakelewen biik amami ansa eng kandoinatet. Ketyach biik koba kandoinatet amun yon kileweni chito kosikobit ansa eng kiptetabusiek chekomi. Yon matakobit ansa kokakobor kele mache kechenjin kora kandoinatet. Makilelen kora kwandab imbrest. Biik chekakere chemache koimim imbrest ngo chekamuchi. Chang biik chemondoi plan ako korikyi kora prestenin. Mabwoti ane ale wany kose advice prestenin ngamun takai konyolu kotindoi advisers chekororonen chemuchi komwachi. Ngandan komi shita emet tugul koikere ile ing'eti kimerengmin. Kokong'etyo ng'alek cheuchon kora kowektake biik kole kong'eten kangebirchi kura serikalini konee kit nekokeyoiwe nemuche kibwaten. Ngamun ikere kiwoche en oret nebo che ng'eten chebole ak kwo akoi nimbo tigir ya oret nemokimwochin chi. Koriitu kora kotokmesitwela feeling kora chichito nenyon bo kolenjin en ng'alekab chaik ako kotindoi any kora kandoinatet. Iitu kora kotokinyonyosani en kabanda kora ngobore komong bandiat kebore kele kialdat kouit kora aldaenyin. Kali kora biik kosir chego ako biik chekotindoi kora serikalit. Ko chuno chuwoktos nguni kobelote tukosiek buspet kochekokeityi boisionik chechang anan imiboititoi kokaketekyi maketisiek chechang. Ikori moregunen mut chekakecheki kora iitu kora nekakobir kura 95% kotindoi tabu. Ndamukokse kecheng'an serikalinoton koror ak iityo
5: kerib kora chon kikopir kura saiti ikere ndere tayo ngune yue nyanza kumami serikali ne kikopir chikura picho lakini yamba yoni konekit kondo kikwa kechopi kilati yoswa nga yomuche kibu yinu kikaitipene njirene eni mbago suni waritu nikapire kura kora kutomu kutokine murere kiyeke kike mwache wafosta kongetena kinye taka ngungu mwote kwa kena wale kitore tuyen tuyen tuyen kora ke mwote ibe choto kora kutu ongo chingitu kora tapu seka lango ngeti ngale kutu ongo meta ongo pita antayen serikali ikile ongo rapi ike nani nyurupke mo kora kumotinto kini mwote mbi ako kike lewe ngiko nyurkanto ina tenu kwa fadia waritu chito kaka tora kake bosi kino kwa kitinto ina nani matinto kini mwote mbi waritu kora nuhu basa ngunu wangu mwache kiyome basa orupke mo ake nagele shita sheke kukutinyo kuko 0.5% koko konyito dukemo ak basa koinme tumure ten basa nun kali ambi chucho mehanda u nyoko koni jibana u nyoko nyoko nyoko koni bakal mun aga rungu churwe konyo sumi sako ala nagoi kama nagoi koka abani jijo matiko no nanda u kune kuna ansa enga lega apchai kutkuma mungu se ngale chota kuma dita dal bara iso mchere ya taka kutu nyamo jat kukwe
6: Touch FM in Nakuru County came it in loud and clear in 107.5 Kabarak, Moche, Kabronda, Salga, Naivasha got quite Mount Narok
7: 107.5
6: Baringo ko 104.4 got kona Melgeo Marakwet, Elda Maravin, Kabartonjo, Marigat 104.4 Touch FM.

0: Alright, tiada na tenaga leci. Biri kita tak kira masih tetiang ini cegi mungkin ke. Tiada tenaga gaya tetapi gaya syak tip termak segal dinget. Cepat saya lepas studio lepas itu mungkin saya sertam. Agu kawagai rawal kasih skora ini meeting ini topen dekabis saya lep Nairobi ko kasih skabis sama mami garis syak mata tu.
1: Mami garis syak
0: mata tu. Agar mata tu yang gua industri no dinget. Ini ker kabis atau ni ne ko ni titi agu no gua kubut kori ke Nairobi.
1: Ingele mami tu.
0: Atu kita aku feel ni space. Ko mata tu isek.
1: Mata tu kabisa.
0: Yes.
1: Cegi ingele jatuh ko pigo benda tu bana Bruce. Pigo uat tika besa. Ngiwe ngunu aji tata u ngalali tu ati bika sugur ngaga tele nar baga mitel dorit. Kui lega taren gamun mata tu kosoni. Anan go go ngeto limba bome ta go lem Nairobi.
0: Yes.
1: So na limito bi ke jange chemara go gerta go misim mata ti zoine manda mano.
0: Oge la yuta ge tu ye chin gwenet
1: ne bena. Maat ke lebi ke jutu. Maat ke lebi ke jutu Nairobi ni kila kila betu bana Bruce aga wekse. Kito 1.5 million. Lakini abu ati alago ngi garbu million ai.
0: Ke jutu.
1: Jejutu saya garubu 3 million. Jejutu yang kita beli tu tu aku ekse. Aku beli tu je. Mungkin ini mungkin juga ada tu kalau mata tu. So ini adalah nata kami sesak dan nata ramah mata tu bahan bros sesak tangan nata negi. Kalau kita bahan bros ne gorami aku negara kan. Kau ni alokar aku ngetin kibat kele. Aku ngan dami. Tapi kami mungkin nata no. Kau mat ke gerai met style yo. Mat ke tu juga lagi kibat kele. Mami ini kat kabit solution kau kabit ke ngalal atau kabit ke kasih. Okay buah, engke kasar nabi gigas demand. Jadi mah gelemeh gira guna mana kau 152, kau tiada begal itu. Kau yang mesti kira nanti nabi Afrika, bana Bruce. Engkau mesti tu galah jengah kira gila kau mesti possibility. Aku ni korang engalal tu ke cuma tinjau agak siasat. Jika engalal tu korang jengah kira gelem. Ya, jaga orang kau bete ngalal itu nampak asin itu. Engkau batai. Amun kau kisim jis seragali legend 152. Agama ramadhan doa gim nato nato seragali. Kau mesti naik le. Ya, kau kiwe kau 152 kau mesti tu galah jaga sacrifice. Jaga sacrifice adalah lo. Mara kau kira jis mata kepala agok sukul. Lagi nengke tu biki jengga. So, kau tu galah korang mata kira kau inda considerations. Tu kau kiat jatir engkau serta agat tu.
0: Yes, kau kiwe kau sikit testa mege kau ni rafas kau ngolol ngalal cahat apa muanik. Akte tu tik cahat serta enemy cipu bandar bore tenggil nanti apa muanik. Lain aku Kamu orang kelincin dan kelincin, bawa betul tabrakan. Kamu meeting nafas, soko meeting nafas, soko. Aku tinggal takde nafas ni meeting soko. Kono atau nafas tu. Kau gila ni tak nafas tu. Abis aku mai bicara angkut awi mungaret. Aku gigi gua cici rabi seks aku bangang ke angker sahazanin. Tiga disek kami orang tiga disek mood ketok. Tiga disek mood. Abah ni takut baca agak tu gul. Negara aku cutran. Kotil dega tis tago tom ko sich. Boto gai tilga tis konge tensu vu yago tomi sichi. Kego ni 900,000 si bangange. Tiga tishag mood. Ki ne boka manu tis chogen chichi. Ga kotil dega tis konge tena go tom gunyor. Kote ta kotil dega tishagoyen. Ko gabe de *274#
1: *274#.
0: Ago ni tago cha ambiche nyoru gila navas. Chine gonyoru navas mete chang ne chine gago chut konge tensu vu yago mosi kim. Asiko si navas ne bo nyor chiga selingi shaga ta ne bo nyor chiga selingi shak. Chotok 900,000 ko bangange. Tiga tishag mood ne git ko chowa muisho lagani biche wa shila chei sivu. Chutu ni kuni kugebe *274# Yes, sakere Nelson ni kagiger tensanga ai chutu gora aguge sigi asupui na mapema agere choswa kagiger tensanga kinyem agere Pamela kagiger tasanga kimo kelenchi chutu nsoko kerega Clara agele sabete che chutu ni kuni tiltiga tita ingle tumga inyorugi nsoko *274#
1: *274#
0: tiga tishako ingogo ni stock chaba 100,000 imangange asakene chundrop chundrop your twitch.
2: Ongo missing, ongo missing. Bruce sab tinggal di nafas ini ni. No, ni naga ogo nona sih yang ngalal yang ngalai abis meeting. Kalau kamu aitan ogo guru meet kepada. Tapi ni gegerin ni ngalai cuma mana ni. Igo na ambil borji. Ingin mati ni cuma ini. Dan tak ini ni ngalai kalau stability ingin ini. Yo ni kan tu itu. Igo na gegerin igo na ambil borji. Pak geger orang ngalai kamu aita gile. Yo nu tesoruge. Kukne ini apa bercuma balik ni, ni mai bukti zat. Agar dah gua gua bos dia tiu, gua kira ini orang ente. Apa ni mi plan cepat sekali tak ketuk gengir gengir teristi enjai ni. Kui orang je gengir aldan neti. Tapi gua mira bija kipu imagine dia sekali tak ketuk jadi dua tabal boleh imagine. Yo kui orang kabi ngalah dah tabi kipu ping ne. Kuni makna dari kipu imagine. Agak balas ni ngalah gamuan. Ni baru gengir ni apa juga aku mama gengi gora. Mengutu kapra, ini kondui tu, sel sel tak tu, kondui ke janggur ibe ke? Dia baru ikir kondui ni tak ada tu pun rapi je kita ni kocang. Amu coba rapi ni kulla suka orang buka ibe ni gampi. Kondang ni mera rapi je, agi eva lansen agi cop, ke toret kawan men. Kupu usok setu. Ingu ni angkang eh borji, kina am gaya je kita baru blame ke? Baru jita oposisiun muanika ni tu semua muanika ni lupa bawa men. Kau pokok lain nak tak mana? Kau kau kau kau kacau kau nak kau tu semua ni. ingetes mwanik koko opposition katesa mwanik koko ikekonomi nebo emet tugul makikere ng'alekab ako kit ake netabu kabisa ko ng'alale neng'olole kandoik oru kandoik nebo ng'olole lembeita ng'olole kondoo tuguk political ana kolelen amut nebo ps nebo ng'alekab mining kolane kole momi ng'alekab komandet en jumatatu mongen olane ps kotamwa kokongobit mandaman konam kora ikere iyoche kora ing'alalso when you are a leader ing'alal kora ng'alek chemuche kosopten emet matibirtaket yon imi position neo onibunyine ng'alechu bo mwanik kekere kele afekteni akros paka ane resop oli kangetes ng'alekab mwaita ketes sukaria ketes machani ketes chego mwane kaumian this is the common man any bwana ko yekilalamukan en ng'wony kekoswech ingotonon tuguk alak kitaini letunyet amoche kimisa vijana kora yon keker ile kakwo barak mwaita matibel bwana karitab chito tani karineya bwat kemendenenot pikipiki ingobet bolit en pikipiki kotabu ichenge bakot koni karine kebel nebo chito nebo milionisiek vijana e kabisa odumiza namani bwana ongeyai maandamano en oret kora nebo kalyet akerib kalyet kaikai ndaomi kalyet kabisa emet kosir tuguk chesomis cheu ituchito kokemwa keldo iwendi ne maandamano yon metinye ki bane ng'alechu ako kawirin kotinye siwir kot kotor ibel kot nebo UTA ibel obis yebel obis kotesokse ma mwanik kora ko yebar chito iwir chito kotesokse ma mwanik ontokibun kora vijana akekerchi neyochu keyai kora ongeyai tuguk kora chebo mbar ndonga kwanya nimbo mwaita ndandan imekesoru boset ongetemis en ketem ngwek ketem ne sikitakebalansen uchumi nibure kongoi mising Bruce kimwoe bolen boyat nekokibote kane lebo bonde nekibore Wilson kikonori rain kilele mutyo mising

0: Alright, I think it was a missing a Saltagala. I was a git Koboga Manu.
1: I was a gito.
0: Mavasagito would come money, Materta and I was a gisha. What I gave you so I was a git your work, Namam. Lagging me, I was a git a sneaky pocket.
1: Me, I was a git a sneaky pocket. You know, by Chicago, but the Janet will get at it. Gijamanagolimbia, like a petit land, was a good magavitis. Tend out of old Kidogo.
0: Yes,
1: I've got here again. Only get a guinea going to Gundi, Jabalam, Ginovoya, Ginovoya, and
0: the Legia was a good cogina going there. We are no market to
1: a market to a
0: keep a special location. Yes,
1: Gio and Digital Yago, like we get a guy about Kyoto. Oh, by Shikta was a man of an Ambrosio, you can die in.
0: Yes.
1: And a
0: Yes, Kegasagine, Barbari Chaman.
2: Yes, Bruce. A pigger to a moon.
1: Yes, one Barbary.
2: You got Barbary. Kau nak lom pilot itu nak gigit tururan ini kita ni lupa South Sudan. Kurang agak tiba mana ni. Kau tar gitar aje kau tuan governor. Aguin, aku kau biro gigi motion kau sana tau ini aku move ni. Choice school lagi sana tanah bomet. Konsan ngapa utin? Gimut kau nyoga nyamun. Kau sendiri cakap amil kau pasal. Suka mana lagi tiba? Muang kau tuan governor gitar kau kau kong muang kau pasal. Lagi ni mangu ferisunin ansa. So we saw me gele sinyo governor langat kumie ko declare ni ke game kan sio gele lagi nyo governor kumie ga on kora pati ba on jibole kimua na nya ngale ga buchu mie ne tat ka nyo kimua ne iko sire tyo bi kwil ole do mo gele we ko mio mut kamal tat kri jo we wa tune bi ge lie ko ngate nui ta pate ta ge biri ro kri jo ni gele le ko gro nit ka kau itu negara si kau wajah na balle ber, kau wajah orang kalega abai, guna kerja macam baru kom, boys, ini okay baru baringku, kita baru baringku ya naiku, agak baru negi minzai nai, agak baru negi minzai nunggu nanti, aku ini detik nama tak jem berapa angkau, terus, amunka aku rumit negara si tem guna gengan lori, eh, ikut minum ini guna kau kewe minto ni, nyanyi tu guna gengan lori kita tak cincin dengan yang, kau kewe minto ni mana nyanyi cuci baju nyuci cuci nengke. Hitam guru tuan usne, amun guna maiz jangan mungkin guna ni metap kena gua guru ni. Iger nai, gaya ngolali guna narab itu. Han ini nam komentar nur waiwe, kami garis ya tuh semua pasaru. Very clear, ini orang itu kamas dar langat aku nama kari, eh? Tum gaya ini cewu cewu, ini orang nur waiwe. All the way to University of Nairobi, University we. Agi diri all the way to Akakan, layer ini orang Agra Road, Kirinyaga Road, aku nama kari. Aku these are the Sigero go go do na ro because of the pack na bagarisha. Kau nyu revenue ni mibara kau ndi kama na bo gate na bo na ro bi asibarum na ro kau ndi na lega revenue. Mami ngai zeki aga baga na ro bi uta geng. Njo ni er tomboya kwa ngatan yu gibo Bata Plaza. E yu gibi taski. Kwa mami ngai zeki aga baga na gibo ati onto go na tam go do na pack. Aga riri the way drrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr ano omiten nguni hapa inupruza ki inatinge kono rabaya na so kiri chiketa une obikyo une momi garichek hapa intukul tuwa saki idiri tuwa chiker kabeza hawa kitengala inyon sautsi une rabi ni kitam genyo ruwa narabi kwa hundiko vikoso kari je kili yore re mwani chuo obikyo kili yore kili yana nene metapka nyanguni everything koko mwani isko mwani ane kakata sikaru ni sabuni ni nyampili mwai tarungwe ni nyampili yande uchumi na ningu ni kutumeti nga kutuwa mjini kine kia ya ningu kawi ya nkwane kani nyo kwa sakya tiku tenye manye tama kwa teke kwa wala mwurwa mengi ili mwato wa kiritaka zaiti na nungolo liyo teshini warabe kwa kasu silembi na what are you talking? Who are you right in it up Kenya? Oh my god, President and a moment, Kalian Gutino, you two of you are learning a like an answer. Tomorrow Maggie Lane you I'm going to go to the house.
1: Ngoi miseng bana zaman barbari menyewa. Jaga sini bayat bayat apa kena deh bayat apa kemen deh Palestina.
3: Kau berus kamera ini elemen tergalib guni kau kau naik ni ay asyik kau bos muat. Kau macam ni lah umur kabilat anak ni lah umur aja. Lagu berlagu high tun. I am going to go to the house. Aku kan dah lama pun tinggal di kagak aja. Kau kemana betul? Hari yang gembel ku orang gua tu tim kemun. Anyway, apa cerita pergi ke hotel mana? Cara orang alam ni, mesti mau ke barang ke, kau barang ke in. Tuan, aku libur di Libya. Libra bu, lagi tiga tablet dengan aku terkong alam ni. Ongalan, pihak mesyuarat, jawab union, asbab cetak, tak ini, gergari cenga, kuki oji, asih mangu, ane pun berus, uye, kongoi.
2: Kau kan dia juga kebelakang, cuba segi saya. Kau sebi social media, kau cuba kau lagi. Kita kan tu pun kau kena minum lapan darab hilang. Kau cuba kau lagi. Ini kan sekarang lebih cuba. Kau kan aku cuba lagi. Kau kan amat kusuri jaga je mana je. Aku mabat saya lagi. Mungkin nama mana lagi.
4: namu limba Amerika nolin agerak olin agabarga olimba Amerika agi agerak koko koir muan negeru negeru agi macam gele bicu ma makanya ni kan dandang ku atas sahit kenya kita ame press dekara gele damu koksen ne ipala sen ne tewe gumi ni gele bi negeri anga lalbe show ikara arang kapsa ni amai lemuanik cemi cengi tengenya paka buka anda kalau sih nuka anda kuzir kenya kara untuk mu koksen ku tegen gule anda nonong gile muan gumi ne agi gele press ten kimi bat yang ngung sorry tapi aku begini orang yang macam macam ini bicu orang arah waktu ini kan lalai nara biu berus waktu mung kau begini begini bisnis itu kau tuh kaya barang kau begini tuh itu orang begini tuh orang kau kos jual orang kau bisnis itu orang kira begini tuh kau bisnis lawan orang yes orang sih lebih bicu kau mau tuh orang kalau kamu ada kau punya siapa sih nih kita cemil soalnya mau lagi itu mana berus kau ni family tu kau mau berjaya tu berus jadi tapi tu semua kau yang kau alat kita orang kau jadi cemil saya jadi kau elu ujuk
5: Pokal
6: Kau mesti ada bahasa ni kalau nyuruh way, kalau kita kira ngalai juga ini, mana? Ini memang itu nih semua, angkat semua orang pun. Kalau ngeh mana tu, tu kalau tak kecil aksi aja, kari tak tiada itu. Kau itu si baby si kalau bawa itu semua ni barat. Kau ngobrol sih lantas mana kau mau ngobrol sih? Kau ngelalu lulu lulu macam ni kari juga orang. Kau ngobrol tu nih ganti, emang rata. So, Aku pemilih senun, jika orang cakap insecure, macam yang dijual orang tak ada, ada yang suka yang tak. Kalau ngap aja kalau nunggu macam itu boleh, kiki tu nurun tu tu ni le, abang dia galak mana? Itu pun kira macam apa? Kalau itu pun, kalau kau kita nak tarik kalau nak gaya, kalau itu lebih sih guru guru mina gaya ti, kalau guru mina nak ni baru cepuri, cepuri guru guru ni faham semua kan asin. Kalau bagi orang ni sebenarnya tanam ni sebenarnya, kau miang ni mahu apa sah? Ini bagi orang ni kerja mungkin ada tempoh, mungkin mahu miang ni, mana tunda kita tahu. Kisah kita agak tu, itu agak tu langgeng jere ni. Aku semua ngajere, aku wal ngajere. Toko toko yang dah kita ngajere tempoh mek, agi buriu binya senita. Ribe kwe, tapi ribo. Ibu orang nampi ni bagaun. Tiada si ngarap lepas tu. Iba lagi kwe. Jom ke limba tak ketar. Tu si rumah kerja kule. Ya jelo.
7: Angkai missing. Kasangnya songo, eno limba cross.
5: Songo.
8: Yes, pula nanti mana dia proses tu, mana mereka?
5: Jamgeh, sungguh.
8: Kau missingnya ni. Kau jadi kau bising, mana kan? Kau suka ngalir kat ini, betul. Anak aku mana? Jadi mana pula proses? Kau kau guru mili ngalir kat mana kapisah? Kau guru mili ni, mereka yang guru mili malah ni. Kau boleh tuik lagi. Kau kau bapa dia mana guru malah ni? Tuik aje kau kau temu. Agi enak je le. This problem, this solve it down. Si dia pula nanti mana? Kau tu kira ya soal tunggu ni, aku meri ikhyo, aku mahu lekar lihatir kan lekik motor tu je mana kan? Unka amun kiko cipta rasita nugiye, aku mahu le nikuwe kapipili akini, tuaya mafuta itasuka. Lakin ni, kira entah ni jingke interest tunggu le mati ni anga lega mana kan? Kuri motor tu je nugiye gule le nikuwe kapipili akini, tuaya mafuta itasuka. Kali arai ni, semua dekam seriousness. Aku tu pergi juga mah. Kau tu guni je tu kini dia election. Aku tu election je tu kini dia guni election ni. Kau tu siapa lagi mula lain ni? Kau tu siapa lagi mula jilid ni? Tara arah segera itu ab kena kuasa. But the problem, guni je tu kini dia siapa? Nanti ni kau ni lagi mula kurang lagi mana mah? Very kini very simple guni. Kita macam ni macam tu orang doh cakap jilid ni. Omnyan guni. Aku mahu dia cakap lagi atas mana? Mami problem kita semua ni lagi ni, kalau yang mata silisomu, kalau yang mata silisomu, amun ada tu kecuali orang ni,
5: serikalit kecur kapisa gebar kecur ngete semane itu sekata tagile ne kagita sen tim kagita sen film lakin kecur kecur we misu kan ya magila ya kita misu kan ya magila ya kita boso boso gatas ko ngabi ni bumi oil supin min min petrol lakin ne problem ugo baba ka 250 kin mo ge common one ne no mo bana bitu mo le bru space koro me me tinguni koro me me kada gi mo ge lenen kiribe de no gaga mo ge lenen kimi tenta te ta bada bru amma ke le almost ne di tu di tinguni se ge ngono le bana tu mo le ne ge ko fit di ko ni position ko fit di ko ni te sergani awu ma ti ge mo ti sergani ge ma ti ge mo ti ma na ji yo ngilo we ne di ji ko mo to ko cho le ko ni ti tinguni ko mo mo di ge bo me tinguni a ge tu ku ba ndan ego se nange le kuno atende ge ke le bira si bira na na ngere ene nango bo to rabini ke le bene ngete mo tan ye le wenji to le gi ngenge le ibu to common manaji ko ge le wenji to because of the same tu ke tin ko ge ji ta ge le tin de ge ke le yoro ni ko to ra kya ye ge ji ta ge le bo to ni le ni se ge le to ra kya o ge gu ndra ya ji te ji ngun a ge na ge le elect leader ne ge le ken ko go ndo inde ne go ru ko ni pen serkali ko mucho ko tu ire kyori imu che ko president ko ma ti gele woni ko do gele ne ko le jo no afrika ne te en parliament ko mami es ver to kinga na ko mami ji ne gele ngu ye sirkan mami ji tumo tata ti ko tumo mami ji ne te ta ti mo le pru se ta mo la ti ta to ni ten ti ni le ne o mo ko be tu ne mi ko ni
1: longa mi san longa mi san longa mi san songo engolimba ka cross magare na pamoti ko
9: jam ga bwa na bruce Kopi gaptar isiak alari kelor nyari isiak. Kamu dengar ke tu cipta garis aku under stage aku under ini elegilo angin. Kau gunelen dua lapan red. Kau nolnya jatinya hitan red. Kau yang mayan anak kau mayan anak anak kau mati nongke. So ini tu buju. Kau gunawan nolnya kau gunawan mata di bawah sini cepat buju. Anak itu mana mana kata staff itu je enggan lekam mana mana. Lagi ni amat jauh sih mana tar sergali kamu ni. Mami gini tar sergali. Lekam mana aku tiangnya ini emot ni dengan bunuh. So enreyu kuma chakora bichu ni bali amen kota ko ngala ale ngalechu asimata yaba mandamano ene ne tap kenya bokora endu ke chang ba serikali yo che ko che ke tienge ago nae ne chap to sa sai kotor ko nyurbe ni gara arantu ku ke ni ne tap kenya anyway amma ta kwatre ze ne ne bichu chubi minista ye no re ne gara arantu ku go si no gra ya magare moti
1: ogo misen
7: Kwanda Cheska
1: ngsaune.
9: Wey bruda, antinge jamke.
7: Jamke Kwanda Cheska.
9: Aga tu antu manmel, ago ko ngoye na basini ko nyur. Ago chamwa nyu ya lega tiba ma pilot na nga ma barbari, ko ba ko kweta ka tiba ma ne man hole ni ka tiba pole. Ya mi ni gisi nda ko kwe ko uno ni, eyo ko ko goro. Mi ni gisi nda ni ko kwe nyu na ne nda mi ho ni gi ko gi tiba ja jwa sene ure mo pakalia. Papa amele ni wapkae po nanda skele mi mutyo aga njondi nyarambe go Samuel Goske ke mo kwa ke tsatse ndari ke ditu ke mi rawe te tute na go ne tshe bo ise tu ko tsi ke ke ga mo le ga go ba eme ke ke ma nda ba ne te se ta anga le ga ma ne tshe go ke tes o ke tes ma ne e no re ne ba kwa mi go ga ga o tsa nga ke tes ku nu to o go mi ma ne go fir ke tes o go vetio te se ta ma ne go go ro go ke tes ma ne feeling dip ten go ga tes mami be thule ji oga sa ge ga chur ma ne ga bo so se lenda ma go chur go bo so ni go bo se nusu ma bai bai ra ya o kwa ma jo le jo ma cha me ge senge o go ini mwanichu omobalacha nembi au ngalol jine tukul au ngalala kote president maboiboi bi ngetes mwaniko transport iku kitake tukul kuiku gale iku gale sabuni iku gale sekaru sauritab nge kam mwanichu to sugurgeib tuku juta kwa kilangari tigibibi pichu obe di maandaman wako kwe kutura obe lugu gabi obe elgari esia gi kwe sekari mwanik
0: kwe di chita wwe ngwe ngwe Dominic and Kiliot Dominic
1: I'm going to go to the house. So, jile je bwana majority kwa cha pole ak family na ngwanga tu ngulomi. Yes, kitu kini ya tambe tabane e jita pale njin kwa bikara kitu yembe tu na bagaro mjame kamu tu ainda.
0: Me tu ainda banda radio.

0: chebetse.
1: Nenon sironi kago jorunenge ngana se noto no bacherama kago jama agas kasit kasit kemi tena sila sila chebe.
2: Kana nyun ke gurunan tayo noto no basachora gramo. Jama agas kvindi tap kasit kasit kemi tena sila sila chebe en tal jafam.
3: Jama agas kvindi tap kasit kasit kemi tena sila sila chebe. Kana nyun ke gurunan lo mizile eno no bal kwe kana bacher.
4: Ei nango festas en koye tajama agas te tite tap kasit kasit en tal jafam kemi tena sila chebe.
5: Kasit kasit kemi tenak sila sila cepet entar cerem festo e mesuando.
6: Acam akas kemi di tap kasit kasit kemi sila cepet. Kumalat tenang ila dom nak kaga nuer tap josian beri ketirat.
7: Cepet snai pai nuliat kedawa riba fam kita kasit kemi tenang ma eight men sila sila 102.2 nuliat keri cokon di luar dia nesap kon di kedawa di mobil luar. Kumalir mungkin nanti aerial.
5: Nahan kok kelun dona jawab kerit awa acam akas tetu kita tap kasit kasit kemi tenak sila cepet.
8: Ada yang non fije ya jamar yang gede get kasih baju. Aja mau agak setuju tap kasih kasih kami tak aksila cepet.
0: Wera ni wera.

Kwalak musugene meto yun palata musugene ge. Asama kwalda gonyoru nen chiche kidago tu. Tena nata nagara rangot misingi ni kolabo moto sana. Gen gwen kolabo stianyi gabileti in faith the rui gomi yang nefista. Kole bana international. Kale gikta ge gure nrabae. Gwen kige gure ngi musugene meto yun. Genyoru subuhi gomi itentiki kyan musuki. Manja gelu lukta okie urkiona na agu. Menyo linda kere maesi hachi ne uburudike manye lakene kiasi yake kiasi cha aja cha goche mango chimo garongora konge muna fya nungungen maunota ninyi hao kike kasile kie chini smuha magie chimete kuyanga kwa pamete tia ngaleke uchon iname musigenege agibe yaldai iname kwene kibocha ibe seta agibe yaldai karongele kekeriki musigenege leganyo ruwe nore lakini ubuwa weyane genyo ruwe nore.

Hai akasere ni ungu itu kulo lemi itaga tembetu tabrani kwa yang gazi tiuzri ni batari kita manak sogola rao yetu na utalipa mutu kenji tabeli bo yang aga tiptem aglo petu tinagara ranaga kwa jamweka muktanet kura getu ye kwa baten asuka bitke betaini kila suinende tingore na utalipa tinua karibu sana akasere ni ungu itu kulo lemi bye bye itu amuni kwa betu naga kwa jehova kwa tindo haite tuti kemja jena kwa basabeta apchia ketukul so akasere ni ungu kata jingu unu atano ijamua kwa betaita ap jehova asuka bitke saa Asi ke nyoro baraina noten ba kete sai aga te tu tie ting goret ni ne geung ge sa gon nyom kamu ta inde nyo jehova ne mi barak sang ta iwa ta ingu inga mi ne tap ke ki sa me nyo ta ka te ga jeli lu te ke eng ge te gul ne ka gi ai ne ma nya lung ta ingu jehova eng ka sarta ne uni asu ka be jehova e gwa ne ta ingu ke bu sa mu te kyo ki ga su nye ga mu ta inde Kasa Jehova mai gongoi ha gobarib set cha mien itinge ne jangat kan gotugol gongoi ha gobaga sane ni unaga golwen sgabit kote beta banda radio nge tege ngun ne gitu jite dute nye ga muktande de iberu ra gya jikita ka tugol nimie ine ne ga so magara ran borta nye anan nimie sipitali ha gonyoru an kasata ne uni Jehova sgabit itin mungo shega borta nye gi nyaine de nye ga muktande de mami gine temenin Jehova nye net ko jep kercha tab jep kerche ne a go ye gi kurin a ge nam ga ne ti ye go sulda nye ga muktande Taza Jehova angkut je kebun diri reka sebab itu tarik tak gigi wajib jaga kimi nanti aje. Agi saya agora aku bawa emailnya pakainya angkut tengah serta ni bangunin nanti setai ngelaga apa kambagi itu ni bawa ketiak apa kerisik Jehova. Asuka bieti jutih agi guna walu tit nene gayi aku bawa kai muti no tak ni bawa mana gayi. Asuka bieti Jehova aku bieti. Kotestai bayi saya tak ketukul nyep thaya. Tiga wajib je ke nyalu kongalal jin aku ichin. Asuka bieti mata kotestai aku imke bieti nyep thaya ni. Mama mungkin nanti mana Jehova. Yi gurin. Inge menyo ingote chagiri bene garati ku ketililen ara Jehova igina mite tutiani ka gisam tebi ku bate chagoi ga ge sunet inga ne ne tilin ne bache so Kristo ne tinde nyo amen kasane ni hame je ke nyo rungaliot ne bache se tembe tutabrani ne ke nyo chini kitabut no to ne ba matayo tamana genge tipte moksisit matayo tamana genge tipte moksisit pe tutabrani ngaliot ne kichere ge ko ne ngalale ago bamilet Kamu asiru tu ketililen ing matayo taman agengge tipte maksisit kolem. Obu anjo aku ek tukul cewoi migei ak cewola e tuku kenyikisen si amungwak. Gitestai aku isosami kukaleng tipte maksogol. O tingkat cokin nyum. Aku aneten age amu hatala agaming ini ke ngukulilda. Si osich kamu get ing sabanu kuag. Amu nyum nyum cokin nyum aku isis milen nyum. Nito kongaliot nega kuchere chimbetu taburani Naga mwai wesiruti ketililen kalu obuanjo Mamo kule kebeji jia ketukul Mamo kule weji sikinda ngung Mamo kule weji tupche ngung Mamo kule wikapche psoge yot Kamo kule obuanjo akwek tukul Amamo kule jitanum kale akwek tukul Cheho imige Itindai kai metapke Itindai kerere tamet Itindai kinegire liki konjikisi tinginye Itindai kabua tu tik caga kau mago canga. Iro mata imge. Kamu awe siru tikingu. Aku Yesus Kristus nengalalui. Kalau buan jauh aku ek tukul jauh imige. Aku olai tugu cengikisen. Kira ingin nilai aga aku canga tugu ngu nago cengikisi. Kau kong kiwen dati jito ika sekapi saile memi komie. Kalau asia munguak. O tingga cokinu. Aku neten age. Amu atala. Aga mingini ge. Eng mugulilda. Sio sich kamu ngeteng sabanu kuak so ngaliot nega ko chere nyi betu tabrani ne milana igere nye ilati mata ilate milana tak mata igan koi min mata igan giwendati ngolol jinoti ke gitum barabara nyonji Jesu Kristo asuka bet ko mungun ago goni nenendete kamu ngene baiman betu tabrani ko ngaliot noto nipa chersete nega chere nyi betu tabrani asuka bet ke istoa egei kaimutike cheba sabete ngat kengotukulun

Aya ngalia tano kabisa nipa Emmanuel njue yani kia remix nipa tienda nye ndega se niki patai kote rangni Obon cha kwa ektukul cho imi ke agmi let ne o ne ilai naga nyikisi kikiri jita ne lai musik etem patai kabisa ilain choka na tijo tana tumi ita jita ne kikwang sabi tuto kiko choka ning sabari ne babsangwe kokale jo bo buan cha ne kio imi ninye aku mi jo basuka bet ko mungun kalia imaji meite memeite ra Aya kasare nyungutu kule lemi karibu sana engte tutia tengore tene ineke ame jata jen direct ingen soko ni kitungu ninyor chike rabine kora amu mara komile ne itindai kapisa ko sotane negere ko koimen kapisa ngale kap chepkonde tilen danyoru elibu amsini danyoru elibu tiptem ko istai no gege so ame jen ingen soko ni engsta 274 ash number 6 ame jen ke taune mbusi ame jen koi tongor oria tingin nebo elibu tiptem ko itibik tamana rakaraka ko unotoro Ako bonus mbe tu tabra ni kitiongoni kwa gile bonus kongete ke siling pokole Ako wako isilinge libumu So mami specific ya gele ni inyoru bonus in miatano ma Rani kakikon kabisa gele kongete ke ani muji inyoru bonus kongete ke siling pokole Ako isilinge libutano So jutu ako noto kukibar kule mami tejine kebo kakto ingaleka bonus Chang kabisa Statu 74 ashtag ayina miyoto kichutu ragaraga Otu yak bonus segugi Angun kumi nyoru 20,000 inyoru bonus Ako mauna region bonus kwa ngeteke silimbokal Ako ilibutano Iko nini? Yani Tuesday rani kabisa Igere ile kachoba kachoba kanamgebut kabisa Kanamgebut kele bonus iko kwa wingi Alafu watu wapate pesa Siko bit kukoni mbarayendo na otanipa inyoru chike Embe tutabrani amisi na kakoni kamisi tale Magoi chilil inyoru rabini keng sogoni Kita nemu kau jilid kita kau jita nama nyonya sokon, laki ni kau ti nyonya sokon ni, kau mah kau mah ya ni kau gigi wangun tetu tiat, kau last makan kau jut kisi mengung. Tapi jutu sokon ni, agi subah kita ngore nai nengai. Ingu ni kita unai duga itu nambah ta. Status 74 ash number 6, oleh mitempu si jebat 20,000. Status 74 ash number 6, anggot saya ke ngalali kau nama miji naga kau ingat, ata mutu mua jebat agi. Yang mami jin legend ke endaga nyoru bonus jo anggo ingin ilmu jin nyongun ya ginyor cike bonus jo to pelu putan ana ni nyor cike miambi li miata to mi ine ana ngoi li but ko chang chona so mena yegi ago ya genyo ama nyoru ko magele ga gietene labda mi te in tai jo guget so imu jige tu ge gora itishi tike te take so freedom ga lega tike tishe magitin dai chagile nin maximum tike tishe ke magati tel ko jo ini ki Angko teh nyorungku na, tapi ni kalau bermuat agit estak tiket disegi lagi, itu ni korang kekon nalgai, kekon ni korang. Status 74 ash number 6, status 74 ash number 6, saya eksesan namsi moshe kuang korang ni negai.

0: Cuando tienes magi chupki tienes un gato ya muy chui magi ngiete. Hay datos de 24 años que regure en acá que casi por nace que yo llevo siling mi atado gongo y missing ira. Oro ni chita de regure langa te cago yo chica que ne por nace ne por siling mi ambili. Gaga mal por nace la ne comite cuawingi. Hay oro ni chita de regure. Katarini nyu kagi iko ajine 1000 so kila mtu anakuja anapata yake yani rani kama mitegele kimeje pika ta chapa bonus diege bidine mu vile unakuja sokoni unapatana na pesa rani mamitejine goigo wendi ama jeb konde yani kongetege nguni samale aye yenye nimenyo sokoni lakini koti muji nyoko titi ndai 20 kwa selling sasami. Kuma kero kota kumi milet ne imi ne baje kondet mami aku na. Orang ni buat asa kene, kaki kaji buat seling nyai ne buat. Buas, nyai ne? Aha kau isi seling kata buat asa mida kiri cipu kau isi 25 buat nanti ondo. Kari busana buas, imu jiwa kau orang inyo rueli buatan inyo orang kota lebih mu. Orang ni cipta neta yang nak bagi kau cikap besar tapi ni kejangi. Cipta lagi goreng ah. Cipta lagi goreng Juliana. Juliana. Bagi kau cik 2000. Uyun dia aku ansa kupat mingi sasa. So ikiri le free kau besar ngalega sokon ni betul tabran status 74 ash number gabe. Number six. Kata uneji tangyung koret na terbasi metan naik uto nyoruang koret ne kararang kabisa lagi ne kana amung kager bi komiso koni nyoruang touch of hello.
1: Nemie
0: je moge.
1: Iduan ara ber.
0: Abai ba kabisa lap tanya.
1: Abai ba amun kata dia no nyono matai.
0: Jam meke kata siat kabisa.
1: Abiru ne ne dia tera jamungu ha.
0: Karibu sa na ulaba tera jamungu.
1: Iduan na langat bora amunye ini.
0: Ki kalian si kegure tera jamungu lo.
1: Ini mi daraja tak
0: gayu arah sahre. Woi.
1: Ibu anak ini dia tu neno, guna dia ngui lain
0: dia mau aja piala
1: kita
0: dah bida ni mana bila arah. Gayu retara jamungu. Gayu rempah anak
1: Abang
0: sebuah, namun emang teman-teman itu nono, lama emang tanya nanti. Kau kromit, manita agasa, kau bisa coba nemi amu, krom kau bisa gengon emu kuning ngalek apkel do.
1: Krom kali itu, naya baru tak ketega nene liu bumi mami hari ini kau mangu buah.
0: Mhm.
1: Kau mu buah na, waduh deh, ini apa? Ibu ini ni ada terus awal juga ngara ager.
0: Mhm.
1: Kuna ada nama kita hanya buah biju.
0: Tiga semua kita cenderung.
1: Nata nenek rulah kali, baru agam muka raja muka kebenih. Aku yang tanjemoru tak biasa nak. Malah aku jalan dulu ada ber.
0: Ayah.
1: Ini tu dia kata aja muka. Kurang belangat pada lihat raja muka biasa.
0: Kau yang missing. Agak sahaja korang isin ni, mati nuek cawap lagi. Kamu ni tengah agama kau konta, buat korang itu ni amu semai. Kira kau waktu sungguh kau mukul, aku bangga lekam mana ke? So mie korang agak sahaja kalau engkau tulian, asuk abitin. Kau betul muanek. Istana 274 ash nampang apa? Number 6 kasih radio. Orang itu tengah gigu renga. Esta kaki kau jengnya siling mian ini. Agam sini 450 jadi ikhco. Orang itu tengah gigu re keter. Kaki kau jengnya keter jengnya siling mian tato. Ayah kau kau missing kita tengah gigu re Amos. Amos kaki kau jengnya siling mian Billy. Yes, kau kau missing kita tengah gigu re. Kita tengah gigu re Francis. Kaki kau jengnya jengnya siling mian tato. Kuno to obwangu ni irongo ita 25 ngo ita 25 nyoke mandeng duka natana so amejo ta kuno kitungo ta kunyo chigeje tukul bonus yani chang bonus kabisa ne mamejo kotko jundaji amejo obwa kabisa ngjongi ndamu lazima kunyo chigeje tukul running soko ni bonus kila mtu lazima atapata bonus akipati laje nge big taman jago chini mbuzi japa 20000 choko bonus tito jaga soma to manyun tu big taman ngo ite ak 25 keger yoto. Anda lur cita geng yang si meta cefem hello.
2: Tadi cefem hello.
0: Yes.
2: Yang mana cara abir?
0: Ajar megi agak besar.
2: Abir uneh, kucu urena nemani.
0: Karibu.
2: Am semua ni.

0: korosiatab kongoi man. Yani tap kobirurin kamuktaindet ake kabiruraik tugul. Chacham kolen obaibaji akwayetab iman. Itinye akwayetab iman lakini tom ilechini kamuktaindet kongoi. Inamdoike angot angosataka ichege kabisa ngeba kanisa tom ikoitoi noti. Tom ikoitoi notit. Kutung koi saitab sataka nguno koyache imande sang. Ibicheng ole mite 20. Apo iko vipi? Status 74 ash number 7. Onge cheng rabinik ing nyonyun kon nyo bakalenjin. Mite rabinik sokoni betutab rani. Agere chito nekikure nga Onesmus kakikochi nyo siling 200. Kakoyat inendet kabisa kakiyoki siling 200 chajik bonus. Chito nekikure Judy kakikochi akine nyo siling 1000. Tuende kazi. Oroni chito nakakonyorchike chechang. Chito nekikure Ezekiel. Katai Ezekiel lakini Ezekiel nita. Ezekiel ingin mi Ezekiel ako mi Ezekiel. Ezekiel kakikochi 1003. 1003. Aku tiki tita kenge kitu ngwa. Njo nakwambia. Yani duket aketul neke ingiani. Iger ile kakiingian tukul yota. Status 74 ash number 7 ninguni. Status 74 ash number 7 jengi ke bona saragaraka. Sait kolo bati rono deke shik sosom jika ako bati tap kutye jin. Kako nintai ke sheng mood kit chongon. Inginya ake tukul neto minyo jeng bona si. Inyo kit chongon agi bati la jenge pika tapik tisap choko jini ake tukul ingyo rabi enye rabi et. Ako jini ake tukul rabi enye nyo. Nebo siling 1050 watu saba. So magat ye kwa ngenge kora. Ingin ile age ichuto ginyoru bonus. Kuka ichut kora ing drawing noto. Mara inyoru bonus ginyoru chike rabini choto. Tatu 74 ash. Kira. Mi techi tane tom kwenye sogo nisinye. Status 74 ash namba ngabe. Namba 7 ole mi teba andek cheba 1050. Aya. Gana msi moshe kanyoni atukuli. Ya bwa nibi kwenye uchinge bonus. Watu wanaponya kuwa bonus. Gata uni chita nikigure niko on conference. Niko. Niko.
1: Damge.
0: Yes, Niko. Niko. Alagalia Niko, okay. Yes, Niko.
1: Hello.
0: Yes, anyorun ko mie.
1: Damge.
0: Damge studio.
1: Iya kan itu
0: Rafiki.
2: Chamege studio. Ibu
0: bapa saya jangan lupa jawab kerja. Garis kabis ngomong itu lupa jawab kerja. Tim ibu jawab Allah.
2: Kumama kiri culang juga. Woi.
0: Kamu
2: masih
0: ini
2: orang
0: di dalam baru tarik tuan by Miriam Memo. Tarik tuan
2: by Miriam Memo.
0: Brand new. Kau kau buta muntah mungkin. Lasa but korang muta kau new.
2: Si but korang gamung kau marah.
0: Oh my god, si nyuruh ikas.
2: Ah, no, mau gini cilaan juga ya.
0: Ayah, lah bat ya.
2: Nah, tahunnya lah, I love you guys sekarang. Tahunnya masih apa, gue ngurut itu yang disuk tergak lecena, elan jitura, bahaya saya lah, skuvel. Ah, mau
0: iya, kak, konyi.
2: Enak, beli, enak, enggak. Mungkin rap, itu siang masih apa gitu.
0: Status 74 ash number number 7 ira kosteni nu kotimi agi makini ke bonaza ameji nyongu ni amu meje ke mande nyoto kuma meje ke mande amanyor ko kai nyone iwege ipati le rani ko ikuni freedom I tiltike tije ke mu jangu tile 20 agi nyor bonaza ing tokul magi tene ago automatic kora ko yoto kimi ing tru ni boinyor gani inyoru kora 50,000 Angu takai nyurcike pona setia. So leo so ko ni kuchanga muka. Paro tito ligitio. Anya tom ko papi. Status 74 ash kasa nenu. Status 74 ash number 7. Number 7 era ma ko nyone ji mami ji na ka ko nyo am angot ne ki ko jin pona smai kas ji. Mami bana status 74 ash number 7 ka obano oli oye ka obwa ko miewe. Ka obwa nyu. Anana jam jam muak tenda ageng yo no ko somin ko ngon yo ko sam tenda ne bab soyi amila tieni we tenda ne ba lai la si wi pon ya ke tipa ke na like 6 years Ibu atau alinya, kalau kita jitu korang nyokot tak kumang cerni gitu orang kan? Status 74 ash number 7 kau seni new.
3: Iti aje.
0: Kau mana iti aje? Leh iti aje ngan? Ya aje iti aje gitu. Kata sundeke shaka yenge ba ngata sundeke shaka yenge ron jitana kai ko jibona singa raga raga ajita ne gure masi ron jitana ne gure o masi ka gi ko jibona sno tane ba 600 ko ngai missing jitana ne gure gi blagat ka gi ko jinyo bona sagene ne ba siling 500 ko ngai missing aiye we ke mane monica monica ka gi ko ni bona singa ne ba siling 1000 asante sana ron jitana ne gure linus ka gi ko 2000 twende kasi iro Kakakamu ane ale kubwa piku Mecho kubwa pikiru Oli bendi tora bendi kemano Status 74 ash number 7 Status 74 ash number 7 Kako ni mbora indo na ineke Kato sundeke isha koe Kato sundeke isha koe Aku menge namune sata sundeke isha joto Kini najua kwa nini nukuongeseo matakika So kutu minyo Sauri yako Kupa otomane Status 74 ash Kana msi meta kenge Asuka bit kete setai kilbato Ingo limbari iye
4: Yes,
0: yes, sir.
4: Ui. Yeah, mu neva.
0: Aun chame ke kabisa.
4: Amu neva kete shiye nyo.
0: Chame ke kete shiye.
4: Aga spesa na kabua tu ana nyaga na ke nga. Tele na kabua tu nge nya na ba I. Amba so yete.
0: Ui.
4: Aga se na kabua inji ka ka ka ngo tu a bicha bare. Ole. Kitro chiga papa.
0: Bye bye, yeah, no. You want
4: to let you know? Then I see the name of the name of the name of the name of
0: the name
4: of the name
0: of the name of the name of
4: the name of the name of the name of
0: the
4: name of the name of the name of the name of the name of the Roti yang disuter, aga magi lanjut pun ala nata ini nanti orang gawat nala turu bukti lanjut, gua tak kotor apa gaya turu bukti lanjut.
0: Aiyah,
4: aiyah gua ini.
0: Gua ini missing kilbah tu menyewe. Aiyah kau sering nunggu itu kalau lemi cai, ngan itu gua ingat sokoni. Engkau sambil tu ngan itu gua ingat niye, ngan itu gua ingat. Engkau ni nipu itu footi, nak gua kesel lagi kambili, kefika na footi na funga. Ago kama unalizin mitamu nesa maguno to jambo nase miteo chakiri kikoito kabisa Jito noko ajutu wangina legai roge nkempesa nungu Noto kama uneamua hale nwato inge Status 74 ash number 7 Status 74 ash number 7 Nkana mjito negigure MC Turabach mwenyewe MC
5: Wee yara fere
0: Wee
5: Ale na gilbato eno liyevare yeto
0: Gebu ati tienda nebayen Emmanuel Juo Liginya
5: Nagit ni gigi main korawi, gigi korawi ada firam gigi. Iko iko ebi jenet jenua kijon kabisa.
0: Kabisa.
5: Nampak kau sah isi cuy, neng gori menonton lanjut nego ni nampak nana lanjut kau juta kata itu urutan negara ada.
0: Kamu awun.
5: Nubu yemi wami yara atfirem kini jukul yapa napal engkau masih ikut sutter pay pay bih mukti bagoku ini unjaba jesu guru yoli yoli ikut sutter. Oh katun kalau kami orang ke cuti katu anara atfirem kalau mita bandar itu matu awu entah aja.
0: Kongko ikan besar.
5: Mukti yang jupu awi cuti tena jara atfirem matu awu nengil bata nangga mandor lindu nangga baca fkr itu. Mukti nangga ikut sutter.
0: I'm going to go to the house.
6: I'm going to go to the house. I'm going to get a number.
0: Kita setakat kesedihan yo, engyo dekai sekoran jawab yang dikabisa, engin guni kagaman deh eng duket nato ke, amu sahin nlapati kaku dekai sekamu jago dekai sekmu talak engyo, coba kejengi kita engyo kesedihan yo, number 3 kagipen number 3 kejeruk coba 60,000 ni, ame coba engmu tau kaje kejeruk kagetukul nba 60,000 ni, tatiya injor cikai bonus engyo toke number 3 status 74 ash number 3 raga. Bonus kongye teke siling miyamoja ago siling ilifutano. So jengike bonus joto kyo status 74 ash number 3 nguni. Status 74 ash ngoite ak 46. Ate su ndega yata inga muga ago sirak 41. Ngoite ak 46 kato ine nyom. Gaya ako ito itula gong sugulso. Status 74 ash number 3. Ole mi tenge jero yane 50. Cheba 60,000. Aje nge bing muti oka jini nge jero joto ke. Ago ameje pik chebe ndiak bonus. Oroni jito neta inaga kiko jipo na singyo naga ako inche ni ane kaka skitungo na ragaraga ako lejike bonus joko chachuga. Jito nekikure ngo, jito nekikure Joshua amenyakuwa bonus ya shilingi 700. Joshua, karibu tena. Taiwega kora, ingi inge niko lejin karibu tena. Koga lejin taiwega agiwega agiketuke agiketuke. So mati ko yukwa maningyo tuwega kora status 74 ashinguni kwa sani niyo. Oya ta do get number 3 status 74 ash do get number 3 tiatke.

Itiage ji tu gol ibitai tap kwa mukta na itiage ne kio iunye nye ne ingen. Meta inyalil bu. Agi mu agi betu tapra ni gele milet ne ilai. Kumi mi kita ke ne sirin apa mukul el dongung ne tu. Cuma aku sefan so gule ni. Ngan sir. Ko anggo tiage betai tap kwa mukta net. Ko tu mi mu aji fan so siri mu aji kwa mukta net. Ile kwa mukta net. Ini lain ke tuku jawabannya juga mu kiai ni yang ni konyolkan malas semai muaji kamu tenet ayat 174 as kesana new day kayat kau genge dakika ni moja ame jepik je tunggu ni kau jepo nas cakap kau ngeting new ame jepik je cepen menyana finya si musai kau kai nyono kato minyone ame cakap sunday kau cakap yang gue tak 51 gue tak 51 keger yota kau kau ini balance 174 as number 3 Yeah. No miji naga aku nyawa aku tu jauh cekap pun nasi jauh toka mu aku nale je ni. Woi. Kau tu kau nasi kau mana nasi? Mian itu kau sebiji naga mu. Kau ipu aku aku tu tarai segala je. Ya naga le status 74 ashu aku number 3. Mami jin aku nyawa aku tu ya naga aku ya cara lagi tu amu. Mila kafesa amu mami jin nyone ni kiko aku pun nasi jauh tak. Aku kata buat lembek jadi kau itu buat nasi yang jaga tu lecut tunggu ni. Tengok ya, tengok kena konget. Tengok ni macam apa ke? Status 74 ash number 3. Aiyah.

0: Haya haya haya status 74 ash number 3 inaenda kufungwa sasa ameje agona ngevalanje ameje agona ngevalanje number 2 ameje gebe number 2 aragaraga gona tono number 2 number 2 kastaine new engde ke sexy seat che ka gongeti ka gebe number 2 doge ne rising tugul chenji ke bona singete ke silimbo kala genga ko siling 1500 status 74 ash number 2 paisha siling tte mangmut che guge tese tai no ta goy goya wexo ke pata logo yuga be me so jutu aragaraga status 74 ash number 2 status 74 ash number 2 status 74 ash number 2 Alasa mkilindon galego go wajilil tieni kabisa go ga taune tieni betu taba mute ne ga malena tarita mati sage tinda ne brand new no tang ne ba miria mema iwi mboi kona maneno
1: tisa mlango kwangu tie tarita chama enongo
0: kale cheso ne nyoko kwangu tie tarita chama miongo Kalenda ke mugul metaleni igonane.
1: Tatibikitu kidogo.
0: Lakini Mungu ni wa ajabu kweli. Mungu ni wa ajabu. Jehova na nyoko kwa ngutia tima. Ndaki gilengel daga busa tinyema. Lejita tamami aneta kyawe. Amu izi talene. Gajangan saya ngolanyu cumi ni boleh met paragi. Kita tak kami mana? Kita papi gak aku boleh mon. Status 74 as kasar niu. Kaki berduket na bangkapi. Yeah. Na bangkapi kasar niu. Iro kasar niu. Untuk lo lemi iro. Number two. Duket na racing. Tukul. Orang ini tak negi kureng. Well done. Kaki kau jingnya bonus jeba. Siling mia saba arubaini na tano. Kabetya siling mo to kanyu tuftio. Mema gege. Si rogi nege nyite. Urani jita regure je beta gine. Hagi gaji 445. Hagi ne kali 45 juwe. Watu anapita na bonus. Status 74 ash number 2 nguni. Hapa ni moto ni moto ni moto ni moto ni fire. Ra aya inyege ne menyo ne sokoni kitongan ne takoi kitongan ka tu jite tu tiete wendo tapa ke pela pesa lagi ni jake tu le nyone sokoni amenawa kunawa inyage tu le nyone sokoni ama tinge ti ama nyoru itesta kora kuno tana yani kama una legend for sure kila mtu atapata pesa leo status 74 ash number 2 nguni duge ne raisi kabisa ne namege aglanje mameje iji lage ka satane blanje nguni ameje igere lege amisho komie aginyoru rabene Orang itu negur faith, kau konyol cik, agen negor jajik siling mianane. Kau koy missing faith, kenyor mianane, osa jengun mianbil kau nyelip cah. Orang itu negur taudi. Ingin mito bau tin itu negur taudi ag David. So negur taudi, kira jastan kau no taudi. Taudi kau kiko aja siling miasita. Ayah kau konyol taudi. Aroni Caroline kwa kiko ajinyo siling miangapi 155 kalio na timia ni tano ini ndagi ni tikitongan kwa 160 saje ngun siling muta ne Caro aya status 74 ash kasta ndio status 74 ash la patako duget na bangapi ame jitu kule na msimi ngongoni inuki ya kenge aginyo sogoni yani Kale kwa swami ni sale inu cha genge kitunga na ginyo namba 2. Yani siling dipte mangmut ko etenen bona sete ju jete seta ko nyotin ke be ki aibu man. Ro mega ko na me naibu. Ya aibu san setanio. Ile setani hama. Unge on setanio. Shindwe. Ya status 74 ash namba ngapi? Status 74 ash namba 2. Status 74 ash namba 2.
2: FM to get up calling you.

Ay, ya va a ser año, haga tuyo ahora. Eye, bebé. Saitaman. Tagatale, tenga exactamente necesitar. Saitaman. Tenga exactamente necesitar. Gago, bate, tapo, te saite, sabnaba, bebé. Te llega magunde talin. Kaya misión, una gaibie. Kababito, ne kababito, mu. Kanga tau te tuche, tagasa, gabesa. Aga saman, aga girga, walga mukten de sau techo. Ababa. Aguina, get to go. Aga sale, cuello, bamagini, copiet, galale, tago, gitilingu, nongalega bin, gambagete, kagun barinda, nebo gita gang in bangalale, tu noto. So, amitora, conyo, bagal engine gay barinda, as gobit kotaki, sojora, simat, copiet, kinu, noto, kamu, koi, makpaisho, kejani, engyam nerubi, gogurumit, kabisang, lega bruta, yuege, wengino itu, to meganyaga muku, to meumia, burtanetum, guanaipa, and the gibin dati, kuyoje, iwe. Saya cakap kembali lagi nanti itu kung itu je kira lagi ni kongkong kamu tu netamu gakai gak sah kape samu kotinya kape sah leh oh iya korom konyo amu in mivi ke meja sebetal le mivi ke meja kopai berwe keter ter lagi ni kungna aku koromi angkut nani kungna well don bor kongkawai in live lagi ni hal ini ni gay magat kori boten gak seti orang aku tak mivi gak sekolah lagi nasi syukur kau sebab bu you will back inyo ane gak se Aya kasare di ungeva soko ninguni. Salam si moje kwa komalo. Anani mo ene nye mabai wa yeti nye ingen kararan ngalalet ko sirgi tageto kol. Status 74 ashka gimite number 2 ngota kon barainda. Ameja ki chonga ninyo in mite bonus che pa karibu being mood che ka kita ba ninyo. Ya ne kaonget bonus che pa being mood che ke. Nta ka bitu pichoto ki chongan ki gochi bonus. Mamo ele silinga talagi ni ka ginta ki chongan bonus ninyo. Aga gible pa being mood che ke. So ngur cho pichoto mood ki chongan ni che ke. Only 5 people. Status 74 ash number 2 wa ingi araka raka. Number 2. Irob. Star 5. Status 74 ash number 2. Kai wa gang lunch. Yan, obai bai tungku noi samu gago ege ngalega ben ruta ege. Angan alengu nami bikcho go kwaman sang stage ishege. Ami tajit na kome choko nyolem na robi lakini aku na namana. Gele private kong ge itu na kuru go kaya report embe tu tapa muta mu koma gian jeng kari ishek cho tak cepai ini. Ge go gian jeng gitu cepai ini cepai ishe seteme. Miu langwang cepai ishe seteme. Aya 174 ash number 2 kasane nyu aragaraga si met ne 25000 ame jabi mutje jutu aragaraga nyu aragaraga chele jin ke kitungan da nyor wan ne ko ga iku ji 174 ash ame ja gon barano ne ga sane nyu jutu aragaraga ai jutu ame ja ro ko mi te bi conference ki dogo ki chongon ko mo wa gole jo ga sta no ngal yon no ga barasta no ga pesa mu ingin leno to ko kita ni baka mami jine mi conference ngo na ga ko gas lo ko yue ju ko mo ai wa ko le ko gertan mami aku no to ko conference ang si met ba lagi ni mi big so ko ni anyun ko to wa ko so status 74 ash number 2 ga ko ni barana ni batai kai sekai gitu ngani jege 2 minutes ngoi tak 24 Agar iya otak eh, ame jadi mood cekik kajin bonus cekwa agi. Orang ni jitan netai. Kakak le mama lagi ni kaya apa gitu. Ayah jitan lagi kureng om. Jitan lagi kure Edward. Edward kaki kajin 2000. Kakak mana lebih mood teragak-agak. Lagi ni

0: mukisikianga maneno yangu mkuja, yani yake kasikitonga na mwa yake kuyoga kiti asisiti za rinyo. Status 74 ash number 2, status 74 ash number 2 jita yake ngetoma bika ngwano. Orani jita yake. Kita dagi kure joy. Ako jo chike 3000 jaje, ako jo chike 3000 joy jaje. Twende kaze. Haya. Wee! Namuko, ako 25 jake boishe kitiongo ni margin. Status 74 aja. Aya, agere pika ako pa conference. Kana mzi moshe karibu, hey, nginyo kitiongo ni mwa waileja hai. Keka stano inye ngalejo kwa ikon paranda na pa 1 week. Rotich Ben, magire. Rotich. Majobat Rotich Ben, kwa kwa jin. Kime tongko limpa ko noin kumuawe ngalejo.
1: Wee, ara asurim.
0: Wee.
1: Yang mulai rasulim.
0: Aja mereka kapisa.
1: Kau mereka kapisa kau naik serikat yang muni. Kita yang ngalah luar rasulim. Kita tu sudah tu nak yang kau mengan nales kita buat yang ngalah.
0: Uno tak.
1: Asyik kita ini yang orang sudah muni. Jika kau pergi kita jalan pasal kita lalu kau mau pergi di ni ala kenyon tu ni ala kenyon ni. Kau ay itu non ngalah kenyon.
0: Mhm.
1: Aku asal ni cakap kau ni cincin kenyon luar nama di kau tu jadi kau muncang ngalah kenyon muni. Untuk ini mungkin dia apa orang ye?
0: Mhm.
1: Amunya rasulin.
0: Woi.
1: Lagi gitu tu dekat orang, kita letu kau kini mau kita orang rasulin. Walau macam kau muncul, namu ni kena lawan lagi. Bapa mesti tanya orang kongkoi ya. Entah betul kita buat.
0: Kongkoi.
1: Ia apa mungkin dia ke tuul akbar ye nyon. Apa orang ke tuul jadi cuma orang rasulin.
0: Ayah.
1: Bapa kita kudina kita buat. Kau ni rasulin.
0: Woi.
1: Kita itu lalu darah tu nampak nama anda, nuna rasa ni semua kau baik-baik cerai, namun nama nuna nama nuna itu rasa ni bermuka biru itu.
0: Gitu ni ngaji nanti. Ayak, aku mana? Ayak, status 74 ash kat sini niu. Status 74 ash, orang tu dah kaya tak ingat nak bangkit itu ngan. Orang ni cinta negi goreng ah, cinta negi goreng. Jadi nak kure winning yang kaki kau aja kena 2000 je, jadi tu ada kasih. Jadi nak pasal mengnois, tu mabi kayengu. Arah jadi nak kure albatik, kaki kau aja kena nyawa 1000. Kau kau missing albat. Ayah, namun awak nato nasi mabi tu nama nanya mas. Hei ya wewe. Goro jita nepa mwisho, goro jita nepa mwisho, status 74 ash number 2, goro jita nepa mwisho number 2, status 74 ash number 2. Nane tatufungia kwa bonus, ngone gerwe, sikepe gita genguni. Sikepe gita genguni. Haya, mami jina hako ingen. Mami, goro jita nepa mwisho, inege chita, kenge kitunga nege, status 74 ash number 2. Mutu moja wa mwisho, kuna mutu bada andaga yu bonus. Na mwenye anakuja hii ni pesa mingi. Mwenye na alayi ngali ya mabwani piki. Status 74 ash number 2. Status 74 ash number 2. Na hiya anya arautu habi tito. Good. Dorono chita nigure Abel kwa kiko aji 4000. Na imeisha hivo tu. Ndio ujue nikisema kitu mnaharakisha. So nguni kako na wakasi nguni kakiyati nguni na wajaba lunch time. After lunch nguni chaba harakaraka kutoma ata wakaita sosa. Ameja kuni nguita akta tikeke riyoto karakaraka status 74 ash. Ameja kebe status 74 ash ketaune number 1. Status 74 ash number 1. Number 1 kone ni mite number 1. Stock chaba 100,000. Ameja bigo yunga wakaji stock karakaraka. Ate kumite bonus nyo. Bonus komite nyo kabisa kongeteke siling mia moja ago siling elbu tano. So arakaraka tuchangamuke status 74 ash number 1. Status 74 ash number 1. Yo chitu kuli chutunguni. Kaki na mchipa korake sinye. Kaki na mchipa korake. Yani kaki wangu choko bawa leka in. Lagi ninguni kuchipa in. Ninguni chipa in. Kukaiba taitalo kweka bemete. Kujukupa marathon. Status 74 ash number 1 kasani nyungu itu kule lemi. Stock chipa 100,000 kuchipika yengi. Tiga tinggung agak, engkau negara negara terapi ini cuma je injok itu kan injok cikai pon asing itu agak tawan. Orang ni cipta neta negara kau injak negara kau lecikai. Mimin dah kuah wakwanza. Cipta negi kure Robinson. Robinson kau kau injak neta injok kau kiko aji pon asing nebas 650. 650 si pesa kidogo, hiyo ni bonus yake. Akabaishe siling hata siling diptem akilo kitu ejege takabaishe Robinson. Tuwate kazi. Aya, oroni jitake nigure Miriam. Miriam kwa kikwa haji 328. Kapano silinga yengu. 328 Miriam. Akabaishe siling hata diptem akitisa bijege kitiongon. So ikire ile takuribot kora Miriam. Star 274# #1 Ngoroinye, Star 274# #1 Tuende kazi kwa sere ni umwitu kula leimite.

0: Yes, the Kitogongo, with Jason, a muga quite a mere. I guess I'm getting on Kelejani and getting up Karisha, or Mutian Alejo, Agotuliane, Agogojiboroindo in a condo equagi, going a lot of Sergalia, so a bit coitingora. A musergale, come a bible, you know, go get a gobunebi, Uinuege, Angotaki, Kubuneka Sartanewi, a mutimeco balance and by showing a terter of a sergale. So you are taking what you get, Boroindo, Guyege, Gogonagatulgal and ye, as Kobit Guyege. Maragella, how many sergale, Maragutindo, Gilutic sergale. I'm going to Sergare, who is the Matinega Sangilenis, Matinekota Kiba in Nagabella, Matineka, me to list the Tendo Barriet, Kungileni Supermani Gere Lemanamu, Tesata Bariona, Togonuka Metapke, Olatogo Lebunumane. So, but in Yajakora Kongalalgin, Asokabit Koichini, Asokabet Kogergo Lekaimu, Kotarit, speak Matko, Matkobunu in Wingnessing. So, Petusha Jotesabe, Kogago and Jin Kolegipendi Angalal. Kugulu, you can imagine Jot. Aku cegi macam kaya kasih. Agak agak kita orang kaya lekat tes tahu sabit kau yang katakan kau tu lagi kini betul sejauh tak tes sabit. Kau yang aku mau minister ni parip setiap kali ada kipcum bahmur komen. Kami itu minister ni pakai mana tuh sih kopi awan dai kau bawa kan roy kau tak coba. Abik yang namu kari sih kama tu. Kau kami itu agak jek tu ya. Nota agak kau yang cingkun nota kau lagi kau nubaran dulu bangga lalai tengah serta ni bah. Abik tu sih tes sab. So, mai sasa saya dale. Agi buat itu tamam amut korang wakre gune alian atau ne badis sili eng sili kisah taman so igeri le maya sini eng kain kogre gune nato ke koga kagun perain to korang nato nba kaya engalale so tu ku balian eh nato song embele tu jeng engji itu status 74 ash kasi new status 74 ash number 1 engkau gun perain to koi tak dek esok sesamang mut ya jauh gune namu agere to mau engjan biag agere ista deki kure engangyo. Chep came by, Gogi Gojibon, Nasagan, and Nevasili Miata, to go go missing Chep came by, or Roni Jita again, Negigurang on Jita Negigurem Jita Negigure Richard, Gogi Gojagan, and Yoja Jacket 500, go missing Richard. Bonas, your senior Angola status 74 Ash number 1. I go meet a big guy in Guinea, and your Jacob Bonas in a Lagora in your Tinigay. A barrendo ne by Belgic 100,000 ne papi gaim. Status 74 asa gibu atile ni ko matendo isosa. Ngo to madagi sik somu gitu ngo. To madagi kai sik somu gu. Pas ame jiga ego ne. Ame jiga chito kul ne ikasa ile. Ime jara bine. Kan mau gua abu. Agi me jara bine agi tendo isiling tip temang mutu gu gitu ngo. Kau ko ni barrendo ne madagi kai sakata somu inyo. Ko ka inyo ne iwege. Ni nasema kwa sababu ni ko na sababu. So kamu ala ing dek isi jauh semua jaga kau ngerti? Engkau itu 35 eh? Ada kau bawa taman kau tu meja tu, kau menyewa utaja lawum. Status 74 ash number 1. Status 74 ash number 1. Kau kau ni baru entah ni nege? Eh, atau kau lah meja enam si meta geng gengnya, jadi nengi kure jatino, jatino cambo. Hui.
1: Ya munara seram.
0: Aja mege kapisa.
1: Yakdino Japan dan orang Arab Zalim, kalau leh Arab Zalim, jangan nama kita korong.
0: Itinya ngalio?
1: Itinya ngalio, orang Arab Zalim ni orang lihat Japan dek kita enten, Arab Zalim. Mina kau kau salui itu ka, sal nakran gigi, mau gigi tu ka yang nolikah bisa.
0: Aku eksagen ni cakap kan yun.
1: Oh baru itu ka kapisan, baru ini nama kita nanti ko mami je ko, kami nari pun ke mara, nari bati je ko nari pelangat pelangat tuara.
0: Mangala malogo itu tengah jual.
1: Oh baru kapisan, amu aja nih itu ko jepa kitinya cubi siet ko ni aten enterprise.
0: Ira, matu cubi
1: siet. Kitan Abgan Jepun dah yuta.
0: Mato cubi sekali kan, kau semua mungkin atau.
1: Kamu lagi kaya cuma Arab, jadi kamu apa lagi kata sekolah lagi.
0: Oi.
1: Agin dia wan in dia nampar bintun west dah, bintun west dah. Kan cuma.
0: Oi. Jangan nabi untuk kujak ti, nene jimua. Pilih sali cita tu ke game boy. Kicam kau mian kan negi meter, kita kan nak lagi kicam kau ya kau tu tukar game boy. Anu juga ya tu kau kengbeu tak kau ya kat game boy aku, gun kau biang kau tetangginya tekaroni. ko kanyi teta yi betuni lego amne tanyi gemba itanyi paro gitio ko betuni lego liana te tanyi ka ko kwe kunjita sida gitio ko na agile ya gila gini mami chega mi te bi ke tinda tu ku kyo jata ho ito la mwango ko rom gasi ti we lakini ora osaj mato jubise magara ran jubise ke saj agita no mujo agito ngon ko gurke bai tin gap jo ba agenyo ge sa suka bai tin ko mangge jege mo agi tu pata aksiru ti ketli le namu aja ke saj pi kyo jata ko walak agu to na te tap kip sangwet tu aombe age onde ya uti kyo jata ko istoke aya ka sare nyu aya Ingu tamu je bi kata tamu je bi taman ing number one tamu je bi taman ije ke jutungun. I only need 10 people. Mira bini ke magat ke jujur bi jauh tak taman ni. Nanata ka wingi ke orang atka ingka kamu aku maju tu bi. So ame jauh kon perai nana bi taman ni. Aga kon udah ke sekarang ingko itu tak tak 7 ke ager jauh tak. Status 74 ash number one 20 kasi. I need only 10 people. Bi taman ije ke jutungun. Kata sedai ke sekarang kenal eh. Pitu bijo tok tamanu status 74 ash number 1 nyur chike bonus chemi teu kabesa chaga ko ngeti a gile kipche chin pik tamani chege status 74 ash ebo tilenga mwa ko ni ko mage we kini ke tok si gere a ko nu bonus jo tok status 74 ash number 1 status 74 ash number 1 ngorenye kada jita mi aya nyuwa back status 74 ash number 1 status 74 ash number 1 Statu 74 ash number 1 Oroni jita agenge Oroni jita agenge Negigure roda Roda nagako engne tae kabisa kwa ingyan Ako roda kwa kiko ajine nda telibumpili jaji So tu ende kasi Tumba big sokolo Kako kasa nyoni Statu 74 ash number Hey number 1 Oroni jita agenge negure Dixon Dixon kwa kiko aji elfu moja Asante sana Dixon Aya karibu tena Imuji weke kora Angko teroda imuji weke kora Statu 74 ash number 1 Statu 74 ash number 1 Kasane nyo Statu 74 ash number 1 Na tutakiane mema Nge makikeche mjaje Weza jeng tindo yin Nekapa yin kemget ko ngyata na giti ni karanja nyo Suko yi chispi chukapa yin Korap chok tino yi Mburo men ngalejo kamisa Nguru itus biko mibi kese lo ati tuka Kale sole rangi jowune Akale jebuluan na jowune Kan gigi tak kesal tengok ni, ayah ayah kalau gigi lengket, ayah mami juga. Gua kosong orang cinta nuna tu.

Haya. Kaja ngete ndaga ina kapa kimnet ko ngiat ko bete ko ya jande in. Ne bo ko tipkor. Lagi ne mama gin dapat ayo ya kimnet ko ngiat yo. Nagite ni josfat karanja. Na bo kimnet ko ngiat. Ko ni yo imbo imenda wabe. Yo imbo imenda wabe. Na bo jese gere. Yo imbo imepote asijo ko nini. Kaja ngene ota kabisa. Status 74 ash kasene nyu aragaraga status 74 ash la batako idoget na bangabe yes status 74 ash la batako idoget number 4 aragaraga takumite baro ndanyo ne banyor chike rabine goge goret ne inege. Okay, status 74 ash number 4 kastani nyu labataragaraga asukabiti nyur chigay engore nineke rabinek status 74 ash status 74 ash number 4 toma dake yata genge kegeriyoto toma dakika yata genge kegeriyoto ako toma inye ijutu dakika ni moja ako mita bona sorun chita nikikure ngao Samson kwa kiko ajibona ase chapa silingi shakel fumbili kongwe missing Samson. Orang itu agak nak ikut orang Kennedy, kaki kaji bonus senyawa nebo 1,000. Kau gay missing, so unana belawa tu nampat bonus. Ayah, nai mefung gay vo. Anja gear itu naga kaki kaji senyawa in rapine kaji tau 100,000. Kapi gay yang kaki kaji kebati sya ke? Jita neta naga kaki kaji kebati sya ko jita nagi kure Caroline kaki kaji kebati sya 100,000. Kau baca cerita negikure Thomas negaki kau aja kebatisha kau tak kebo 100 so iya main dayfo so kau kebet nebo muisho aku iya nyone ing ne muisho negaki umpo nas tu kul jemagi mood kial genyur cik engdu kesek tu kul jaga kebunu agi nyagi indayu so ame je pik keng congin doko buaya juga bisa number 5 kegeren number 5 status 74 ash number 5. Nataka watu wote waingie number 5 for limit eta nebo 8,000 ame je pik mood aku aja toga. Eh, nanti dah itu kamu tiba bingung mood kau, nanti nanti tanya ke tuhul kau bayar 1,000. Agoin mite bonus kau bisa jaga, tapi nih nyokap mau nali jengka kau bonus tuhul jaga magatin kiko itu cuma kisik kiki nyoru. Engdo kosik tuhul laga agipun kau ngete number 7 ni. Agenyo giru rungji tuhul number 5. So mangan kau tuh muncul ibing dagai sejauh sokol. Ina tega mana bidienu. Agoi aga nyoru iwek agi iwek kau tuh minyoru iwek sih korar kara status 74 ash number. Orang ni jitu netai. Neka kunjur cik ebo nasi cotok. Cita neta neka kunjur cik ebo nasi cotok. Cita negi kure Samuel. Kau kiko aji bo nasi nende nebo 500. Kau gue missing Samuel. Kau gue yatui Samuel. Tu ende kasi status 74 ash number. Iye we kosene nyu number 5. Yes. Status 74 ash number 5. Aragaraga tu ende kasi. Dega seksokol cakong kita mandang itu pasu dia mama mandai amanyo rabi ni cotok status 74 ash number 5 tu shangilia I bonus orang cita negi kure cepketer kaki kaji cepketer aku jadi cepketer kapi sa keri re cepketer ke lagi kaji lebut cepketer ayah kong koi missing aku jadi cik bonus je cepketer inyo ayah orang cita negi kure Anestin inyo kaki kaji kene bonus seba 765. Karibu sana Anestin aku itagat kora tayo ke soko ni tayo rabine kalak ame je jia ke tuku limegan shwe le kewege kutkuti inyo rabine amumi bonasio aku banyi status 74 ash number 5 duge nepa mwisho mago mi duge take neta gejo tengyo ketare ni tani keger kono tono status 74 ash number 5 status 74 ash number

0: bagus lah, nampak orang ajar betapa ni bagus lah. Baru nak.
1: Kangen tanya we. Enggak kau sih na. Mat kau bersih, biak bagus lah itu tanya.
0: So ini macam ni, anda tu rugi tu siapa bagus lah?
1: Ajar mat kau bersih, biak bagus lah itu tanya.
0: Eh bukan eh. Kau lima bet.
1: Eh?
0: Ya ni kau guna bagus lah, nak goreng.
1: Kau mau na? Enggak lo kau bagus lah itu tanya. Enggak le sayi tu. Gelen dagi bendi itu mbuanyi.
0: Ehe.
1: Dagi toko bendi.
0: Ehe.
1: Gelen da bago la itanyoshila.
0: Ehe.
1: Kujita no anis na gere kapesa la nenye.
0: Negere le leore.
1: Magi besis. Ehe. Kuito situa.
0: Ehe. So bago la nengo la nengo shila.
1: Ah ah. Nge ba nyuan. Nge la en dagi bago la itanyosusi.
0: Ehe.
1: Namure nik susi.
0: Ehe.
1: Ya ni a gele ne. Bago la itanyo.
0: Ehe.
1: Atu konjo kwan kwan geru tuko la.
0: Ehe.
1: Ehe. Ehe. Nana iku nangin dejing kau tu ne, asal kau rasa kau mampu kau endi, anak guru ngajaran,
0: kau lima bet, kau ni bagul lagi ni kau tanya gara, ikut lekau buat di soal bagul lagi.
1: Jadi bagul lagi ni jukul kau ni ne, undang ni wei bagul lagi tanya wei, nizi sto saya ane nak habis awak.
0: Ya bener ne.
1: Aja. Ati aja bagul lagi tanya fansu,
0: ati.

0: magia.
1: Ehe.
0: Emoji we.
1: Ehe.
0: Irar chibe tut kapesa o. Ego amete kapesa o. Jisu bune kapesa o.
1: Agi leje garoba ne.
0: Agi aja.
1: Ogo ni meti nyambre la.
0: Are me boys. Kabar ke tiongan ba gerinyo jeb time ma gogo.
1: Kale. Kale jeb.
0: Kale aja ki tuye nak boys yanda kumwete kene. So kumwete dune kapesa ne. Eh?
1: Eh gas gwanda Manuel gina gamwa.
0: Eh.
1: Wale ingo ke tsu bugi jamule.
0: Araiwe. Araiwe.
1: Eh.
0: Ke aru re jai tena kapesa o.
1: Lakini we.
0: Eh.
1: Igere si leki mayai no tenike legon kobur ku wongo kota toye gino no no.
0: Eh.
1: Eh so ngi goru na pa gulo no wongi mamishi dana.
0: Lakini kangeti fanso.
1: Eh.
0: Mi tega sarta iwe.
1: Eh.
0: Mi ga sarta. Ngini le pa gulo nda tugo pa gulo gone gine.
1: Eh.
0: Nemo tindo go nye kya chen.
1: Eh.
0: Ibuati chongan tu kya chen
1: e gun mali ni silega tin dashi dana ni mambet ko giwe
0: ehe
1: ko gi jaba buati ko le ko tagiruwe ak pa gule ko ge tin de ba muru nyu guru ya glago go mambet
0: ehe
1: e
0: igera ni ni kwat kine ko to ko pa gule ko pa gule
1: ehe
0: abonya lu guna ta gan ka gi tyo ga se bi ke ngala lo se
1: mhm
0: one man nine na gule ki pa gule ne ku gi nget chin ne
1: ehe
0: wendi wand up ko ru to sag lao gne
1: ehe
0: en chi gone
1: o gon do mi chi gone ba guru cha gone
0: Ingen korai lo kutai pagula lalitit korai we. Ingen ile tur guruot kuanda ngonyon uru yak pagula kitanda. Ara nuru yak pagula itangongony. Uru kuanda kitanda.
1: On kutko pagula lalitit is.
0: Eh. Kutko pagula lalitit. Laino kutko pagula iwe. Ngonyon dene magi misa kuanda.
1: So in seti ma.
0: Ya jegi rutu alag naribo ara mai baru wanda. Yani kalau ni mandai ya, yang gorengnya, aju tanya arua, nyanami arua,
1: mungkin mau, dia bagulah.
0: Kita bisa standby, kita bisa standby ni.
1: Yani nyuruh report kat video tu bagulah. So insya Allah isabu tu ni leca deh jangan gre.
0: Ada mita
1: wan. Kalau lebih bagulah, jek maju angkara isyaku.
0: Jep korup itu, jep korup itu.
1: Lagi ni mandai. Kita gizi bagulah mana?
0: Eh, kita gizi bagulah.
1: Kerja
0: tunggu ni ya.
1: Kerja gugi ni uo. Kita gizi.
0: Oh tunggu ni mi bagulah itu nyu. Negi nepo ne meja mau cerne.
1: Ehe.
0: Nanggi kibutul le nang kengkeng naga pesau.
1: Ehe.
0: Bagulah yang gune.
1: Aku iya ni tak?
0: Nengko itu naga goreng nyu naga pesan ne.
1: Ehe.
0: Oh, boleh bagulah ni nyu.
1: Ehe.
0: Kau bintang tiwa hega jele manu.
1: Ehe.
0: Imi anan imi narobe.
1: Ehe.
0: Ami narobe. Nena berita si mohit kata aje. Eka pesan ne. Kau nangko bagulah namba ne, namba mukul lelan ne.
1: Kali mana?
0: Nalu tegi si gayo.
1: Soi maci lelan ne bagulah neti ne lelai banyuwe.
0: Eh.
1: Kau nato tiru nagi tangguru romambe.
0: Aja. Tangguru ne? A tangguru ne? Mauhnye det, maga tangguru ne je tete. Mauhnye det tete.
1: Eh, madi jut.
0: Tangguru ote nane tete.
1: Eh.
0: Ile sa aber bergo nali ne nin ati ne nage guanar uaga agar gonye kini. Ajil amolu ko hanya kena kaya cina, mau tu jemput.
1: Aku itu apa nih mera?
0: Eh, apa yang mera nih?
1: Lagi ni mana bete?
0: Eh,
1: bagul le.
0: Eh,
1: lagi ni ganda nih. Kira ko guru binti nih sabit nih sugis.
0: Eh, kiko alak. Nibut bagul le nih. Dah jam aku mau tin, otin Nancy.
1: Eh,
0: otin Mati. Rejoso.
1: Eh.
0: Ko bagul le nih ko gigi ngerti nih.
1: Eh, kamu mana? Rejoso ko mienya ko lagi gigi ngerti nih.
0: Eh, kapesa nih clean
1: nih. Eh,
0: lagi ni coba sah.
1: Eh.
0: Mana lagi lianu lagi wala ga mitu wagi.
1: Kibara weka beti on risk.
0: Eh kapisa de. Lakini. Risken.
1: Ehe.
0: Kutime uzuri ya bago laitangu.
1: Ehe.
0: Eti ya mungune.
1: Ehe. Lakini kutiengene bago lejwe. Miaje mbago lejwe kalaku mambeta. Kukutchege.
0: Ah kumanigali jini zi.
1: Ako tiengene lete pta ya ginye.
0: Manigali miaje mbago lejwe kiwe.
1: Ehe ngele korai we mambeta.
0: Ehe.
1: Eh, mana tak? Muka mian cembang gula juga.
0: Lain ya,
1: lagi nunggu timnya ni dah kira mampir.
0: Eh,
1: mahu aja kau timnya kira ikut je.
0: Anani we.
1: Muka mian cembang gula juga. Lagi nunggu timnya itu sahij. Jadi timnya itu sahij je lepas ni. Kau ada tak jele? Eh,
0: agak agak ni. Nana kau timnya. Nana kau kau mian bagul lah.
1: Eh,
0: lagi ni apa muru?
1: Eh, we bila jual jemaah bet?
0: Ingin apa ni?
1: Eh,
0: ingin lagi we? Ingin ni le, nangku itu kan apa aku lagi? Kau kau makan pati ya?
1: Eh,
0: Nana ni garu kau le, bahamuru ini isi bupe juna bahamuru.
1: Eh,
0: kau kau le, gua kau cik aku le, mati aku cik bahamuru ngaitin ne?
1: Eh,
0: ngaitin ne isi bupe jalan ne? Yes,
1: Anyway,
0: eh,
1: ane bahagulah nanti dorang ni kan nanti atas kau nyawa gua ringungin no?
0: Eh.

0: mara matam ki lalongu bege le banye mara skiri naite nomod le gini yeso mala longu kwa dana gongete kwenye dele yui lalang bego kwenye yani imagine me ten gongung gimache ki unu agno unu kwa kwek tuan kumma kwa ki unu de gongete agi unu na pek chakati tina kabisa wana parafu sana Hey, tiba aku lebar lagi kerja kau leh, lalang apa muru?
1: Aja, ya ni.
0: Ingat leh tu, rasu je. Nang agi nama ni ni dah disebut itu. Kaki u noda nama ni.
1: Aku kau itu,
0: aku kau itu.
1: Injen deh tay.
0: Eh,
1: tadi ya, dai bagul leh.
0: Eh,
1: aku muti je kau itu. Tiba rupta.
0: Eh, kau leh lalang aja.
1: Kau leh dage burger yo bamuru.
0: Eh,
1: aja kange tanya ni.
0: Aku kira bamuru tanya aku ni. Tadi dia bagul lalangi.
1: Kilin ni?
0: Eh,
1: kange tu.
0: Ini lagi miseme.
1: Ya na lagi miseme.
0: Eh,
1: ya jadi ane nak besar ke lagi miseme. Dia ni ane. Ati magi lalang wabe kan jadi burger je.
0: Lagi burger je bagul lah.
1: Kok wanda naiza ngengat kara?
0: Oh,
1: lagi ni? Gelai we? Gelai tamu mata ki burger wambego. Aje nama bagul lah itanya.
0: Eh,
1: kok kas bagul lagu naja bamburu?
0: Eh,
1: mau na tak?
0: Mau na?
1: Eh, ini leh ni anu kok kenyawiwan kuanda?
0: Okay, lagu nyombai tu.
1: Kenyawiwan ni anu nak kamu aju kau leh jene? Nyalu ki burger?
0: Nyalu ki burger be?
1: Eka pesan ni?
0: Aku ni tu si aju kau tindak jangan adik bagul lah nampak maju jangan tanah. Anak aku mesti aja sih
1: kok.
0: Kau kira lemu itu sih aku monut badai.
1: Pagi lagi tengah usinya orang nak aku kau nyanyi ngungu.
0: Ini
1: ada ni nyalu kau lecith ni we. Lemaju lagi apa?
0: Kau ni bawa culu ni nene entah mana lemah bet. Ingu nak jangan dah canggih itu. Sih aku mau badai.
1: Aja.
0: Ingu lekasi rana kau nyu nama bet.
1: Mami tahu kau lekasi rana mui we.
0: Ingu lemar aku kau ada
1: dua. Aji. Ingu kau mau aja entah mana.
0: Eh.
1: Asinya lecith.
0: Eh.
1: Corona engkau pagi le. Aye, magawa saya mahu lekor lihat lekoi yang gugat. Segera log cionai.
0: Ingeri,
1: macam ke magota sini? Mitu bukti magemu asini. Mungkin lebih bijak ke magoti yang kau rijo.
0: Sugu yo kau kini ada nemu aito.
1: Kau sini kan nanti tu, bagus lena aku muajin aku lekor lihat aku ambil meh barbo, meh kau nam lemon ya.
0: Ingeri lemar aku kuaner lebar pilih juga mampe.
1: Eh?
0: Kau berbanda aku bagus lebar Jason lebar pilih. Yani aje isaga mukta re tikero mukta re niki barua ga biza tafadale
1: ga biza ne
0: sita banana le bane bili ke bogara munga ko au romit kasi te gwanda
1: ga biza krom kasi twe lakini iwe kige muiteje igere na baba ko lenye ni duge ne jengo ipa ko le iwe kwanyo ko mwao ko mwane ot ko le iwe kaliano we kaliano bamuru le ga murit ko
0: Anakul leh juga, bahamur kali ya, lalu ang mau itu bawa ibu aku lah.
1: Eh kan? Kapisan ne? Anak aku ngerti we.
0: Eh,
1: ingat ni lembih tu kau ni cakap share kuat ini, kenapa kapisan?
0: Eh,
1: cungku tadi sih se, kumil juga ngerti ada lembih. Nyo neng ngerti dia cungku. Aku agak remet itu number one o. Nampak bahagia tu minum kongkong, nampak bahagia mana?
0: Girau ni tu.
1: Eka kaya tak girau ni mesti tu lebar. Anak aku nampak mampu. Entah macam itu apa cakap tu.
0: Lagi ni
1: ini naik lehari ni.
0: Kau
1: aja kau tuh bahagia tu mana kalian? Tapi ini kau agak tuh kucing ni jadi kau yang nomor. Lagi ni tuh kau macam apa agak so?
0: Anak marah sih kau agak itu bahagia lewe. Kebar lagi ruh lewe. Kisi itu amai nak orang siapa yang kau kira temu tu dapat kita. Kau kira ini sejari itu ini tu mak betul mesi amai ni. Eh, we korup sampai. Ada esmi cuci cuma betul.
1: Kebisa we.
0: Kami itu lewe laga ni buana.
1: Eh,
0: hat kau ni juta gini apa rabun si mata kasih kerja akiyangku.
1: Akiye
0: tu ale. Esmi mana mana mak betul ni.
1: Paling tu we.
0: Unko nanda mana?
1: Ya ni we.
0: Eh,
1: ya ni. Ni buat kereta mana ne? Yang kereta mana ne? Kapisa? Ia le tutu kita nengungat ne? Tutu nengungat.
0: Kaya le tutu nengung.
1: Tutu ne kapisa ne?
0: Nampak
1: elok semua. Nangi ngerti kuja nerep.
0: Nangi ngerti
1: kita. Ibu sana batai.
0: Oh, kita ni batau lagi.
1: Kita baru brun.
0: Brun.
1: Agenda kita.
0: Kau ni ini tak abin tutu kita mana? Mita ada mita batai lagi. Munis kau jutu ne? Tiang kini ngerti kita jutu ne batau lagi.
1: Egi jutu ne batai.
0: Mi
1: kue ni tu.
0: Ah, mi kue ne.
1: Aku minta mana new tayun nak wara?
0: So kaya ngus gitu kaya patah ni.
1: Kaya ngus gitu kaya patah ini. Kau kaya tiwe. Kual buana kual gil kaya sebab leh mesam mutoka poso sekio. Amutada kaya pemasai mara.
0: Ini anda tuk tuk amye.
1: Anda tuk tuk ne. Itu si lain kuli itu dah ne. Iko misusiu. Kapisan ne.
0: Kau itu gol.
1: Kau itu gol.
0: Pare gitu.
1: I'm not talking to my people.
0: Eh,
1: eh. Yani, all the kitchen could live.
0: Mm-hmm.
1: Kiwa le bit kapesa wa yani gutinyo le batisa le logo ma yani we
0: ah
1: gele go kwa vetta nai na ta kamune ma nyoga sene
0: so ne ogero le wo ngwe yu
1: bi na ne ma babe dro le nyu batisel gutinyo le yana ogo na lo le ne ah tugu ju yu we
0: lakin gele ga gire ga shanga sene ma bet mm pe tu shiga ngi jego ga yi biro ga bileta ga ma bet yani ibi mwane ge
1: acha we
0: eh
1: ko yi ma mu kulle da we na
0: ogo gila handa go ta go ta
1: Agile tungun
0: agile mut ka lumut baka 300
1: makabo sin
0: eh
1: amego nde 500 sigi mut
0: oh
1: golum ji 500 nei
0: eh
1: kinga ngele gimi yota konge baka na nyin kari sek chiko yal jito
0: sa sang got kongu ni man bet
1: eh
0: ngure na ger ko ger guti to ait ke lek tuguli en du fodi ji lex ketyo kondi garo ga gide 500
1: pisa si si
0: Yani tu da et gele ga ma beti den gula gero go bira ga bisa.
1: Ko bira ga
0: ga. Ebi tu ga ege.
1: Tatia gora iwe.
0: Ehe.
1: Ngale yan, ngale ga ti jale yan gora.
0: Ehe.
1: Magata si jeje pam mabta ta.
0: Ehe.
1: Arai. Ko tamo gi lige se Nairobi o loli kwene.
0: Ehe.
1: Ibu tiangi ni ke bui manne.
0: Ehe.
1: Ki loli en Nairobi o susi.
0: Ehe.
1: Ko da nyo go gi improve ngo ita ye e boisi stovit ko mama btata
0: eh
1: ko ti nya nyo le ay
0: inge le go wechot kare dio
1: ka wai susi en blot tinye
0: eh
1: ko tu be susi ne kalo
0: inge le go ga ga ga yuto te no ke go mambe
1: eh
0: inge le ji ga bisa bwana ko nge ga kile ga test mwai ne ka nyuma ne na kerosine ne
1: eh
0: yani chuba mafuta ta ko i match ga bisa mambe te
1: una ta ge
0: inge le to ma mi so try ne
1: maya mi je
0: ma mi je ra ne ga bisa
1: u ga si ten stovit
0: ka be ti ate sini
1: ka be
0: ngile go tam go tar di jame pike we che ge che very single
1: eh
0: go tam go tar di mwane ga ta ido
1: kwani me le bike single ngu ni wa mi si kwat gi na ge mi ge mi secondary
0: a
1: primary
0: ka ge ti mambet
1: eh
0: sabe ne ku de ne ngu ne go ter
1: ka nge ti we
0: ya ngu apira ga
1: na ta ga mune ifan so gine gina na le ji ni bi gi we
0: eh
1: o din rasta ro pa
0: eh
1: o tioro no gi wala ke mi el re ti mi na ande je mi geri jo po met na ro kila male ale ni we ne mongi na ta ke ba electric go boda ne ba electric
0: oh ne ba electric
1: ko lo mala nye tulwe mala e misige
0: eh he ago lo ele ge jaje re
1: e ko lo le ge jaje ne
0: eh
1: ne no na o tu ye na eh ne na rabio le gi o bagan bi ke ba mwane ken ki bagan tuya se go kingo it kitio go bagan bi ke ba mwane
0: lakini we
1: eh
0: wo ngo birte maga ntu gara ke dogo ma bet
1: eh
0: ya ni ke le go le ke balance ne diesel
1: mhm
0: mafuta ta
1: eh
0: Manko le gizere dos yo mambe.
1: Sere dos bi ki us chesi.
0: Mwane che tian ji tam kyo le na rawe.
1: Chonde yi muje le ki
0: ndai muteri.
1: Ide muje le.
0: Agi teri chonde yi maragone.
1: Yani ogile na nurongi goroge.
0: Ehe.
1: Maragwe gu nie ta ngo gibu 5 liter so gibi se.
0: Ingele.
1: Asi mai ngo so yan.
0: Ingele to are tini to mambe tian ke jab kisere je tindo suzuri go mambe. Ko bare suzuri.
1: Ame da ji fanzo.
0: Eh.
1: Mi gi na mamu e na ndie ga.
0: Eh.
1: Ame ge mete ne.
0: Metane
1: onge mete tango itane
0: amune
1: ame ni go message tango itina ndie tukule eno lemi
0: tango ina bane
1: eh o tango ina ndie ko tango
0: ko ya genge
1: aja amsigisinde ne kitwalmete are kya mwana ota kongeta yi ane go amsigisinde ne kitwalmete
0: panya sini ngalali nande
1: eh kapesa ginya sangalali nande
0: eh
1: kangeti we
0: eh
1: kanya jenguno
0: memo ile go kutube wagata ga I'm not going to be a good person.
1: Eh?
0: I'm not going to be a good person.
1: Angeti we
0: eh
1: ke ga sema ngomnye kase kale ke ga skole ko alelu de matriyo
0: gele ko alelu de matriyo ne ne go tsa tadi ore je
1: are bana bana kokinam chito asikarik iwe nandindet achinodie kole kwalelune arap Ruto president is kole kwalelune matirio
0: yani iwe kokure president matirio tanane
1: kokure matirio
0: sense iwe mana bare ndo goendi go goendi ndo bada
1: iwe
0: ebarus go bangale ka mwane
1: ko bidono matirini
0: ako matirini ka sala ka bunda matirini Eh, ikiru tu dekat injur minister apa yang najis aku kagai kagai no atau doa mampet.
1: Ule tak ke?
0: Eh,
1: apa je iwe?
0: Eh,
1: mage me nanti yang ke enam me aku.
0: Weh, lagi ni buang batai. Kau amit esih dah lagi doa.
1: Wah, mi biar presa.
0: Nanti anak biar presa.
1: Mi kita ti.
0: Kalau kau leluhur dah bateri.
1: Macam kau ada sesi presiden ni.
0: Eh.
1: Kalau kau leluhur dah ram ruda.
0: Eh.
1: Kau leluhur ni bateri.
0: Anak kau macam kau leluhur dah betul kufu. Anak kau tak mahu kau betul kufu.
1: Aku tak kau dah dia.
0: Aku ya dia. Cita ni dia ni tuan eh. Kau anu bapa kuti tu orang sini bapa kuti tu dah. Asal ini dah nak kau buat.
1: Eh, kau mahu bapa kuti tu. Kau leluhur bateri ni ni ni sahaja.
0: Eh. Apa guna sida? Apa guna sida? Eh, warga ke aja dah ke? Benda juna ke? Bangga lekang apa benchmark yang koron?
1: Eh,
0: kena kira ni ada tu cerita.
1: Aku tak tahu yang nanti.
0: Ini memang betul.
1: Eh,
0: kira lain.
1: Eh,
0: biar kami juga masuk dalam terbasuh ke dalam terbasuh ke murwa.
1: Yes,
0: ya sama sahaja. Biar kerja kerja kita sehingga kita sehingga lekang jadi apa limba.
1: Eh,
0: aku angkau jangan fitu ke mana?
1: Eh.
0: Aje tak ibu sebut tu kau kedua kan lima kuasa ini kisio agan anda county. Lagi tu, yo aje segi biasa ni. Mungkin one ni, one tu moga sih ni anda county ni saya de.
1: Eh,
0: one resi ni kau mewah sih kisio.
1: Eh,
0: eh,
1: eh. Kau ini mami tu tak kena faham lagi ni nanti aju.
0: Eh,
1: alih ini daging kau dua alsa betul ekto kau dua alsa tu kan.
0: Eh,
1: ayah jaga ni we. This is too much. Anyway, can you need another fan so?
0: Eh, mago jaba gider da zobit ko jitso ko da da baso ko murwa ni mambeta.
1: Eh eh.
0: Era le meeting wele wele kabisa so ko ni tan eh.
1: Yes sir.
0: Eh, meeting baka stock jada 100,000 Kenya shillings eh.
1: Eh eh.
0: Ko mut pika mutu mambet kabisa.
1: Neo,
0: ko mut pigi ni tan stock jaba 100,000.
1: O stock.
0: Meeting o meeting mabati jaba 100,000.
1: Ata yu japa na yu stock ata mabati si japa na.
0: Ni tirge chiro go mambet chiba 60,000.
1: Iyo fiti ata si japa na kuna mutu amenunua.
0: Meeting tu eteta na daba 80,000.
1: Iyo sasa ime da kwangu
0: miten mbuzio
1: iyo mbuzi menda tena
0: nebo 20,000 Kenya shillings
1: kwisha sisi
0: miten bande go mambe
1: miten bande kibo
0: 50,000
2: gela lare rubete metanyo
0: eh
2: lare rubete anyo
0: ene gune
1: e kapesa ne
0: uria bande go kinye mambe
1: eh
0: uria bande go kinye
1: ano uria no bande
0: ah bande so
1: na ile sinye nsaye ni wo singisho ang nande go micho ka rutbu ago sai go nyolo ka puerta
0: ko nyoli banaro
1: Narok nguni
0: eh
1: kochone ne kole miche kapa met ko miche gori ko kidogo kidogo bado
0: to mane
1: to mane
0: anyway
1: mami bande
0: ngen bizabra ni munjel jigen so kono da baso komure imagine that the shilling jigo
1: bado o tingele yi gele yo korea e narogi
0: eh
1: kigure ne bande jo maindi jamusha
0: ah jamusha jo
1: so gi jamusha ne asu e lanje jione
0: ndege mwana sister mambe
1: ehe
0: imame si jita ne mambe
1: imame si si
0: eh ne ena sister
1: tatia ilia
0: Siko yao miasa?
1: Ehe.
0: Iye.
1: Imame sije?
0: Ehe.
1: Kwa kai yo?
0: Ehe, sibai. Ehe, imane kituki yaani?
1: Ehe.
0: Kwa yao miasa mambet?
1: Kwa jistos?
0: Ehe, kwa hako jistos?
1: Ehe, jistos.
0: So ya choku kukunia korona nane?
1: Ya choku kukunia korona sike mwae.
0: Oh.
1: Ehe. Nipo jao kwa jishio.
0: So kili mwae dinda mabendi tinga ne?
1: Ah, mabendi tinga. Aoko meji machakwa.
0: Aki dia tak boleh pola mana, jadi kita mahu buat dosis tu.
1: Eh, ni buat jenis ni ibu mesti cek nak apa sahaja.
0: Amo apa
1: tu? Aki ma,
0: aki ama so.
1: Aku meja baca kuat.
0: Anyway, mana bet meeting stok yang meeting itu ada 100,000 eh?
1: Yes sir.
0: Kita mahu kita kau nyuci gaya itu ada stok yang 100,000. Business agak tu dia macam yang itu.
1: Yes sir.
0: Kau muda hati betul beran. Kau tu kita mahu stok yang kau tu kau tu mukulima.
1: Eh.
0: Kita mahu stok yang tu kau cebai sih nenem bar.
1: Eh.
0: Each of a meeting 100,000 meeting you. Good, it's a do get a much is to get a do get a 100,000 Kenya shillings. Committee you.
1: Cabeza
0: is to go man better.
1: Eh,
0: I will imagine you go get 10 15 shillings.
1: Slingy shake them and a mood.
0: I go ceiling so some get sugar.
1: 15 away 30.
0: Away 30.
1: I go now again.
0: I go now to go away.
1: Eh,
0: meet them bonus to meet a young girl. Mabe.
1: Eh,
0: me bonus to Janga Bizachemiochi in your chigay.
1: Unat again.
0: So each star 274. Ash star
1: 274#.
0: Yes, yanga chile *274#.
1: Itil ticket.
0: Not the meter number one. Imagine magi chenge tarai ni mambe.
1: So kageba ticket na meter number.
0: Ticket not the meter number one.
1: Kapesa
0: 100,000. Yani goto tu yoyit angi tano mambe 200,000.
1: Una toge.
0: Chita anga tu gulatile ticket tene gune. It day chance not the bagi epikani iunye det orin deten. So kono the baso komorua.
1: Itchile gitiongo ane
0: *274#.
1: Kapesa.
0: Agi select number one. Itil ticket ngu. Agar kita lihat 23 shillings, 27 shillings. Yani cekak saya dapat 30 shillings.
1: Kili mego tuli jadi tiket nampak tanya.
0: Tiket itu not number one.
1: Number one, ni kagak sir golene.
0: Kagak sir not gitu golene.
1: Stop. Aku coba 100,000.
0: 100,000.
1: Imagine
0: itu day 27 shillings segunung mambe. Imuj kau tu arah tinat ada degu nego turi nyor cige 100,000 kaya shillings.
1: Kagak chill gitu yang gan star.
0: 274#.
1: 274#.
0: Agitia is elected to Norton number one.
1: Norton number one. Imagine niwe. Kilejiji tangu niwe. Kilejiji tangu ni. Kimeche inam jige stock. Ingele stock iwe. Kora bise kemoji na me mungaret. Anani booste non mungaret nitinye. Gelo chamiye mungaret ingele nebo. Kunne tamia gone banene nebo nebo mabutata eski gele si ame stock is. Ana logo kai tar stock.
0: Kogo ro mitungu ko manam na bagarat.
1: Mena amne bakaratye kota ibuati testa ini ni juki gure na junya lilen golo
0: dania
1: matania juga tama ko bega lagi ni jegi tende ni tu gole
0: okumba bare cucumber
1: Egi mara cucumber.
0: Cucumber.
1: Tendi anjo ataka njwewe. Yere ngeburu jo za ngeto ti in mujelege. Akia mujelege sinda okumba jo.
0: Ngelo tumka
1: ama. Agaratie.
0: Tumka abena okumba jo.
1: Achagi ne
0: tumka.
1: Ani. Kina tus kinge nenye ile in okumba. Ingale jinge gurene?
0: Ke gurene?
1: Arele menye.
0: Akuna. Akuna.
1: Arele menye.
0: Iwe kiwanu tigle menye shega.
1: So hii, kukubas, kigure ene lemenye enge ngeresa.
0: Lemenye enge ngeresa.
1: Na ata kukumba.
0: Kukure ene, lemenye enge so ene
1: ngeresa. Lemenye enge ngeresa.
0: Lemenye. Ara brada in.
1: Ile brada in lo.
0: Abra le brada in lo, machite kebara.
1: Anyway, timi gagile itil ticket na ata kine meet number.
0: Yes, ticket is kuna ata kine meet number one.
1: Ticket not gonna meet number one.
0: Ichile *274#.
1: *274#.
0: Agitim, ay, watu anatembea na bonus mambete.
1: Una otoge.
0: Kamu na rejini tani kuchang bonus ya bisa. *274#.
1: *274#.
0: Agitim, kitu note na bonus. Agiri note gile Rebecca. Rebecca kawon ili ote naku 522 shillings.
1: Straight away.
0: Ponge sana wakatili 27 shillings.
1: Agucho otogu silingi ishe gata.
0: Yes, note nika wakita agi ne 522 shillings.
1: 522.
0: Agumi tenge le William not taka nyorchige 189 shillings pongi.
1: Pagak do tiongo ro. Ero not taka ne gugure Edmono.
0: Not taka le Edmon pongi sisada.
1: Edmone.
0: Yes not taka mas 785 shillings.
1: 785.
0: Pongi sisada. Chono ko bonus kitini chile *274#.
1: Agotika dengo gile getil kotika te not taka ne mite number 1 agi nyorchige 100,000 stock.
0: Yes chile gitok *274#.
1: Kabisa.
0: I know namos. Kotile netai.
1: Kabisa.
0: Kagunyo chige 858 shillings.
1: Ichile gitiongo ane star.
0: *274#.
1: Agitil ticket note gine ungete.
0: Agir note gile fixed agine ganyo chige note 41 shillings.
1: Una otoge.
0: Meet note gile purity ganyo chige 251 shillings. Agumi note gile Shadrach.
1: Kabisa.
0: Ganyo chige 900 shillings.
1: Iro aisago.
0: Kere legete.
1: Iro aisago. Amachi iro aisago ne.
0: Kete ge bonazi nega.
1: Awa atil ticket. Kotil ticket gitiongo ane. Kotil netai. Kigoji 46. Kotil leboye. Ki goji silingi shiki chota ke 601.
0: Punge si sana.
1: Katil na taa ki goji 46. Katil na baan ki goji 601.
0: Kiri bonus elebede tomambe.
1: Achagi nye.
0: Kila mutu anatembe na bonus.
1: Ini atari sana hii.
0: Naota negile Vivian, naota negile Agustin, negile Enoga. Bija mtika kujurichike. Punge si sana.
1: Tilibak tika titu kul naota kene mite namba.
0: Naota kene mite namba. Na hile gini kibarichi nige enyo. 100,000 Kenya shillings.
1: Ichile gitiongo ane star.
0: *274#.
1: *274#. Agitil ticket.
0: Agende chitanoka kwanyo chige in
1: Erodesio.
0: Kwanyo chige 751 shillings.
1: Erodesio korona.
0: Kwanyo chige kwa 48.
1: Kabisa.
0: I don't know
1: days. Kwanyo 751. Kwa hini kwa gigoji 48. Erodesio.
0: I don't know days agine.
1: Desio kwa gigoji bonus ni kwa 40 shillings. Aki jikisubi nebo 182. Aku juga isub kena.
0: Juga isub kena. Pongkesi sana.
1: Kabisa.
0: Chili bakito *274# ashe.
1: *274# ashe.
0: Imu juga titieme na tayari nguna.
1: Ehe.
0: Ago agi nyorchi geni otan bonus.
1: Unata gen.
0: So ichile star aino na chitoka tinda tayari. Katieme na tayari. Anyo chiga 367 shillings.
1: 367.
0: Kigurin Irene.
1: Irene.
0: Pongkesi sana.
1: Tilibak ticket tangu tagine chita age kwa gea chil gitiyo ngani star
0: 274 asha
1: agi til ticket no tagine mita number one nika gesir gele stop
0: hey Eriko
2: yere ndanyo rusko
0: ate chelebute
1: Eriko
0: yes kanyo chige 1053 shillings
1: Eric mwenyewe
0: 1053 agine lenguni kwa getine ingele 53 chami para ki ati mujot kwa geti kwa til marambilis
1: yes sir
0: en marambili jota mujot kwenye chige na genka na kwenye chige kwa geti 100,000
1: aya roo salomeo
0: Salome.
1: Salome baby.
0: Ege bua tuwana lelo.
1: Eh?
0: Salome.
1: Salome. Paitwe gitu ni ndano madame na watako.
0: Ege kwa bua tinye. Bade siki ila kiara.
1: Kagere iwe.
2: Iti nda macho ina iwe.
1: Ehe.
2: Kiko geri ne. Kigeri ni ane kiyo gui nini kwa wango kore kipaseru ne kiyo.
0: Wangi matagira nina kwa mnyengo gira na aki specs.
2: Ehe kwa gira na kinko nyoru ngole.
1: Ehe.
2: Kuo gu specs kwa kipaseru ne kiyo le. Ehe. Asuko geri nina.
1: Ehe.
2: Ako le my love.
1: My love?
2: Ehe.
1: Hanya beri kita doktor.
2: Kita doktor itu?
1: Iya kita doktor. Tapi kau nyawa nalaji.
2: Ogi nyawa nalaji. Lagi tu gugi niwan ni tu ini sah wan juga.
1: Ya kiba kini kelak kini dah kerja kiba kapka.
2: Oh. Eh.
1: Dah kerja kiba kapka.
2: Kau niki awun jadi le fumigation.
1: Inga fumigation ni le na.
2: Amu agi bi kau kerja ni kau kau fumigation.
1: Aja kau tu lebih tinggi kata orang, asyik dia apa fumigation. Ni kerja kau abg kau mampet penting itu kini.
2: Ada kau jauh tak hari itu kiri kau fumigation.
1: Abg fumigation jauh tak.
2: Ikan yang itu kini jadi aku fumigation naik jauh tak.
1: Gua mau kira.
2: Eh fumigation.
1: Eh terhal aja ni mampet.
2: Terus kau faham.
1: Ikan non, tapi tu je non. Non kiri aja.
2: Irabi kau rana. Irabi kau lebih ditak bawa naso. Irabi kau lebih ditak bawa naso fanso.
0: Tembea neba kitagi ni akbo nasi jota dejili star 274 asha
1: Ago eni kitiongon kine gimechi itilji tikete
0: Ehe
1: Kunotage stock nemite number one
0: Ichile star 274 asha
1: Star 274 asha
0: Agi nelene kine gitile kwa genge kitio
1: Unotage
0: Kitile utamu nipo nita ni mambet
1: Ehe
0: Mono angi chingilo wa emite number one wa emite number two
1: Ehe
0: Kaguma gile last masinyo chike kugewe number one
1: Itile kitio tikete nemite number one Yane kikoi chitakoro 100,000 Kuka kibendi mbrusi
0: Ehe
1: Anagebe maindi tuku ujaan tuku le
0: Yes sir
1: Nipo chingu nige emite yonda yon Yamba mbrusi
0: Kimi mbrusi?
1: Ae magimi mbrusi.
0: Eh.
1: Kimi ite yamba stock.
0: Kimi ite yamba stock.
1: Nemi ite number one.
0: Ako 100,000 mabe.
1: 100,000.
0: Ako kini wachego na chita eni wei. Chita ni wei ndi kwa ljinke go chita ni kawaisi rabise ke masire 30 shillings.
1: E masire 30.
0: Kichile star 274 ashe.
1: Star 274 ashe.
0: Amu goro chijanto motko tiyeme besyo.
1: Una otoge.
0: Itiyemo go tigiri chige gitiyo.
1: Ehe.
0: Ichile star 274 ashe.
1: Agi tiltiket na otoge na ungete.
0: Eri wasilio, kanyo chike 6 or 5 shillings.
1: Wesi, wesi.
0: Miti nota nige le Maureen, kanyo chike 819.
1: Kabisa.
0: Nancy, kanyo chike 86 shillings.
1: Ehe.
0: Edward, kanyo chike 692.
1: Rose.
0: Watu anatembea nalo.
1: Lakini iwe. Kali ane nye, lega chaka vijuo.
0: Tani sana. Nona nige le Brayo, kanyo chike 49 on. Benson, kanyo chike 726.
1: Kabisa.
0: So, chili wa kita star 274 ashe.
1: Agi iteteji tika titi nota gine mita number one. Yane mita mok wegyuta yu. Mita number one nene.
0: Release the number bichara mambe. Kumite jitani kwa isi 20 shillings eh?
1: Ehe.
0: Kwa isi 20 shillings kwa nyorchike 900 shillings.
1: Age lechu congratulations.
0: Nepo 900 imagino.
1: Kabisa.
0: Chili bag star 274 ash.
1: Age tiltigata.
0: Kiri bichantu kulo cha kabisa.
1: Ehe.
0: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
1: 8, 9. 9, roo, nongo jitunguni. Yani, agupendi hibi kichungana, ponas.
0: Chona kutuko ni itiliko chagili nchini igetinen.
1: Unatoge.
0: Ichengen.
1: Unatoge.
0: So, ichile start. Ay, ni chitani kako mara tatu mambete.
1: Sabari, isekso moge.
0: Kako til angwan, lagini kako nyochige mara tatu.
1: Unatoge.
0: Nata ni gure ni Miriam.
1: Miriam.
0: Kanyo urchige Miriam 80 shillings natae.
1: Ehe.
0: Ako nyoko nyochige 746.
1: Ehe.
0: Kanyo kwenye urchiki ya kwa raino tani 725.
1: Iroma nulubini. Yani iwe siri wane enye mbiga lagini.
0: 746, 725, 80 shillings.
1: Kabisa ne.
0: Imagine, miten komie kabisa. Ako imagine, tilien tiketi 20 shillings, 29, 30 shillings.
1: Tile bagango, toge nye tiketi na, toge na ungete.
0: Ichile star 274 ashe.
1: Star 274 ashe.
0: Yes, agere na otegile Charles Zeni, wanka nyochege bonus, mite regile Rose Pongesi, na otegile Robert, watu wanatembea nalo.
1: Kabisa.
0: Chile bagi star 274 ashe.
1: Agi til ticket, na otegile mite number.
0: Na otegile mite number one.
1: Mite number one. Ero. Apelo. Abelo. Kogigo jiponas, ogugo itu go tile netai.
0: Mm-hmm.
1: Katum go til ticket en raine.
0: Oga go jorchigegi.
1: Kogigo jiponas ibo 182.
0: Pongesi sara.
1: Oga tum go til, oga til get your netai go le pap, at 29.
0: Amachina chita nanga til ticket it.
1: Iyanati seki.
0: Chamda yati seki.
1: Ago mite chita ifanso.
0: Ehe.
1: Ne mite gwenu go lene gola til ticket ne anana bagakto. Go loye gata changes yep gondojo.
0: Ehe.
1: 100,000. Gola til. Kula anan gitebe koron je gile nenin aso gitiogu rabishe ju
0: kule
1: yu gitiongon gine gimachi gitiye ninye
0: I
1: kwai til ticket
0: ehe
1: agelechi congratulation ninye ne ga inom chike stoke
0: ehe
1: agete gebiruzi moita ngete ban gelin
0: manyor ndano
1: kinda line ita ino
0: imwa
1: age sirtu guja tol ge ma gelim nyuno
0: ehe
1: imigu ku ne gile ne location ne gile ne
0: age mong chike le machi ndano imwa mpesa ne ginde un
1: Emu gara gotin da nux ne ticket mu gotin da nux mu nyoga melo nyega mel ge laja inyende toro gi ge chigi basere gani o ge balage ne o ge bele ngu ne gi umi tugul
0: eh
1: I goite number kityo ngora ne gi ndo
0: eh I goite number de gu ne mo chigi cho
1: ainge le mu gari kwa ne galage enso eto
0: ha eh mu gaze geri cho
1: eu na ta
0: eh
1: I goite o number ne simana
0: 100,000 oti ya
1: 100,000 pesa mingi sana.
0: Eh,
1: chile ba chito star.
0: Ama chigere bonus ya mbili ya dola mabet.
1: 1, 2, 3, 6, 7
0: shillings. Aga tugul.
1: Aya. Ako biga ta 1, 2, 3, 4. Gimi te biga ngwa nenu.
0: Biga ngwa chika
1: kwa 670. Chitugule.
0: Aino na chita aga nota na gap. Yulis, 670 shillings.
1: Asi, ame chayi.
0: Ehe.
1: Tiltika chita o tama nanu tu ya bonus ya mba 670. O chita nika agai tilise chino.
0: Mm-hmm.
1: O nika inyoru bonus ya lakitugu lise chino.
0: Ichile star 274. Ashe.
1: Star. Eh,
0: 670. Ano jitage? Ano jitage? Eko mama 670. Eko lama 900. Eko
1: jitage? Eh, kabisa ne.
0: Njoga 900 Gladys. Forget Gladys.
1: Inko tilji tu kul tiga to tiga to nato gine meet number one. Chile star 274 Ashe.
0: Yes, star 274 Ashe.
1: Agi til tiga to nato gine meet. Ero 670 kora.
0: Chamu ne
1: 670 yon.
0: Ure Beno.
1: Negile Bernard.
0: Forget sana Bernard.
1: Chita ne to my til tiga tiga tiga tiga.
0: Mhm.
1: Chile gitiongo ni star 274 Ashe.
0: Mhm.
1: Agi til ticket na tagna ungete.
0: Elvis getini joge genyoje 187 getini jang 670 jono go.
1: Rudia mbio. Ehe.
0: Ichile star 274 Ashe.
1: Agi til ticket na tagna ungete.
0: Mhm.
1: Kabisa au dorgase. Ketino dorgase.
0: Ketini bagije ogo tinye Brian.
1: Kabisa.
0: Ketini chile star 274 Ashe.
1: Agi til ticket na mita na ile jamu ne 670.
0: Kwani?
1: Ero 670 ile pesa mingi.
0: Let me lose code of computer, man.
1: No, 670.
0: Yes, go to 670. Nye.
1: I'm going to leave you. Ah, yes, he's going
0: to. Stella, 670.
1: Eh, I'm going to leave you. I'm going to leave you. I'm going to leave you. 670, I'm going to leave
0: you. Mm-hmm.
1: I'm going to leave you. I know, I'm going to
0: leave you. Eh, I'm going
1: to leave you. 670.
0: 670.
1: Ero, chita na to my ticket. Chile bagi tiongo ni star.
0: Ni chombi gang. Dennis Agantoni.
1: E Dennis Antoni.
0: Atari sara.
1: Dennis Agantoni. 670.
0: Chita na to bi til tiga.
1: Aoka haya kwa til tiga ti Antoni. Aka kwa til sabari sekso mwa lagini kwa tom gelei congratulations.
0: Ako nyorichike ngunya.
1: E kwa nyorichike ngunya. 670.
0: Kichile star 274. Ashe.
1: Agi til tiga ti noto gine mite number one.
0: Yes. Agi mite jita nika atil baga 5 times o bambe.
1: Ero Isaac go.
0: Yeah.
1: Isaac. Kwa tili na bangwan.
0: Tari sana.
1: Agi kwa 670. Oga oga agi kwa 49.
0: Mm-hmm.
1: Achagi nya. Tari sana biga nyenye.
0: Aya, no Naomi nepo 1,000.
1: Kapisa ne.
0: Naomi nekako wanyi 1,000 nepo.
1: Naomi. Kako tu ya 1,000 nepo nase.
0: Chono kupo nase kitioga.
1: Ama leji ita ye.
0: Nanka itiltika titi. Chanda hati getie.
1: Unarudia.
0: Getie ndo regele nye congratulations.
1: Chinsi uwe safio.
0: Hey.
1: Aya sinye.
0: Chinsi.
1: Uwe safio.
0: Kwa.
1: Kwa hali.
0: Kwa jinsi.
1: Kwa jinsi.
0: Kwa
1: jinsi. Chinsi. Uwe salo.
0: Ikele.
1: Kya ya sinyenwe.
0: Eno mwari ke jinsi ile doma ambe. Ikele kakasika I.
1: Eh?
0: Kakasika I.
1: Chinsi.
0: Kwa I chage kabisa.
1: Eh.
0: Jinsi kwa gender.
1: Oh. Ah, anoto kwa jinsi ya.
0: Ah.
1: Eh.
0: Gender komaji imanini?
1: Ah ah. E. Jinsia nada.
0: E.
1: E jinsia. Jinsia ya kiume.
0: Oh.
1: E.
0: So nikiaga sikele. Oh, raise go jinsia ma.
1: E jinsia.
0: Kagilo kitaka kujua jinsia panya.
1: Eh eh.
0: Ni sharti uende mkononi.
1: Oh.
0: Ajakje.
1: Eh.
0: Lazima Maria atuma mbete.
1: Eh, ina ile ne.
0: Eh.
1: Lazima ina meno.
0: Ina ile Murianda ne.
1: Eh.
0: Komengit.
1: Eh.
0: Lazima igere ne ut.
1: Eh.
0: Anyway, chill you the start.
1: Eh.
0: Suge ne cha Maria ngune komengit.
1: Yani mi grupi tam korore. In jaba ke chire ngorore.
0: Eh? Pika de saje.
1: Eh.
0: Pika de saje.
1: Oh.
0: Mm.
1: So Maria ne yabaza eh.
0: Mhm.
1: Ya yani dume. Komengit ele ne mengi jikwa
0: mengi chigab
1: kogele sike na gele mengi ni
0: eh
1: ana sube ndo ko watina mi ene utine
0: eh
1: eh
0: magoi na go mende no
1: eh
0: eh
1: oh oh laya tele back ticket hito gole lakini wanga le motivational speaker saita ga
0: eh
1: majile ma duti na mambe doko ti
0: ayo inaonekana
1: are gero
0: doko ti gero te lambda bande
1: gero are ti are ti gero iwe ngotelelo te nyu ne igero ti le luwa ti dambala ne
0: amai jil ji the star 274 ash
1: kabisa
0: star 274 ash
1: kabisa
0: ageja itil ticket it number 1 kijenge chita no tere nyo chingesile gata 100,000 kaja shillings togo mambe
1: silingi shigata
0: 100,000 Kenya shillings.
1: 100,000.
0: 100,000 Kenya shillings. Ehe. So, it's star 274 ash.
1: Star 274 ash.
0: Agaitia iwe gitik dotted number ata. Number one.
1: Kabisa ne. Kwa gaya chill gitiongani star
0: 274. Anji biki, anji chitana kakunyo chike 670 marambile.
1: Ehe.
0: Nora chip korire.
1: Ehe.
0: Kakunyo chike bonus 670 marambile.
1: Una otage.
0: Kwa gizi sana Nora.
1: Ehe.
0: Aya chita agenewa kukugurien ficta, agenote gurien chirchire. Kakunyo chike bonus notra ba 670 shillings.
1: Chile pa gitiongani star
0: 274 ash.
1: Kabisa.
0: Agide le mai ne ma 670 gito bonus mitina. Mio teo agide binda 1,900, 800.
1: E una otage.
0: E kwa gire gito ge, mite bike change binda 670. Nimyo gota genewa chutungu nitan Dorcas.
1: Yes, Dorcas.
0: Kakunyo chike Dorcas kora in bonus.
1: Imagine no.
0: Yeah, I'm your bonus. 566 shillings. Okay, I'm your chicken.
1: 566.
0: So, kitchen start to 70. Now, you can't get a chicken going to win the stock to about 100,000.
1: Imagine 100,000 gillage congratulations. Utambia nino watu.
0: Inke let me take it and you're going to win my bet.
1: Eh,
0: I'm going to get a motor. Get in the oxe.
1: Una target.
0: I'm going to get a picket ticket in you.
1: Kill you congratulations.
0: So, now you can't get a gillage congratulations. Couldn't till a ticket to 10 minutes in return.
1: Una target.
0: Those in your notan.
1: Anajita go quit.
0: Anajita get a good delay.
1: Ana jita nega ille ille mite jita nguni we.
0: Ehe.
1: Ne mama ya watilde kata. Omi jita ne we ndiye enore to enje epkile.
0: Ehe.
1: Ako kwa seke ile njele star 27.
0: Mane garu tia forja chik.
1: Ehu notake. Ana kwa kase ene bachirane.
0: Ehe.
1: Ako atilde kata.
0: Ako atilde kata.
1: Kwa seke chukuru se ule rusi we.
0: Ehe.
1: Magret we.
0: Ehe.
1: Daisy.
0: Kamu atanye.
1: Ako buwa.
0: Ehe.
1: Ya siki chukule nega ako buwa.
0: Chili bagi star 274 ash.
1: Agitil ticket ne mite number aya. 1
0: nikamona limite mikete ndaba ati mambe kuhunde kanyo chike 960 shillings
1: 960
0: ingele kotile netai
1: oe
0: kure Mary katia mkiti agenge netai kanyo chike 960 shillings bonus
1: only one touch
0: Mary amajide lejona go bonus kitu tu mogili chini congratulation
1: una otage
0: so nanga itila
1: kanyo rata
0: 960 shillings
1: 960
0: yes 960 shillings
1: kasa maravisha kete
0: imagino onga til ticket agenge so ichile star 274 ash
1: agitil ticket not agi nungete
0: ticket itko note de meeting number 1 na isirike le stock
1: era chuliato chuliat
0: ikita nama ya kutabot mambe tu mwache ngecheret kabisa
1: ehe
0: waka tila bak fit
1: waka kwa neba fit yo maa ngecherongna
0: kiri naka tila ba mabati enyo
1: ehe
0: ehe mito ngomye neba mabati
1: ale na egeri na andile mi naka atila ba mabati
0: ehe mambe ya tindo ane ambruzi
1: mbruzi mibi kutuku lalata ku
0: mibi kumpuzi
1: lengo ale lasa magwara ya ane meina kutukonye kuhuni itakangwara malasa magwanye kuhuna otakai
0: Nikingalari ni nguni nikimache Note ni widi kwalji gechi toko note number one kitiyo
1: Unata
0: gani Nasi gile stock number 100,000
1: Stock number 100,000
0: Tiam chitu gul maati nengungu adresi ni tango tmisingi chile star 274 ashe
1: Star 274 ashe
0: Agetia itil ticket it note number one
1: Unata gani
0: Naisi kutmisingi kabeza buwanagu ginye note na alishen soko note naba soko murwa
1: Chil gitiyo ngon star
0: 274 ashe
1: 274 ashe agetil ticket ni mita number one
0: Yes sir
1: Ato
0: isi mambel sugi ili nguni Nenda dia menara begini tenggel dana.
1: Ada gini tenggel dan guna buat. Lagi ni kau kira kau nama kau ya kan?
0: Eh.
1: Lagi ni lawan kata speed korang.
0: Kata speed tu mampir.
1: Agar oleh tamah pun.
0: Lagi ni mesti gini aja kau sih dengan guna.
1: Tamah pun neta tiu eh.
0: Eh.
1: Wah aku kuka wakah mas gel dah is korang. 35 minutes.
0: Eh.
1: Agar agar lepas pun dia ataku.
0: Mie gini aja kau sih dengan guna kita semua ni kau mampir.
1: Eh.
0: Mie tu cuma aja kau tesebi kabisa.
1: Eh.
0: Tawa dah le kabisa.
1: Eh.
0: Angkut kau tesebi tabuana. Beat the boy in public toilets. That is very
1: so. Mat keti nyamba toilet.
0: Alafu
1: kibara gamu anege.
0: Hukure kene nyigara magure ngegi.
1: By the way, aje go reduce and tamu ime. Ngele bichu ko lene no. Ngele nyone inani saka. Na nyige gulu ne. Kesi jis. Olenge lako atas mwane. Laine ngoda ngole kage rukut kan. Ongetegerane mami kinege ame
0: aya godinga lega nini forgive me
1: jaba forgiveness
0: kure ngene agin amane
1: ogasa imbageri jega ndugo leno lomi upcoming
0: mole jeje ndugo getes mwane gne
1: mayanga gibwa ngoita welo kokoko twan mwaita agolo go goromi zabetwe lagwane
0: lo megere galimnya
1: ego lo megere galim ter mwaita ni ang mwaita na limdo ge gashine ne
0: Okay, go ahead.
1: Eka pesa mato ngeju tiga ajot bagera. Eka pesa ne. Ashi magogi ne pa mana.
0: So tafadhali. Mi tentu galak je gete se pesa ko mi chama gete se.
1: Eka pesa ne.
0: Che magure enke agi.
1: Nalim dos ko ter. Mato enke tes nalim dos.
0: Che mo ngeju lu gabe me je. E do gida se kiel zere. Lagi ne parchi ke alatu ke lichi lista 274 ash agi tiam kite nota na bani al jige stoga.
3: Du ko logo yoga bimet en wagenda en touch FM.

number 6 itu gostonde ni ninona ne jena tuniko kwa agine enyona red gole Evans Evans agine gitu gostonde ni gutindo gitu agine gitu enyo silingi sekata kuga kunyurchige agine 20,000 and already not gine gene

0: Sapole, West Arab, Korib, Wibo, Yon, Nevago, Muni, and Goku, Nuevu, Negaguru, and the Arab Yoti, Queen, Kim Walemu, Yon, the Norton, OBI, Boy, Tier, Negin, and Goku, and Yon.
1: What, yeah?
0: Kim Walemu, you're missing.
1: Aha.
0: I think I'm going to go to the West Arab Corridor. Kemajuan lalu digerai ini, kubuai cik agai muagil, atutto West Arab Puri, lebih bawaian di anak bawaian.
1: Yes.
0: Kubuine atau bingil, ingat luat bawaian, kongetenur.
1: Aha.
0: Atau munggu kaya muren. Yes. tarap kurir boisiek komekomi boyot nekitakuriat nekatakur akomwa mandanyin kotusin komwa mandanyin kakotiegee kityo chito kole amun kachorwenyun anum kotuyoloto amun kachorwenyun Westa ko amun kakalel Westa komamoche amwochi Westa alenji kelel en yeu amun jaai kitam konokoni ananen kawonu kakindonu boyondit asikor keker koker biik kot kole kongurain boisiek ak kang'et boisiek akokeronu
1: yes
0: amoche asom bororiet ab kolenjin ak boisiek ak neranik tugul keng'alal akobo boyot kele boyot ko ka boyot nekomoche ketoretech akorib bororiet akot en ng'alek ab bolotosiek nguni ko makong'et boisiek alak ngunon asikobit komatakobarta kora boyondit
1: yes
0: somenyon ko ki boisiek ab ketesiet ab Tachesan en betut ab Ryan West arap kuru keker kele nyolu kotonon boyot ko boyot kimwa bororiet ab kolenjin kole wendi mengiter wendi kirwoketer
1: yes
0: momun ko korib in westarab korir kotemene nimwa manda ile kelel ara kokalel kwa boyot mwowon westarab korir amu kim imanit kosir ng'alek ab moet
1: Isaiah mongen amun in en nguni komongen ale in ikerto ano amun in kemwa komye ile in kikushin kong akobo atebet noton labda noton nekokonyor boisiek alak amun ketou komye ile imwa ile kiboyondit ana yon kakele kakoik boyonji ko chi noton nekotiengee biik chechang kotiengee emet kotiengee biik chechang en ireuton en kwenuni ko en ng'alek alak choton ongen ale kitam ot kemwoe kora kelelen elemiten boisiek komwoe biik kole elemi boyon komowechokse ng'ala na lemite boisiek komawechakse ng'alek amun kingen kele yoton kotukur keng'olole imanit tukur kesolveni kit noton nekauit nekomiten kwenut ab biik kou kakas keiti ng'alek maybe ot yon komi suriet kidogo chombo ng'alek ab cheu kiwotosiek en yoniton mara kosuryo kapchi ko kemwa ile kokiboisiek kokitebe ng'weny boisiek akong'alal kit ne agenge akebir makosa noton anan akechul ng'alechoton kokoba lain en nguni ko kemwa komye ile kakonyor boisiek atebet age ne netekeni imuch kemwa kele kateken sides nemongen any kotko tago atebet noton nekararan kora en boisiek icheket amun ka boisiek kora koto role model nebo ng'alek chechang amun ot en ng'alek chechang yon kabit en yoton kebore ocheng boisiek kotar ocheng boisiek abong'alal en gaa ot alak en kotini kwana kewege lobotar en gaa amun in ko kaa ko boisiek among'u ele ngelotar en gaa kele bobur families anan ko boisiek komie do biik cheechen ak keng'alal en ng'alek choton chebo boisiek en nguni ko kemwa komie ile in imuch keker kebaorionjini nguni boisiek chetekeni sides en ng'alek labda kemwa kityo kele kiosolveni ki boisiek en keny anan ki en olikinye ko kikisolvendo ano sikor kwachiven kito kemwa ile wendi mengiter kwa kirwoketer ne tot amwa alen nguni kokokouit kebaorionji noton uon sai komoroisi okot kotoko kwendi kirwoket ui kakoik in uon kaketokyigee maybe kaketokyigee mengini boisiek alak kotokor kobet imanda amun en tugun chechang ngelelen kekur boisiek ko amun kecheng'e kitigon chito labda noton nekalel anan kecheng'e imanda noton nebo kit fulani ne sai angot ko maybe kot ko kakitiitosi gi ak chi maybe kakitiitosi gi ak Jacob akobo noton nekakikur konyokokoswe ko inyendet Isaiah kekere boisiek alak nguni chetokor kotekeni sides ne okot nguni kot kele ot kosuryo kapchi anan mi biik oeng'u chekosuryo en kokwet en yoniton mara kakitiyo kouni kemwoe kiwoto ko yon kakeseten betut kele nyokekosyin bichon ng'alek betut nekile inyoru kora mvutano nemiten en kwenut ab boisiechu ole kinyoru boisiek alak chekokuregee boisiek chekonyokose ng'alek chutok miten chekosapoteni nikobo komosi kosapoteni ngo komosi ng'weny kotot kobit imanda en anan kesolven the problem nekomiten angot koba boisiek anan kesolven ng'alek kounonito anator kegere kityo kele kokun ne ngo ana kokun ngo ne ana konge ngo en bichuton tos kotakebur ye kakakole akomwa ole labda atebet netinye boishek amun karibu tetutyoniton kotos atebet nekimwoe kelelen takoyoe imanda ana kongolole imanda kekas kemwa ile miten nguni boishek okot che ngolole kityo amun labda kakiwirchi siling yani maisuldoe nisi manda komwa kole mi kouni ak kouni ikirte ano nonton
0: Wesa Arab Boris.
1: Yes.
0: Uro mwaliyondani kabisa amun mwaliyondani ukakoweke emet. Amun kaboyot inne kuu elekaarorinde Wesa Arab Boris kaboyot inne nekangobwote chi nego chi agetugul ngonye Wesa Arab Boris kokotije ngoliyonat chako ana gogo mo jo le ti ak jago ko go bo ne bi ka de mi ko mi bi ko bi di jago ko mi bi ko go bi di wasta gori
1: yes
0: ko bo yon di enda ba ni no go ge ba ni ge gora itende ne ko ga gitar ngale jo to ko jang di ko mi jo amu ma ga mo ngal yo le bo ne ga ni no sara buri
1: ehe
0: o mo jo de sin ngal yo na ge nge wasta
1: yes
0: sara buri no ga ti yo ni ngora Ijele kora, jitamu kumuwa kuruji ta college ni wa sara puri kuto mogi tonga la la kubul tego mwese jayai. Kukitamu kumuwa gabi wak anaka wuru ito nwa giburi jende. Jitiko jiblanga chwe.
1: Yeah.
0: Ako mwa kora kule, si mewendi suwa mwa kita ngale, amun chiko tog ngale wa sara puri.
1: Yes.
0: PS yang alat tinggi John, ini lewat gimana ngal, kalau gimana lawan ini ngap tinggal, aku mandat dia, aku mau bawa dia. Gimana ni kena besar apuri.
1: Yes.
0: Itu kau ni korang ngap tinggal, itu kau ni ngap tinggal, kau ini korang. Atau kau sekali lembek sah, ni aku mumi kita, kita tak kini.
1: Yes.
0: Ini tanggung mua je le.
1: Oh, so, okay, look at the idea of the chief, mnye gararan po ya boyot
0: gararan je dio sa nimme kapsa ya boyon doni kapsa ya boyon doni nimme ugi dam go go go ne ta ka ti wa sara puri wo boy ke ti wa uta bo tendi
1: yes
0: ugi dam je wo ne je ke le jin boyot ya ma ta ni yo ugi je ni boyot ti ni ta mi
1: Yes.
0: Yes. Westara Gori.
1: Yes. Asante.
0: Yes.
1: Ugararan raini amun in uge lengololjinge kora boisiek icheket amun lazima kokoker characters netinye alak amun en atkan kora ngobit ngolion keborosi kelele nosinye in nasinyokokoswok boisiek kosuryo akot neranik chemengechen mara kakitiyo silingisio en yon kakimoyo chepkonda kitikin mi che kakimoyo kiwotosiek en olo kukotugur kelele sinyokekas ngalechon kokwet kokwet is komondochin boisiek inye. So you can imagine ngot ko koek maybe boisiek icheket chu kakokurenge boisiek nekas kakomach in Jacob kole mi choto chekokotewer boyondit ko mara akot akine nengengen kole kokalel anan kokalian kole kokakoba kocheng grupit nito bo boisiek kolenji kobargi akobargi korinyone nyi ngolole imwa kouni akouni tetenwa kouni. That's why kakitebe niruta kele tos ye ngalechuto ko ki kalina ne en boisiek ketebye ngweny sikeker kele ngo noto nekabo makosa imanit komiten ano bas akiadresen kerke kokoun lakini kotko kaketesyi choton chekaketesyi maybe chorwandit kele ingen ngo ongen kotep kole ekas Jacob ko in Isaiah kole kole okot ngalek choto chebo in esuriosiek chombo kapchi kole komiten mpaka boisiek ketekeni sides ngele kosirke kapchi en yobwano kosiyen bichu ngalechu Iye korom. Jacob, eni ndalat nandi kaunti, karibu.
2: Araburi, jamge, iwebsa.
1: Otokwe.
2: Uwe, kongoi mising, woyot choko barato.
1: Neha.
2: Jamwa, katpurur yit, nabako linji nalu jamge bichok, jamge sabon, jamge nego, jamge moik. Kasarta nekayamgei ako nekakotoi boyot saia komie eng tetutiet ak boisionikab boisiek. Amache amwachi mutyo kapkirongo kapsiekut ak koretab arap lagat nekonyor ajali kijanaiyat eng olimbo Magarini. Alechi bicho mutyo kabisa ngotoretok Jehova. Tetutiet nebo betutab rani awendi straight away amache amwa kongoi kakowek redio itulip ndalat eng betutab rani kometo komi kokakenyalil kora
1: yes
2: kabir kwa biik chebo olimbo Cheptonon ningokere Panan River mami ketesioni wasingishu mangen sitawo mwawech amu katebi ing olindo kole miano kotesiet alechi ocheng kole komanyor ngemwa akobo boyondit anan boisiet boyot agetugul ko kandoindet eng gaa
1: yes
2: amakikure chi boyo eku chi boyo kokakikochi kirokto elen boyo chitugul kora mi biik che murenik mi chi ne muren boy ako mi boyot ako mi anyun murenik chu lakini boyot kabisa ko boyot nekikikochi kirokto kokakilanda nemakobo boryot age tugul
1: yes
2: boyot kora ko konda metutab beek ingen konda metutab beek ko sabonda boyot nebo kaa
1: yes
2: boyot kora ko chokit nekiyomi ingen ile boyon kokakobatis kobit mech
1: yes
2: boyot eng kaa koita boyot ko talaita ako security. Yan yung bagaliyat kora, ribe me.
1: Aha.
2: Rules anan boy siyo nung kibo boy ko kuchang ka, sa kumulag ako mga isaya.
1: Yes.
2: Keep kitiyo na babetu siyo nung ako kwatalit. Burung yo tap ko len jing ko gim ko mingal ngitip chinu mo.
1: Mhm.
2: Mami boy yo ne gir yo jang al ago gim ko sei boy si boy yo ta.
1: Yes.
2: Maloli.
1: Aha.
2: Ke ngana al boy yo ngop kir go. Kulim boy si pun enjo enjo we. Mami boy yo ne gir ngale.
1: Yes.
2: Ota ko maloli website. Kole wer ta ga ama ja mwa kanya anya. Jima ke mami ngalai ke ujo tambur bunyi tak boleh jim. Kiki kau ni tegai. Agih kini kiri gua ke tu terbaik ya tak.
1: Nah.
2: Melem saya. Ya kalau saya kiri gua ke tarik ngal jemmy gua pci. Tiga muzik gua ngalolol tem barabara. Ngal jemmy gua pci.
1: Yes.
2: Ma boleh jom dengan kita cijau kengalal ngal jemmy gua pci barabara. Kau ma boleh jom atau.
1: Nah.
2: Kuburi. Kuburi boleh jom ke sese.
1: Le boleh jom neo.
2: Eh. Kesese ko jita ne siro tengal.
1: Yes.
2: Ko ma boleh jom noto soi noi.
1: Mhm.
2: So kiri bayi orang ni tak boleh jin boleh jom di. Ibu boleh jom tu nwe jin logo kan sa. Ibu boleh jom tu nuntuk kan logo. Mau jual tu nak guni bawa tu bos yang gua buat tengah kan? Mau jual tu tinggal itu nak kacang.
1: Aha.
2: Ejen orang mau jual gule mengalal. Gule ni, kamu ayah kan aku cekuris.
1: Aha.
2: Yang ni, gule ni leji. Arah gule ni bapa. Gule, orang galau lepas cekur ramuti. Orang mau agen gule. Enaile gi ko bu pojo.
1: Mhm.
2: Amu tenye oisi nino ketu le kale bu tibur. Aw ine nda ne mele wa mutu tibur go la inda ne ine.
1: Mhm.
2: So amu le oisi ke bara ko chum le ke moe ga ko mwa go toisi tu ga go gi tulemba ke. Aha.
1: Yes.
2: Kalau boleh sekarang ni, cik ibu jumpa kembali. Kamu kalau tu.
1: Aha.
2: Kimo kira lagu tuan doi nak. Rani, kira nak balai indah segi guna gay.
1: Aha.
2: Aku, ini mu boleh juga aku kure boleh juga takkan grup tu mu je kundo tu kami boleh.
1: Aha.
2: Boleh. Nego gigi gaji grup tu, kamu kuring sih dia tu tak kata geng.
1: Yes.
2: Kuring sih ni, amu gigi gaji beli gigi dia.
1: Mhm.
2: Aku ngeli liu amu katili.
1: Aha.
2: Aku beli.
1: Yes.
2: So kami dah mualai. Pagi on di nampak man.
1: Mhm.
2: Pagi tu nengen ngam aman.
1: Yes.
2: Pagi on di nampak man. Kau nengen grup kau ni.
1: Mhm.
2: Pagi on di nampak man. Ketiban bangkuk. Umjang di nebai man, kujita. Minggu tu, aku le, amu jangan ngalol juga rugi. Kunga lol ngalai ke magi mal.
1: Ya ha.
2: Kamu juga si amasa tam ngalai. Coba betul si jawan ke kasih asa nebe betul si ju. Ra?
1: Yes.
2: Kau kini kau buat video anja. Jemile nak buat kiki musi website apa buat? Tejunugo lulu ni agak lembaga yang kewanja, agak kima ten, kima musiji. So, kuma kuli binga lega bagian di tenggara negara.
1: Yes.
2: Kuma jangan mualle, kiki boi si kekororan ini, kujungke guri botebu, agak jadi muzik undo jemet kumye.
1: Jadi
2: mungkin mirip-mirip jemit, lembek.
1: Yes.
2: Kalau kita jen mungkin kutu sih kita juga boleh tahu yang kau kau ni tu.
1: Aha.
2: Oi.
1: labda kitogin Jacob kegas kama Isaiah kule eni nguni in labda in yon in yongo mingo lio nato niko kima kingebo isi kotatuana mising kuchuku for example ina mising taba ndabo nga leji pa polato shikagne amun polate tko mashindano kumite nguni otebe itagenge nato niki muche ge mwagele kipa urionjini in biki otan maboisi kutaki ichege na yongo gile kichoko minga la choko miro wabwange kosi mbichi wabwange kosi kutep kule mpulote kwa mashindano kwa imuchu kwa tagena katukul side na kwa gire kule labda mita kuhuni ya kuhuni kwa imuchu kwa influence nga nga po yon dita decision nato ni kuhuni po ishek lakini nguwa kebo nga leng mising kwa nga leng chukita mugo tina mungu nguni si kwa sako ragi muwege lele nina tukuko choto chemingi chiko tatare kukwetu kukako kwa suri yoshe kwa kweta mune naleke uchota chika tabure po isi kiti ako pangani kutoka kapchi pangani kutoka kukiri kwa kako terek tabi choto ana kutoka pika kwa kweta chika suri yoko unangika kasa kumuwa in isa iya ino limba itai kwa lemarat kwa tiye chikine ugi watu eni onitan kunguni kundi wale igere si igere kebendi kutori kele kake baka polis kakwa kesira atke kwa mune miten bigendi na uche mwagu yane uamuzi anan kiret nota nipo na imuch kogere kukweta na kunduchin po isi kwele imanda yuto anano amuna kakimwa kele alage in po isi chuta wara chaka wako mwago le po isi kako teke ni cheket sides kako tono ni cheket indira utan kumwa nge kutugimi teki ina uno nito yunga kako tono ni lewa cheket kwa kako teke ni sides cha ter ule ugele ino nemire u chichi koi kosi nendire uko kamuti minyin iche chumi kama si ko kaimuten kaimuta ge check their own team ne babo ise gany kumange ni kuigere le ko reduce ngale ga boyo ndit ko mashindano anan ko abeleta ke ne won kimoy tos ki belige ge delen kimache ko belisanum uge si namba ko tini no ngilele lazima anan kibar chingege le ko belisanum ko ge tare ngale choto kwa imuji kwa maabitaki, lakini mine kwa kwa mwan alage mboise kwele kwa miyuta amun maanget poise kicheket kwa mwui kwa nyoko kasi ngalek ako ngala aligit ne agenge
3: kiko ngeti amuja mwa unu kwa iman
1: yes
3: kiko guru ngalek abu mande takle mbeke
1: ehe
3: agibit etu natit amugi etu natit kwa ngalek Jigiri bengal eh semai butyo. Betul sih tu. Kau ikut buat bengal eh kau tenggelam tu no. Kau mau bingung deh le. Ojong no. Kau ngalah kau.
1: Yes.
3: Kau kongge bintra ilijin negai. Kau ikut buat big integriti nanya, anan kondi nua. Amu tu bosi cuma. Cuma nyolu. Kau kamu tu yang marah kele, atau bosit, cuma mana? Kau mungkin ji, orang ibu berurji, awak pakuri begai tu cuma apa berurji ni?
1: Yes.
3: Mungkin net kele mualan, awak ibu bosit cuma mana? Kungi macam ibu bosjo kesese, ibu bosjo kesese kapa sah ayam.
1: Yeah.
3: Oh, yo, kerja saya sini ingin guna itu, mau lembaga yang gue kui ni,
1: gue
3: kui tada kamu agora. Kegurih bojo kerja saya. Laki ni, kima kau bojo, kima kau boi sih kerja saya sendos. Kima kau boi sih. Laki ni dah ni, kamu kau tu je jianum kau corbo tatianum. Kaya error one di atau kursi, apa yang nama tadi ni kita pergi ke college. Kau kau betul no tu.
1: Yes.
3: Kamu mesti error one di atau tadi ni kita pergi ke college. Apa yang nama? Di dalam guna kau itu terus kau lulus yang nama. Lagi ni mami jin yang nama, kamu terus terus nate.
1: Yes.
3: Aku nggak kau makan malah bunuh atau tu? Kau mana yang jiwu lekat tetap sabos nanti? Paiman dia mago kiboisi kere. Ngime chi yugo boyo yugo boyo na paiman. Ogi tebin ko tebe ta boyo ndi chige ko nyite.
1: Yes.
3: Kongoma imu ngi tebin ko tebe ta boyo ndi chige ko nyite ni.
1: Mhm.
3: Ugo ru gole. Yego kewa ka bote ta blogo ku gurine lakwa.
1: Mhm.
3: Ker bar ge indo chi to na ba hoye na ba ni chego nom.
1: Aha.
3: Aku tom go tunis.
1: Aha.
3: Keburu jisa talakwa.
1: Aha.
3: Matengo ke ko pikuti, matengo ke ko liaga lakwa.
1: Yes.
3: Aku mageng sot matinyo lagu.
1: Aha.
3: Ko lakwa jijota.
1: Yes.
3: Ko karke aku tebe tanyo. Karga aku tebe mitanyo. Ngomai mo chita ku tebe. Ko lakwa met keburu jijota lakwa met.
1: Aha.
3: Pikir jangan jangan gue buru lah, kau met ojo ke saya saya, kamu majak, kamu mending gue tadi.
1: Eh,
3: waktu kamu majak cici tuh ni, kamu sekarang iya tuh ngalega kura website, kau itu kura barat tuh. Aku ngada, aku jual monte bingori.
1: Yes.
3: Ngapa so monte kah itu?
1: Aha.
3: Kimi kumi murunan, bapak lagi ngasam monte kah? Usah mati gay naik gabi kala.
1: Aha.
3: Tapi ni cakap apa ni? Ibu nunggu tipjuk aku, kutip cingku. Atau kalau aku nunggu, aku nunggu orang website. Kalian kau kiri kau coba jual cai, mana kau kiri aku?
1: Aha.
3: Mana kau kiri aku? Nunggu naik lemak kiri kau coba jual tapu cai. Angkai cikgu kau mienu.
1: Aha.
3: Ongeri bete bosit. Bosit tu. Sebab bit kimo gini logo. Ini adalah logo kami bara-bara. Ini adalah logo kami bendos. Kau mahu tahu sekiranya wayang itu, kamu bikin je. Kau ke antara keluarga ni logo kiri guru GMC. Ia jep tamnya negiye. Kau tu kau bini bara-bara logo. Kau bini bara-bara logo. Kau punya nombor isi guru noto. Wah ini. Anak keluarga bercinta kuan do. Netum gitu, netum gubungji. Nyono kuana kame.
1: Aha.
3: Kuman ku ima ke yang ale chudo.
1: Yes.
3: Atu buce ke jang ke bogi roce samisin.
1: Aha.
3: Aku mau aku bago yapto te beta blago ku aku karo mito. Ongge te bi nang boy ji ju. Me sam boy ji tur se ta ke ngala long na lo me so ngala so.
1: Yes.
3: Ele ji ke me jote be na garara.
1: Aha.
3: Kongo era kur.
1: Kongo ino kabisa asante sana. Amune ngalale tunote na gari ngalale ngimbo tunote na barayene. Thank you so much. Chato kupo ishege. Kwa kule betu tunote na barayene sasa. Chuma kimo toni. Tamge mwa itano. Waze. Kwa kwa ito anga legendi lauta. Kwa kilo wiku po ishege kiyota che po ishege. Chengo mwa kule yukuyu. Po ishege kimu che kutepungwa nyako pangan kule manitira u. Aki yuto. Chimu uche kongalalu kweli. Ako mwako leko ito kikea kuhune. Mite kuhune ya kuhune ya kuhune. Hile matoi kubwa ishekbwa anachota nina. Ega skina ya kumwasa. Ima muni sahi by the way. Yomiyo ngalachiko gilele nko kisolveni. Imagine nyuru kabisa. Oh lesipa uomo tinye umoja asine babo yondite. Ndikuris kurka kwa mwango liyonge ilega mwambo ishek tukul. Kutuko kami biki kukati yongo liyo nini yonito ni kwa gili yonito ni kwa po tare nga. Ana kami ngalache kwa mite ni yonito ni kwa kukwa kwa kukwure ita po isi geni yonito ni. Kukwuri iti taskwara kwa mite ni yuto. Mite che mite saidi ni po. Chitoni kumite na lakye mite saidi ni po chitoni. Kuna taskwa kitebe geni yonito ni kwa mnye iti kwa po isi geni yonito. Siko mwasko lii. Ando lindo na anyishus che ucho yonito. Chenga kitagen sides na muna iyo. Lile naga achicha. Mara kami chiko titos kiwa to kuna ngeka so kumuwa isaia. Kumabete ne lile na achicha. Kumuwa ina kabisa kule kikiwa to kabisa kukiyu. Kulele ningo achicha gire u. Yani si kuwange sile sasa hii. Inpo isi kuchop tonu. Aguano, ano sasa hivi. Ano, ano nguni. Mwacheke ngalala tukul kibagenge. Ingimbo utu noto ni paraini. Yogu nini kasarta kebche itukul nafase. Amuni ya mega sarta. Agi chepchepitu en conference. Oto huli narabe itinu limbagi pkelion. Arabe iti.
0: Ano, ano. Chamgarab. Chamgarab kudus.
1: Chamge mising.
0: Kongoi, kongoi. Ikati sahi ya. Ikati ya kubo. Kona mga katie nunga besa. Akuna we gungo gue arab kuri reni tetu tetu naga nyen betu tabrain.
1: Yes.
0: Poga manu kuri anga wangalal boyi tu arab kuri de. Kote tetu tetu nugu poga manu tenga besa amu boyi shet arab kuri. Kote lojik kibo. Kota abkolenji kibo borodiya abkolenji.
1: Aha.
0: Iche kwa ni kugor nongo naga nyen na cheka kenga lalen. Chengo abuta nyuma borodiya kuka ibuta mune boyi shet.
1: Yes.
0: Kongo sab kuka sab amune boys ya. Ino nuko te tutiat nuko kama nuko nene again. Nuko lelda ani nuko nuko kanga lalata ni. Nuko nense ata ni nuko I ne atebon.
1: Yes.
0: Koi Arab Kurus.
1: Aha.
0: Asi kumi boys ya kaje gure ne boys ya. Kuko boys ya. Chetinye kugir tai. Ago barchibi tai. Ago barchibi lago tai.
1: Yeah. Ago
0: barchibi kemege chen tai. Aku jadi nyetelilit, nampak iman guna kau ngelal boy sih cah.
1: Yes.
0: Asyik ker, komite nengalal utik ke mienat kait tul. Kara ugi tega enggak konggil le, komite tiyo sih kau membare nuguna kau geting.
1: Aha.
0: Kau sih gur boy sih, kau dah mung kiting enggak ya ne.
1: Yes.
0: Nira kau boy sih cah. Kau nyoba gugur sida naga komite.
1: Aha.
0: Tiyo naga mi, kau tarik boy sih cah Arab Kurus.
1: Yes.
0: Gelam ni tembawi ciri, ko mungkin lelap cip, tapi ko tinggal engkau, ni, tapi ko juga engkau kata sahul le, tapi kurang lelion tu ni, yeger kau buat bawi si.
1: Yeah.
0: Ko bawi si jauh dengar aku kurir, ko bawi si ketinggian mister ni niye, ketinggian manette.
1: Uh-huh.
0: Ketinggian galeti tet, nuwai manette.
1: Yes.
0: Ak ketinggian niye inda, nuwai cip, tapi ko ger gul le. Kaisa cipt gul, kasab mukulil tap cipt gul, engki muane kami.
1: Yeah.
0: Abu tar voice itu adalah sihda. Amunin maket nombor jugo kumangina kararan engalala negaranya engalal voice.
1: Yes.
0: Amma jau mohon abkori dalle. Em voice, kasi igere kumago ba korai nego kumago kumiten dalle letne kararan.
1: Uh-huh.
0: Kogi mulut kurang engalal voice itu.
1: Lagi mana?
0: Boyisek Arab Korin. Kita mungkin tiada ni. Hongo.
1: Oh.
0: Gigoi si cipta Hongo. Anan gigoi asal kau bicara.
1: Yes.
0: Semua kau boyisek bicara. Boyisek cukup ngalah le, nai langat tu ni Arab Korin. Coba kau tap kau lagi. Coba berori je.
1: Yes.
0: Kau boyisek. Cepat sirke agak si. Kalau baju sot jat kain, mi boy jat nu bagain telilor. Aku boleh beli ni kahayat. Aduh, kalau nak aku kurus, kau yang cai geng kain tu.
1: Yes.
0: Aku nak mukwa jat boy jat nu bagain.
1: Aha.
0: Aku muto sot jat nu kau ni net telu mi manu muto.
1: Yes.
0: Aku boy tetar aku kurus boy jat nu aku sot jat nu. Kau nu boy jat nu kau ni tegista nasiye.
1: Yeah.
0: Amun kai kato tegis tane tinye boyon tane ni.
1: Aha.
0: Agaya net nitinye boyon tane ni. Boyon tane ni aga.
1: Yes.
0: Ami stane nitinye boyon tane ni. Ak telele ni.
1: Aha.
0: Kopo kota jara apkori nago bengale. Kopo kota bengale. Kaya ago mengis komye.
1: Aha.
0: Boyse kan jotan jekin ngalwale. Iba tabkwale ni nara apkori.
1: Yes.
0: Ami stane nyugu non. Jadi kalau mass time, boleh sih kan jadi kalau mass tara kurus.
1: Aha.
0: Jadi vestos kaki, nampak bim galiamu korokor yang kaki, kau aku boleh lenju sotiat. Jadi kalau apa bim cikai, anak jadi kalau isap cikai. Boleh sih cikai, jadi kalau dia tap kau lenju, abah mugi agunan, cipta nampak kau lenju nampak iya.
1: Yes.
0: Iya nampak kalau lenju, kau boleh iya nanti retak. Aha. Boyan itu dekat aku kuat. Boyan, netare susu sih kami itu jadi tuan aku kuat.
4: boyot nengosirgei kokwet kokaam tuga bekab age kochomtos biik konoto boyot nekeng'ololen en bororiet kou nekakimwa en ng'alaletab kirwokutik arap kurit koyomi kirwokutik kokabwa boisiek chebo komasin ak komasin ko boisiek chebo bororietab kolenjin chekingololen cheitelelse kutinyo nebo kolenjin ak korib kalyet ko boisiek che ngandan komi komoswek tuwan kecheng'e imanit en kwenet ireu akot kiwotet kunon kakomwa boisiechon ko ngandan iman koloen boisiechu anan mara komoingen kiwoto kecheng'e imanit kot kobit kiwoto arap korib kot kooyin komoswek tuwan kole yuton any ko boisiek chon chekingololen en langatunweu chekimoche choton kimoche akot en ng'ololutik chebo bolotet chebwone en taa ireu ak chetokobwone betusiek alak kemoe boisiek cheng'olole imanit ne ngoit kandoindet nemoche ng'echeret arap korib kemoche boisiek komwa kole issues chekimoche ngiroun any chekimoche keyoiwech kandoindoni ko agenge oeng somok moboisiek chembore kait kandoindet kole konech ochokebe komoboisiek chon arap korib boisiek ko chenyokokoito issues machonyokolenen aninchokchiech owerongebe komoboisiek chon boisiek cheu chon komoche kiisto moboisiek ichechon boisiek ko chemoborto in maket ne nenyin ineken anan ko tamaa nekobo rabisiek nenyokolenjin kandoindet itakat any kandoindoni tuguk any chekimoche en kokwoni ko ichechu ak ichechu ak ichechu lakini chon tokolenen konech chechok moboisiek chon arap korus boisiek chekimoche ko chekimwoe imanit ak chewakilishoni ikere sinye I arap korus boyot ko nekokinde tai yu arap korus kiongozi akot en familia ko boyot ko kiongozi neiborto misto neinete lagok kolenji kinyokesobe kou inoni boyot ko netelelchin gaa nekoi ngobit shida kokere tinye keret nebo tai kole nyone rubet en arowek chuno amoche akonor amitwogik chonyoboen lagok cheu ichechu katinye beek ra kenyin aboisien chetyana asikobek arowek chun asinyokoitu kokekosor beek kekes beek ko boyot nono netinye tetutik chekororon ko kit neu kora en ng'alekab bolotet kotinye tetutik chenyokoribe kora community cheribe emet cheribe kokwet akoribe emet akobit bandab tai
1: tega
4: sukulisiek akekon beek akekon ortinwek
1: komwa leleni
4: so ko arap korir
1: en kereng'ung sikikochin chito age so labda ng'alek chuto chechang chu kikotestai chu okot ng'alek tutukin anan ng'alek choto chemengechen chu kitam kotore kokwet komakotore amun makong'olole imanit boisiek tos mi kounon
4: arap korus
1: en deket agenge kityo
4: kiyonjindosi arap korus kiyonjindosi arap korus kounonon amun kakong'et kobit chaman nekatatore boisiek ng'alek kokacham tongilo kaker chito nekatinye tongilo kokot komacham chichoto kole kobaibait chichoto komamiten makoi sich tongilo nekaa so momi imanda ako kimoche keweguna arap korur imanda amun noton neribe emet
1: asante
4: akorib sobetab biik ot chebwone chemengech
1: kongoi
4: Kongoi
1: mising arap etin olimbo kipkelion asante sana mache keng'alal tugul kou noto polepole kibagenge pastor barbaret kotinyorwon
5: halo
1: karibu
5: kongoi mising mwesta arap korir amu tetutyet nekekonu ko nekararan kabisa nebo boyot elemwoito en kotab polenjin kele boyot komwoe kole mwa kole chito nebo uyotet arap korir chamani nebo uyotet ko chito nekakuk boyot lemwoito en kolenji ko ngeba kitabutab komuktaindet komwa kole chito ne boyot konyolu ketekis en atebetab lawik amun achome asoman bible nebo taman ak sokol pejit 120 en pejit koitiyenio komwoe kole tononjin chito netinye kalwalet
1: Thank you so much.
6: Amun, kiyakas arapuri, biik chekirwoche chetupcho kotoitos mbaret as kora kase kakonemgei kirupishek kirupit ake akolenji chito nekikoib mbaret nekamach koet kole ikonen ne asikewis kirwoket akubauriet kele kikokonin babang'ung akas any kolenji eye amache ongeng'alal any kouni akonoki kor kong'alal ole kikokonon iman bamong'o as kokingokakirwoch kobaorian iman kole kikokochin ne kikikere ne kokochin kwanda lakini mwishoe komafaulen kirwoket noton kokingomatakofaulen kirwoket noton kowek bichukan any badae akonyokolenji konechi sakietu amun kamakakeng'alal kaking'alal nganda matakefaulen kokakebaorian is kele kikokonin babang'u kolenji akana momi kit nakonok makonoki nguni amun kamatofaulen kele kanaolekana kwaketom iman kwakewole kirwoket kele kikokonin babang'ung ko ndokoafaulen kokotakonoki lakini ko ngap kamatafaulen komami kiy kobesuriet nekiet kabisa nekisurien kole makonech takit nenyone keng'ale kole ootam ole kikokoi kwanda ako matoin kingokaketam kingomatakefaulen komatakokonech takietu kinyolu kokonech kiy so ikere ara kor ile ng'alekab nguni boisiek chebo nguni komeko boisiek ine cheu chukiche kikowalak boisiek kikoik chon kiole chukiche kabisa amun kikakusikon kabisa bamong'o kokiiptayatab kokwet kokimokiole kabisa kimot kerikyin kemwochin kelenjin amoche sinyomwa kole kimwoe ine olengendo ako kisip komwoe kotom kinam kirwoket kole amoche kobaorian aketugul kit nengen en kirwokoni mating'alal kit nemengen amun miten mi boisiek che ngotononso arap koris kotonondos ko boisiek iniweker ko boisiot lakini kor ng'alek cheng'olole kabisa en kirwoket ko ng'alekab lechek mwoe kitabutab Jehova kole otonose kou murenik lakini kikotonoso boisiek alak kou kwonyik amun kakong'alal kikingen ine kele matononot chepyoso aketugul mamuche kotoron chepyoset or kopangan kit nekamokomi lain kwo lain amun kitam komwaat kora kele olemi boisiek komami kiy aketugul netot koait moitu kiy aketugul lakini boisiek chebo nguni komeko boisiek boisiek ine atebet buch ne niiweker ko murenik lakini ng'alek cheng'olole kobokwong'ut so katikonech aira boisiek cho kole ongeng'alal imanit irwoch imanit ondomi kit nekakikonin imwa imanit kongoi kabisa en boisiek cho kokoi not saia amun kakong'alal ng'alek chebo maana kongoi nebo biik alak nebo Baraka Gentil
1: kongoi neo noton kekuren Baraka Gentil olimbo Chebunya asante sana ale kokoik boisiek choto cheimose kirwoketo you can imagine kabisa boisiek any chono che kakimoche kimandage kele ara kakobit kakotuyo bi anum tugun kotep kole ara mie amu miten boisiek ele mi sikokas naba kokwele komosino akemi nenyokobore kikoun iman kikole iman kikotep kotep kole kone ateboni tinye boisiek alak inye akatebis kora ale ngwany in en kora ndeongomiten ala chemiten kokwet amun isis en betusiechu ot ketinye squeezy anan kele boisiekab kokwet kwanaat ketinye biik chemengech is chemongen kokokwalifyan iman ot kele kakoik boisiekab kokwet mongen ine requirements ole kitepto ano aketepto ano so mwowon kobaten tos kora yon komiten ng'ala kokwet ko biik cheine chemakat ketwekyi kelenji obwan okas ng'alechu amun kakotokis kora kele makele amun koboyonji koboyon aketugul kora netukor kekure kelenji nyokosin bichu ng'alechu chwaket amun kakotokis kele makele le amun koboyon kityo nekakibwote kele chi neo boyon nemiten yoton koma aketugul kora netot islenji si amun iskot ko nyokomwoe chito kabisa mara kakwala komosino kole kamoche kotep kole katalelen kotakuatebet imanoniton netekelelen ine kakimandaen asikobit keexpecten kele imuch konyokotoret imuch konyokotatuan ng'alek chekomiten yoniton agenge oeng moche kemwa tugul noniton Nancy Chamgei. No, chamgei mising Nancy.
7: Eh, gogoi, katua boise chonga ngalala e chit, kabisa ngaleki e chit. Katua no, paragagin no, kabisa amu, kaku tetu, chetu, chakum, nagara, kabisa.
1: Yes.
7: Nero na, amu, kake, ngalala, gili boise, boise ko boise, chiba mana, yungu, kwa tinui, kamu, wakura, kabisa, arap, puri, kamu, ni.
1: Yehe.
7: Ki boise ko sinye,

0: kolosinye mokemoche animinon motokokune tekis nekararan kotatiswai sikere any kelele boishekab kok ko chenyolu ko boyot ine boyot ne boyondit ine nengele boyot ko boyot netilungal netilungal ine chekasindan kokwet arap kur amun mara kakalkee kapchi mara at komi kora boryosiou en olon ol kou olikinye boundaries en olinyon ko kitokomi ngala kou olimbo Transmara olimbo turuko ko kingomi ngala komi boishek ine chenin chekele boishek ine kekuu chebo komosindo komosi kotil ngalechu koebe ilok ab komosindo komosi akichek amun kakikur boishek konyo kongala kongwai lok kole ngwai to kongolole kotor kotil kole ne ngwai sicho kole kaane nekuoe chuton kolionjo komokonye ko boishek any chonchon kosan kele kokekur boishek ab maana ko choniton any boyot ne boyot ine netinye tekis ine ako boyot ne ngotil ngolion yani nematitama yani matinye chamanen age tugul ngot ko karwochi biik oeng'u kekine kotor kotok solution chito ne bo manit ingen ile kakebanye kapkirwok mara kakimoyo kiwotosiek mara kokalkee kapchi kebendi kotor bakebiman ak keker keret nekararan amun ngeker kit ot ngong'alal ichechu kong'olole tor keletobechu kekur ko kora keletobo keng'alal kekat ak keon tugul any ko ngotebot biik cheng'omen boishek chon ingen koterekta ng'alek kesichin nguno arap kor kele mokororo ng'alekuk kireto ng'alecho ketore ng'alechono kele kakilitit koba komosi ako chamkesit amun kocheng'e keng'alal ko biik chemiachen enchu korwoche koyoni kounoniton boishek ko biik chebo maana kabisa amun kitienitien kole kole mawechose ng'ala en elemi boishek boishek kobo maana kabisa tinye kora ng'ulek chekoromen tinye kutuswek chengotwe kora kobo maana kabisa ichomdos biik kiwotosiek mi akirwoki kora alak kobaten any arap korir anan komiten kora chemengechen kora anan ko chu king'ololchin kora komekokose is ko choton chekikokomusmuset kora en boishechu mi kora chemuche koir boyot inyene kole boyondit ine nebo maana komanonye buti kora maiywek nekor kakiba ne kele kakiba koropcha kobacheng nyokouyo ng'alechu ko ngotil ine otokotunu buch ak koebit kokenam ing'alal kokatar ng'alekuk kwanibuch boishechok kokoi kabisa kiboiboenchok ak kechome ng'alekwok akotokonech asikekose akonetenge biik chemengechen kole en tumbe chiakechek iune nebo kokoi nokone sirandi chechebunyo
1: Asante sana. Kongoi mising Nancy Randi cheno limba chebunyo. Thank you so much. Shango geno limba ronge na?
2: Arabori ya mune.
1: Achame kaya karibu.
2: Kongoi mising afisa hende tuche ni kego neira we. Kageti we.
1: Ehe.
2: Po isye kutu kika kira riti kina juu ya kibarba riti tu. Tiso ene kile tato kumongu noto ta kaenge neto kumuche ne. Otukonin na kiptayini chekitinye kuni chemengechen chekikelewen bwana chemengech tekotukoaun kesite kokinome keone lobatakanyun any chichi kokiyochin kesit koebe it kokakit nekakemwa wendi kuon kang'et kwo tabane ako kobir simoit komwoinin kolenchi kalal mosin an chito nemiune oe kesit netotusai koyoe kasi kesit nesirie nemonoe bichu kakiwonu Nanay ni nagwong din ay ngalalen ni gele ko gile ne. Wendi wong ko taba ko ko ngaba luong ko ndi toile tion. Ako bi jisi mut kule. Ko ala anu mu gin. Do amma ji wori nyone nay nay le ngono ndi. Angala ala anu mut kul. Ko ay jeng man do de gile no jin bi gi man. Ma gi ezi ay boy je gi tinye ne de ko lakin ko to ne da ge zom gi ruo ko ne boy je gi ne. De ko ay ge si ko ay ge si ne kara ara. Ako ko ne ji to yi je gi ne le le le boyon ne do ne do jino vi. Kita nampak lagu yang demi lagu, kiri. Kita nampak, waktu tu kalau lagu yang dia, lagu buat lagu yang dia demi dia, dia buat lagu dia nak betul pun. Orang tu, dia anak, ibu lagu yang tanya orang orang leh korang, tiada juga little lor ni mahu betul pun. Oh ibu lagu yang tanya orang tu baru buat. Atau anda nol, kita yang boleh di ni, di mana orang tu, di tiada negri ni di, aku boleh jadi macam boleh, macam boleh jadi tiada tiada. Okey, nanti tu anda cara, ama asal anda nak cara abrol, nanti asal cara, asal korban baru cara abrol ni kalau ni, ni aku kor tayi ni, kor kuani, kalau kor kuani boleh ni, kor tayi ni kor kuani, orang tayi ni aku siapa yang doa nak, aku ni.
1: Gungui missing.

0: Chago geno limbalo na galse. Evelyn ena swete. Ni yon, tebo ni Evelyn.
1: Ara kori lwe wachamge.
0: Otakwe.
1: Ila to abwale se tano te wotara abro no gati ala mune. Oh, something boy, you just thought let's see morning.
0: Yes.
1: And I think got a word here up, good.
0: Uh-huh.
1: You know, what's the wrong you know for morning? Oh, yeah, I'm going to lie and go with it. I mean, love it all, not at the season, yes, or tea, I'll get.
0: Uh-huh.
1: And now I'll stop what you think you ought to.
0: Yes.
1: Yes. What the robot about was in a line and what it to never was. I then eat the idea and I will watch. I get tea as was it or it did. Give my lord at the one of my own. And the world is.
0: Mhm.
1: Oh, boy, just boy, you got an old boy. I know I didn't know the man. I'm only letting you know why she will never but I wait later.
0: Yes,
1: you are.
0: Yes.
1: Yeah, that you want to go to a man, no one or no one go with no bakum, a boy on the door, say, oh, you go with.
0: Uh-huh.
1: But don't know if you're letting me know what I'm telling you, because you are going to be a very bad when you.
0: Mm-hmm.
1: Yes, or then you do what you pay with you.
0: Mm-hmm.
1: I didn't even drive me alone, my duty, but my father's over there. No, no, no, Marato was in our road here, like what I did. The line of mother won't do it.
0: Yes.
1: So my boy is down in the yard, and the boy of go and I knew Bakum was still known. And there was a nagging one language much as I had been doing that.
0: Congo missing, thank you.
1: Oh, my, I mean, and I said, no, no.
0: Asante Sana, we're missing ever in Limana sweater. Jason Gab Chiride. So I get to in Limasa Gorod Bay.
1: I'm not going to be able to do it. I'm not going to be able to do it. I'm going to go to the house. The boy is here at George in Monday. Catch him, Ginner, I must be. A lame Bhutan. Indochin Don. Your Mary, the Warabi, that for me. In Mutan, Indochin Don, Amen. And I'm more like it, Cavaraway. Koni bare ger kara ho yike ba nguru. Oki sanga ngale. Ome ge ungendi mo ni na bon. Ki mai ba sanga ngale ko ise ke ba nguru. Ala le tuku ke ori bare ger ile le ba ko ko su. Awu ga ga ma ge le ndo ise ni. Okwam. So en en nai ta pa utin ne ba ngi nya zu. Oki mai ba la ge. Ki wa la ge ne. Mungkin yang naik gelar tak tunggu, kini urut kena naik boleh cuci, cek cuci, tinjau waktu kau nusik ke korang, boleh mana? Jadi nusik kasar ke agak sih, ubah hotel itu agak ilu kau mengisi. Ama jangan nyimu awan jebangku, kau ada cek ke lihat, aku cek jebangku, nuku cek mengkay cek. Aikas, pada kau apa? Ubah lumayan banyak, pada ok terbawa yang non, pun di sana lain korang, oh non sama sedar aku, agi jenis tunggu juga tu. Yani, kau boleh tunggu ni nanti. Tiap tahun, mai terang foto, mai barang cepat tunggu juga si. Aswan, kau tu itu kan, kau tiap tahun yang kau sorang cepat ni lihat tak bunga lalu, tak bunga lalu macam mana? Anak aku muat dalam dah. Mau entah apa kau bayi dalam dah itu. Anak aku hotam boleh ni dah un, barat kelak wah. Ya mohon mohon, ingat mohon mohon. Awak cepat man, angin lagi gaya bawa dia untuk kerja. Wen dia ikut ni hotan, bawa mata kuku ke macam apa? Amun kawan dia, hot, rapu balai, kau leh mah di toy office, asuransi, kau leh orang itu si cantik, sampai tu bu cantik. Kau wen dia reun, kau kau tu bagi dia skill, ni soal jatuh bunyi, orang ke gelas tu sore kipke leh hotan. Kau kau ni hunka barang mama skill lah, kau ni ke sarat kau sayang kau hotan, kau bagi hotan jatuh bunyi, kau leh mah ni boy sebenar macam terus. So, aku macam orang yang macam ni, gaboi siapa orang yang tuai gaboi siapa? Oh, macam orang naik orang le responsibility sesuatu orang nak kau si.
0: Yes.
1: Macam orang boi siapa? Negeri gaboi si. Kan doa indah tengah. Aku macam orang yang aku kuat korang, si gaboi si kasih ni buat file. Mata betul korang, jaga amanda. Oh, tak location, anak aku location. Di sini aku tu non ni kau gaboi si kau ini yang. Kau mai kau tahu nusain boleh sekejap. Angalan mana sekejap. Agar baga aku ratu buncu kembali. Lepas non, sesi ni awak ni cepat tunggu cantu. Aku kaya sila mana saja. Kaya si sana kontrol interest nampak kamu. Ini orang tu yang saya lawan kamu man. So kamu macam guna boleh sekejap minggu. Cepat sah.
0: Yes.
1: Kamu ni cuci bau kini agen orang kini anu mami. Kamu ni anu guna. Kau asin nak orang, orang naik oleh lita sih nenyuan, kau tinggi sot kau ni tengok rikwa, ni tengga, kita manda aku kuat, kuat dia sepak akan nista, aku manda aje, kau tu nong sah aku boy sih, kau ni macam ni tu kau yang guanya ni je ni jor mai jauh kita, kau aku tak boleh guroi sih dosen, tak kau mak aku tu mati, ye mai je, aku marah doy sih, ini malah ni nengak sih boleh ni, kau kau muskar sah wek.
0: Kongoi music tu tu tu esok berapa lagi?
2: Jam ke
0: tu tu?
2: Kongoi arah gori kamu ni, ego ni tu tujuan ni, ikut tuan mensang gujaga gundo yang alalat, akhir subuh je ni mara, yang macam ni macam kongoi, apa isi ni mienya mara ko kongoi. Kain, kau macam orang cakap ni ada, kek poyot, kau itu experience, kek poyot, kau macam kek poyot kerja kamu ke lalung itu, kek poyot kau tiangnya gara, kini sih, amun ni, kau kira kan ni orang itu ada, kiri nantinya, kau kira orang bipilia, agaknya gara lagu muru, kau macam poyot, nenatai. Kau gigi kau itu lagu, yang gigi kau itu lagu kau gigi itu. Amun yang agak serge, kau yang kau nyuwun aku buat malam tu kau nyuwatai ngu, imo ille kau ngu nyuwun agak. Kau bateri kios pokok kau itu ngu nyai boyan di kicu, nego eleven pi kau tiengga kicu kamu kau gigi. Kau leleng kicu, kata ke nai, eleven itu boyan di. Agak experience, namun bibili aku mahu aku le, ini ada ni muncul kondo cinta aku kiri, aku tip kau ni kau ni, karena kalau boleh aku nanti ni lagu gue, aku nak bangga nanti enka, which land pie, anan leaf pie example,
0: Yes.
2: Lead by example. England na guni gidi na neti to koya ta ku kuiti. Kumong na alda sere ge goru jon maragwa mongo enda ba niun. Kugoro nyongo liko ibu amula lamiko ale le ne. Ale ini kalian alian ano tete ano kugo burto ano ane ay. Omeng eleven jita nga omeng chigo yete kini siye. Nebire tuan, bire yun, abu bire gomasi. Omeng jita nebire yun, bire chuwe chin, yonga kalge, ndola ingorangalo luti yengu kwiti. Angne si ira yengu chita ne tinye koti gonuti. Ne ongai, kogo yengu koti gonut kule, sika gei tu yu, kogi kubun yu, agei tu yo. Kochuwe mungu niku kogi lewe niskitio. Tak chuge lele mbota abu kwiti. Aini sgo wa irabiyet. Ni mujira chita ilei kwa abu kwiti. Kugiru kule kwa kwa chobo kai ngalechu. Amunga kiri ne kule ni chun mita ngale. Amache vii kwa rache kwa ito kote kwa nutu ki. Piki kwa ori kyanchu ka muwe kita buta ab 19 past 32 en atopita ab yugan lawi gile. Kiine tunye kalu wale. Ako chita kwa rande kako changa kinyishe ki. Nemuche kunduchi ngom notit. Ako muche ngala. Sumai kakenge embo ishe ka emet cheko kekur embo ishe kechenzi. Cheruwe. Yere ngide bi chete nane pichu mingi chimpa ginda yuno ruwe ga yere ngibire ge nga kiru waka munga mata ya balai karu waki ba gulai tabo atumit ge gulu ge ni to maramoja amu mabi gosinit amu mingi chimbi chundwa ye machi yoni to gena gili yongile we nishi ge chegan bi ketinye experience ye chegan bi gwa chegi wala nen abu wiko yoptu guchoto yongai Umoe mbigo leiji kubunu yu wakeche kingo ya kichichu kubunu yu ile kinyo kikona nane chita ni mingi mito mawewi na ya nabucha anget kinyo kingeta nuku kito manai so mbuno kumache kutake leiji yonu lewe nishie okupa maana ngora ingiru woki kakiche amumbo hichu yukoke kumache kucheru giru woki kumache kutipi leiji pi ya kukwe ocheru ngo Umache ngoo kundoise uo. Sii cherchie nyo. Miyongo mwijana ek. Ano wikenyo uru wijana ek ibrige norane moun. Mwijan ginde ono kpoota kukweta ne. Awala tuki jana eko lelengele kalia. Nigo taki shibto ngetake peko mwasi. Kungi cherchie nga kumache kosai. Kukose. Kule kaka mwabo yo ngalek. Yene reyu. Kumache taki eza yoneto. Aki toki ge. Aka ingi taki ne pi. Chelewe nishie kulewe mpi. Chetinye ngoo mlote.
0: Yes.
2: Siko egi tu nishi.
0: Aha.
2: Kioni, tenishi kwa wale, kogi iku boyos tap kukwi. Ngele boyos, kwa suwa chukupare women rep. Ngele women rep, kwa women. Kwa kichere tap chibiyoso, niko ta chibiyoso kala. Kwa yambi pili ya umuwa wale, chibiyoso, kuma women. Ni chukupare ladies. Chukupare kwa rache miu, chwa kile ngone chibiyoso kie. Jika aku macam cikgu yang itu kau ni kau ni kemingi, kau gerak tu ni nak ejek kau yang di tabi ejek kemi umur ni, ingat lagu nona ejek kau umur ni, suku mian boleh je, kemi tetai ejek,
0: yes,
2: kini orang kau ni umur ni, so lagu nona kemi umur ni, kau yang dom kau ibu boleh hati, kemi umur ni,
0: ingat
2: umur ni kita ugerin geng ale, kita tu gue nolong geng lain kau jangan lah, kau meramoi jago gay. Kau ni biki korong kau bukti negatif, kau lebih juga agai tu boleh je. Jadi indah ilai ngale, amat aku mahu orang kau. Nampi ni nyu ni mungkin ni, kau macam je orangkan, macam je ngalor. Maut kerja orang pandul. Iga saya ini kau jujur nyu sabda tak boleh ni. Agak lagi itu muda nanti. Kau macam je jujur dos, amat je buang je le. Kau main itu nampi orang maut kerja pandul. Kau ni, dulu ni cikgu tu kau nanti. Agak lagi kau pun, agak lagi dia ini, aku tak kis boleh mungkin nanti. Yetu na tit ne nyoru nyindo enda yo so yoni ta gibindi kuboyishe kanjot boyishe kyon ikose kangele we nichi warai ni uno ilo yengita ni kamachi kungomi ne bongom na tit en boyishe ni gyun kitabu ta boyishe ni kuyangule ko kimwa lo che kito ni kago tar ngom na tit o che ngora kito ni kago na tubu obwichi ni kago neta Lagi je ngaji ni aku kekurangan bato itu, ni aku kau itu lakwa. Amal lu orang orang kamu tiba bi ini kau baca. Kau ni tak bikin indojin kono juga kuat. Kau cuma nak lakau suka muai jika orang lain, jibius suku kau itu lak. Kama kwa yaa kiche kibiyusu kiinte kutono juu ya ndoki ndo kibiyusu kinyon uko nense randi kutono juu ya kikure njo na kiche nyumba kumi simta miti viki kwa mwache kwa imeji kileo na bibi chu hako wa mutkaba ya wana kongolol jingale kuwa chiko yombike kia mwapisi wale wamache kipo kanisa kipa kake nganisa yu tora kitu huku itu liginda kibiyusu kileo tono juu na kibiyusu sindabaru kwa imeji tibi kini kwa lalo ngishi o mutkaba uya awo tienji ngale kuwa kipa kibiyusu ku
0: yes
2: ile kitari tukule mwai kibiyusu ngale ilele na kibiyusu kipari kipari nyumba kubi obatawa ni wasi wangala kikomu tibi yao ingoloji kongo nyoki yeretu na kitabu tapchere mnye urga soko aldiptu kumuwa sirana ato ule ngongala kibiyusu ngoloji tibi kuwa chungu kibiyusu choto obari chuto ikechu kura inga kiit kanisa uli ngelewe nishi kindo basta ye kisu mani ito gile kakile kake mai kibiyose kake mai boyon niku basta neti kibiyose taenke kuyo ona nyele kinyurta ingale kunu buje ngo kwe tuli kindo gile nyumba kumi kibiyusu sindabari koi mengala kanyo uchi tibi kwa mutu kwa batawa niyo lakini sima hiku uri mboi chika kukwe kibari kyo nyumba kumi kujo urnot kwa ishi unike ilo hake ya bata
0: hake
2: ya maingo mnoti hake ita shi unakara aran kuna mwiki wei ilewe kunga la
0: kukwe
2: imisi dito soko turbe
0: asante sana Antonino limba kiptororo
3: alo alo alo alo ya mune wasta
0: acha mege
3: kongwe bwana ije kwa nyona mutazibu na aralda kongwe ina mungi ina mwama minga la mwaka na ije watinye iwe mboyo angitana wenye ije kia watinye watinye zbeke njao janga lalaka na mwa wunanga mwa wero nga mwanda kwa kwa tiko anutu ye nguni kwa wachika ya panga lega kwa yondi ye nguni ya wachiko mikita uka utate mikita ni mwiche kuhu lakini mautate nga lega kando na tene tawara kwenye tenga tarike na kutu nuna tajito aku akwa yondi kwenye tenga wala kuya kwa kama jijonga na wameni ta imu kwa mija kwa pii po yo ane tinye jibyo so kwa yu kwa po yo kwa cha wana lego ajito atari rengori kitu wa atuwa nge kutu nungu ime ngale ka kutu nungu ime ngale kwa yonga si indan kwa sile mpo yo to kama jibyo so kwa kwa matot kwa po yo ane kwa uji jita ni muche kutu wani isna na sile na tako ma muche kutu nungu jita ni uno tu kwa kwa kwa muche kwa lana na genuine experience neta agora ko yo magitinye tare de magitinye tonu ne gana aranke seile ni ma ache ke tonu jirwi ni bu ke stagere ba gravin nongo ande ningo ke jogon ko isa
0: asante sana antonino limba giptororo cristina bore cristina bore all right sawa sawa kibsongol
4: dongol kono negile westa ara gori
0: yes
4: amuna la pogete se tarta ga
0: bye bye taje feme
4: ingila cha moko gosbo gabse ende tutu ne karar no
0: yes
4: ingeni lebe
0: mhm
4: ya ende tutu yige subini
0: yes
4: kimongo na le gi subia o gi subia je gati
0: mhm
4: agamo ale ara gori
0: yes
4: oso ane ingila acha acha mi ya ikirini
0: mhm
4: anda mi game ngo sofini au mi gofini nye
0: aha
4: agoba nye
0: aha
4: omwa negere chekuri abwati ari chitu ngo nele chekuri nye nawe chekiba
0: ah ya quickly ka vera ga sale ni mitabane ne tutiet lagene kwa guyo legeet nye de mese kitu kwa iti kata stake makini kame tap chep kurinu lima chep chabasa chame tap ke agsabete nota nene gararan paulo enki kwa naruso kwa chichal sara mabuwae
5: yes
0: karibu
5: alo
0: yes
5: mbubu yafta in esa ini dobi jomuwa na imo kwa kibaru kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa
0: Emma mara
5: reci. Saya sama orang Ethan.
0: Yes.
5: Soi ina jodoh tu bici.
0: Eh.
5: Jodoh tu bici kau kerana orang kau konsep agak itu korang bagi itu boleh sih aku. Nanti lu boleh boleh jodoh tu nih. Nang oh temu dia juga boleh jodoh jodoh itu boleh sih aku. Jujur agak ni.
0: Mhm.
6: kakijeme takurna tete kanyo walu kutipto voishi kutipto wano atireta voishi kuno wakir ino tibir ni miyen kasarita ni kakuo imbo voishi kipo kasari yangu walat
0: kukarara
6: kino lole voishi ngane kuwak akuti kinoza kweri kuwak akuti kone kego le inweri kide diyo itinye kote kone utike kikororo haya ku kwe kasari kimi nguni ni Kumeku mibo ije kito ucho ta chechang mine mwile kiko kesta ke lanika kol tute chetinye koti konuti chetinye mam na tine popo yondi iminyonu kune kiri wakene mi tono tito poto spo ije asiko uchangi ya ngal chiko ucho ngion ya mwopo yopu mwama shunga lale di po yopu po yopu kuchama kino tono uji laini chingo lolo kubo ije kwa chingo po ije kimo mingine tibton
0: Yes.
6: Boy, you can go mean. Lavinia, go even. Go me, he walk it. Conagi, Logan, boy, she would even swear while he would log up. Who would get the water to work with me, law?
0: Yes.
6: What more he would come on your deeds in an angle, boy, she would boy, she changes your chest. The number I let you out, I want to lift her door, no, you on and go out, you would boy, you got a lock and monkey. Go, boy, she like a woman. Kosip pochini liberon ulengongo ne ni wamun boyon di koma boyshik tu je je tinye nae
0: yes
6: ka kas ko lole mbi ga lwale ni ne tinye ga lwale la ni mo boyon de ko sen ale ki mo lole ko lela
0: mhm
6: imu je ori kor boyche boyshi ri ngu ko ro ba tuwa ko ichu ko ndo inu limbo ko ale ke ngo lole boyshi ri ngu ko ki lo ko ba ko ko lia ko mo to ngo lole ngo ko mi ponyi
0: yes
6: So, kibo isi yo kong itinye siri na nyuan. De, nge gulgake nga lale nko waketar. Kwa kitori kiyuto.
0: Yes.
6: Ame buita ke tukul kwa iti kuwondo ngale.
0: Mm-hmm.
6: Kukora inyoru emet kumiko mye. Lakini rani ke ngolole kukora waita kai kwa nyungori ya ke ngolole aga nyuno. Kyo melungu ehe katuri kwa lai kwa anda vanum. Katuri kwa yona anum. Ike mwa vitina ke motoriti. So, kwa isi kwa kito kukulise kapesa. Mwagina siri na nyi.
0: Yes.
6: Le voin koko ki ko ba ko ne ko yin ko mai ko safari koko ko ko mai si kal so buni ta na ko ba kai ne ko so buni yo ni lo ko mai jeru gere kuondo la vi sie ko ko mai ko goi ni ko ne ri venge
0: yes
6: kere na ti uno a go ro ma ko ta ko le je ni so ma gi bor to I bor to I bo yo ne mi ko ngungi bungu ya ni ni a mo ne si bo ye le sirkan ko gi ne ko le sirkan
0: aha
6: Kubo isi yang banyak orang kau nyeri menyuan, lingkung kau lagi boleh cipta no. Ibu dah ino nunggu tu bod, aku urwoj, anak ibu dah ino ni aku lebih urwoj.
0: Yes.
6: Kubo ibu dah ino namu, ibu jadi urwoj ngerti nyun. Aku nyeri urwoj aku laku aje ni tu, aku kau lelu boleh isi tu, lagi banyak urwoj nyun. So banyak orang kau nyeri nyun, urwoj kau marah urwoj je bok urwoj, marah urwoj je bat ne. Kau mami biju mungkin.
0: Yes.
6: Kau lor dia tak. Boy, she I known. Give me that put up on the internal leg, meet them, Sianum, Cognitive Bananiano, Gigi.
0: He's
6: up, get up, get us. Colo, you mean, I thought you had done, you much of Kubuki, Ganazanato. Colo, I'm not even on the other note, also in Ganazanato, a moment of 10 minutes. So, can I get to Kucha?
0: Yes.
6: For your no
0: more.
6: No, you give Kuleagi, and go to Martin and Anna to Wood. Kau buih barang bojoh di ni kau tinjau ganda kau bojoh kau ma mangul mati yang mulu di.
0: Yes.
6: So ini orang Malaysia asyik teror. Kau ini bojoh yang guni. Kau odi orang tak kelihatan jual guang guang tak guruk mana tua kau itu orang guruk cuma cai. Mana orang lugi orang ini bojoh. Yeah.
0: Ale.
6: Oh biruaju kehujo eh.
0: Ya mege nigati na ga le ya ya ta le we wan ga ita go le bo e chike
6: wa go mi uno ah ali i wa go mi u go ba go ye go yin oga oga wala ngale go uti go logi okto oi ni
0: yes
6: en yonany kokangolole boisiek ole en tuguk chechang komanyolu korwochi rabinik chito nengom kabisa ngiyokte komatiter
0: yes
6: inye nesoru emet ikoitegee inai ile kakekonin boyondit iterekte emet matichap rabinik ibore ile ngoreche kilionin okakenai kakekonin iyetu
0: aha
6: so en yu Webster keleni kityo boisiek oterekte boyondit nikinyany ak inetgee netaa koron nakon nenyolien boisiek witetab gee ak kijanaek iyo ni makosa kubwa manyolu iborchi look witetab gee ak kobendoti kot kotoe maiywek koyoti ak look acha kimounok kora en boisiek aya kanisa komi kora tuiyetab boisiek komabendi kijanaek kobokotebotos mi ele ng'ololdo boisiek amun moechin kabwatutik so en kanisa komi boisiek ako kaa akine komi boisiek
0: yes
6: en tugul any sokesu kokotakowinywai boisiek matakoyatyata kong'alalat en oret nengonyorno komwochi ng'olion aketugul nekamayomegee komwa kimoe boisiek cheng'ome imuni boisiek ine kotakomi boisiek kot
0: asante sana chomwonde akochi nafas mabwai koker kwech
6: nobochi kityo yuto I
0: yes
6: inobwochi kityo akole boisiek amoche ketekanu chemengech ot nganda kakesoman kwana inyoru kora murenik chekokeso chekotonyokoiku boisiek korun ko ninyoru bendi kanisa okatore moe lakwet akoroi kakikose neu nombo kangaruu non kiwirchi moe ako bendi ak kwondo ile kotoko boyondi korun nyokondochi ng'o
0: kongoi
6: kongoi
0: alright mabwai iye kerwech amun en kasarta achomegee kabisa
7: ikanene bolgi konor kikabutyi nandet kabisa chechu koeng any bwana Esta akeren nguni uon kiwalak ngamun naakere ot mi komosta ake ndandan ine momi komosinyon kikong'et bichu akonem kipchechok kilelen kinem buch kotononchi uyan uon mokeker ot ng'echeranan kele momi uon kikoit bichu kole kibuch ng'echer buch onyolu ko ng'echeranan kobo konyit kabisa kicheru ne chito nekingen kele imuch kotorere
0: yes
7: en yu bwana Westa komi en kokwet momi ne kokwoninyun komiti ne kwondo nemi komosi kiabore akeris ole kachopto ano bichu nibariker kora komator kibendi kora kotor kinyonchi kikowalak emet kikowalak kwo kodigital any iman ainito wendi any iman kokere olda age aya ko mbokebai ng'alekab kicher komiti
0: yes
7: kimoe kikweny kora chito nekoron chebake kele mi osinye bichu osinye konyil oeng mi kii anan kinem chito nengen ile chichi ko tui orit kabisa nebore kikweny kotindo tamaa en tuguk chechang ako tindo kit neu mekeinatet aya elenyolundo kicherundo komiti konyolu ikweny korok kikweny ine akityo momoe chito ne ngomi kokorwoch kolenen makiam chichin tustus inonino amoche kong'ololchin nguno nekaterter akityo kolenchi omat akityo kong'ololchin nguno boisiek chemi kolenchi ongelulchin kebeber sikor kobit something ngamun uon tustus inoni
0: aha
7: aya komakemoe en kibo maana komiti en kokwet ngamun nyolu en komiti osinye kokikilele sikong'et kolele sikotore ng'alek chetobo family kele ot en komosinyon kokiokeren akobo ng'alekab kiwoto anan komi chito nekose tamin ketit kochut ngimi bukonik chu kiboke aya konan kosiche chito tamaa kouon kose uon mi osnonin bo mao kose tator moe komin kosusur kabisa kole komoe chito nerwoche imani momoe chito nerwoche tamaa taban kokoker kokondochi moe
0: yes
7: ko that is why sikilelen komiti kemoe chito nekararan ke moe kikweny ine ot nguni ot en biik chemi nguni ot ikone ole yon ocheru komiti ocheru ne chito neongen ole tore reu mamo ne nyonyi komosi kelelen uo matachobo kouni Kata waisesta uwa mga mati nye ngalgeti ya.
0: Ungo imabuwae.
7: Kako kaa para wata. Aruwa lena amga utoi.
0: Asante. Kungo imisinga asante sana. Kiguren Charles Mabuai. Thank you so much, Itaga. Tukul. Ago, by the way, sigo bito mandai. En getesia tinotere batache famimbe tutinotere baraine. And site log day go check out and mute. I'm a chap confirm and walk it to go. Lego go belize team with not anybody else and will go. You go belize your turn. You must season after about 2025 2026. In go belize up can English Premier League and EPL. Can go matago much team with not terrible Manchester City go be team with not terrible Bournemouth. I go you go lit again. I'll go not and go go. Point is check and one team with not terrible Arsenal and tie and team with not terrible Manchester City. Kutumo give big to game it again of which. And sabu go mago chitage go tago belis team itu na treba Manchester City. Agwe ningu nigo officially team itu na treba Arsenal. Peliot nemi tegetit parage kuhuni tamgu muhebi gechang kuga unge tenu getit parage in season ni neten. Kago bure ni blogan parage kago tagur kago go chulge liek Peliot tenu getit parage. Ago bai bai nje. Ago mwa Peliot kitego lei menda na imenda kabisa. Ago ngu ni bai bai yetu na oeneche mashabi kiota chipa team itab Arsenal. Sisi bwana tumengoja sana. Kigo gen niten big up Arsenal kabisa. Ngeji shek chechanga kabisa over 20 years. Kongetege ngomuch kwa Belgika yigo ambeti na terebo EPL. Tamu most of the time kwa tamge moke dige gure team it not and boy in tamge wale in next season FC kwa para ala gaji chao namba 2 gila kwa lele nbi ngaleke changa. Lakini yembe tuno terebo raini. Sasa ndiyo iyo kago much kwa tiech. Awa lange tit parak pelia tago Belgika yigo ambeti na terebo EPL. Ako kibaibo yembe tu ni Brian yanyi. Le. We. Imenda. Ako kwa Beliot getit para kabisa ako. Ngu nyanyi kumawo chenge balance Beliot. Kako yek balance. Kasa sa ametulia. Na kinyoji tu mdogo mdogo. Congratulations Arsenal. Ako kwa sibik tukul. Echo ta njiba timita Arsenal. Up next ngu nongo kutakige ngu ni kitu kaso bit kutakige. Kwa Belita apke nota njibo UEFA Champions League. Na wewe ndige ni tatata siku bitu kubuko tuyo aktimiti dote nabu Paris Saint-Germain anan PSG. Yota warage gerigele inakuwa na mnagani. Otherwise, hatuwezi kusema mengi. Magumuwa nguni ngaleke changa. Mite getit parakpe liyote na imenda.